0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: si pertama pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urus porsi yang di bawahnya, tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik pengujungnya, hanya dalam hitungan bulan, gak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya kepada Bawaslu, tapi juga kepada Bawaslu. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan, ya, tapi kenapa jalan jurnalis adalah jalan yang panjang? Jalan menuju seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apa-apa.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian, ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, ya, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk penyesuaian harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM.

pada berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik.

0: serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PP PBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangluharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRAS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Lalu Lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Kemarin aku dengar berita di Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, mari kita update dulu informasi perakiraan cuaca pada hari ini yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap kegiatan Anda selama hari ini Jumat 4 September 2026. Nah, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung dengan Kak Pebri. Halo, selamat pagi Kak Pebri.
2: Selamat pagi Kak Dian, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik, gimana Kak Pebri kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Dian.
1: Oke Kak Febri, tentunya kita juga udah penasaran banget, pengen tahu ya seperti apa perakiraan cuaca di Provinsi Lampung untuk hari ini. Silakan informasi selengkapnya Kak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Jumat 4 September 2026. Untuk suhu udara pada hari ini secara umum diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 37 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di wilayah Lampung diperkirakan secara umum berkisar di antara 40 hingga 97%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan pesisir barat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, dan Lampung Barat. Sedangkan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk informasinya Kak Febri, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Wekanan, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih saat ini Anda masih bersama kami di Wekanan pagi ini, yang mana telah kita ikuti tadi berbagai macam program acara bersama RRI Program 1 Bandar Lampung. Dan selanjutnya pendengar, saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami temani ruang dengar Anda dalam program acara Wekanan pagi ini, dengan kami hadirkan berbagai macam hasil produksi yang akan kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz RRI Wekanan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Wekanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wekanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Wekanan, kanal inspirasi.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan.

0: antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tapi pun Anda masih bersama kami di Way Kanan pagi ini. Senang sekali saya Frizal bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Pendengar RRI, UMKM bicara ruang inspirasi bagi pelaku usaha untuk terus tumbuh, berkembang, dan naik kelas. Pernahkah Anda membeli suatu produk hanya karena kemasan terlihat menarik? Atau mungkin Anda pernah ragu membeli produk yang sebenarnya berkualitas, tetapi tampilannya kurang meyakinkan? Nah, di era persaingan usaha yang semakin ketat seperti sekarang, kualitas produk memang menjadi hal utama. Namun, kemasan juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Bahkan, kemasan sering disebut sebagai salesman pertama yang memperkenalkan produk kepada calon pembeli. Lalu, bagaimana kemasan yang menarik dapat meningkatkan daya jual sebuah produk kita? Mendengar RRI, kemasan bukan lagi sekedar pembungkus produk. Kini, kemasan telah menjadi identitas sebuah merek. Melalui desain, warna, bentuk, hingga informasi yang tercantum di dalamnya, konsumen akan memperoleh kesan pertama terhadap produk yang ditawarkan. Bayangkan, dua produk dengan isi yang hampir sama, yang satu dikemas sederhana tanpa label yang jelas, sementara yang lainnya memiliki desain yang bersih, warna yang menarik, logo yang mudah dikenali, serta informasi produk yang lengkap. Sebagian besar, konsumen tentu akan lebih tertarik pada produk yang tampil lebih profesional. Artinya, kemasan mampu membangun kepercayaan sekaligus meningkatkan nilai jual sebuah produk.

Saudara pendengar, bagi pelaku UMKM, membuat kemasan menarik tidak selalu harus mahal. Yang terpenting adalah memperhatikan beberapa hal sederhana. Pertama, gunakan desain yang bersih dan mudah dibaca. Nama produk harus terlihat jelas, begitu juga dengan logo usaha. Kedua, pilih warna yang sesuai dengan karakter produk. Misalnya, warna hijau untuk produk alami, warna coklat untuk produk olahan tradisional, atau warna cerah untuk makanan ringan yang menyasar anak muda. Ketiga, cantumkan informasi penting seperti komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, cara penyimpanan, serta nomor izin usaha atau sertifikasi yang telah dimiliki. Informasi yang lengkap akan meningkatkan rasa percaya konsumen. Selain itu, gunakan bahan kemasan yang kuat dan aman agar produk tetap terjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan pembeli. Kemasan yang menarik juga memiliki nilai lebih dalam pemasaran digital.

Saudara pendengar, saat ini banyak konsumen menemukan produk melalui media sosial maupun marketplace. Foto produk yang dikemas dengan baik akan terlihat lebih menarik di layar ponsel, sehingga peluang untuk diklik dan dibeli menjadi lebih besar. Tidak sedikit pelaku UMKM yang mengaku mengalami peningkatan penjualan setelah melakukan pembaruan desain kemasan, meskipun kualitas produknya tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan luar mampu memberikan nilai tambah terhadap persepsi konsumen. Kemasan yang unik juga berpotensi membuat pelanggan menggugah pengalaman mereka di media sosial secara tidak langsung. Hal tersebut menjadi promosi gratis yang dapat memperluas jangkauan pasar. Namun demikian, jangan sampai kemasan lebih bagus daripada isi produknya. Kemasan memang mampu menarik perhatian, tetapi kualitas produk tetap menjadi alasan konsumen untuk kembali membeli. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan beriringan. Produk yang berkualitas didukung kemasan yang menarik akan menciptakan kepuasan pelanggan dan membantu membangun loyalitas dalam jangka panjang.

Sudah dengar? Bagi UMKM yang baru memulai, tidak ada salahnya melakukan evaluasi terhadap kemasan yang digunakan saat ini. Mintalah masukan dari pelanggan mengenai desain ukuran. Kemudian, penggunaan hingga informasi yang terdapat pada kemasan. Dari sana, pelaku usaha dapat terus melakukan perbaikan sesuai kebutuhan pasar. Pendengar RRI, kemasan bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan investasi bagi perkembangan usaha. Kemasan yang menarik mampu meningkatkan kepercayaan, memperkuat identitas merek, memperluas peluang pemasaran, dan pada akhirnya mendorong peningkatan penjualan. Jadi, jika ingin produk UMKM semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, mulailah memberikan perhatian lebih pada kemasan. Karena seringkali keputusan membeli dimulai dari apa yang pertama kali dilihat oleh konsumen. Saya Afrizal pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam UMKM Bicara. Terus dukung produk lokal. Cintai karya anak bangsa. Dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat.

mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kendaraan utama kita adalah tubuh ini. Menjaga kesehatan bukan beban, tapi investasi termahal yang hasilnya akan kita rasakan di hari tua. Mulailah dari hal kecil, tidur yang cukup, pilih makanan yang bernutrisi, dan beri waktu tubuhmu untuk bernapas. Karena saat tubuhmu sehat, kamu punya energi untuk mengejar semua impianmu. Kesehatan itu soal keseimbangan, bukan cuma tentang apa yang kamu makan atau seberapa sering kamu olahraga, tapi juga tentang kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk bergerak di sela kesibukan dan jangan lupa untuk istirahat sejenak dari hiruk pikuk dunia. Tubuhmu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk tinggal seumur hidup. Jaga ia baik-baik sebelum ia memintamu untuk berhenti secara paksa. Sayangi dirimu dengan hidup sehat. Sehat itu mulai dari sekarang.

0: diakses oleh semua lapisan masyarakat. Melalui reformasi birokrasi, pemerintah berupaya menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Teknologi digital pun dimanfaatkan untuk mempercepat proses pelayanan, mulai dari perizinan hingga administrasi kependudukan. Harapannya, birokrasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai mitra masyarakat.
1: Saudara pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong program literasi digital nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, agar masyarakat semakin cakap, semakin bijak, dan aman dalam menggunakan ruang digital. Di era digital seperti saat ini, media sosial bukan hanya tempat berbagi cerita, tetapi juga ruang membangun ketahanan sosial bangsa. Lewat program literasi digital, masyarakat diajak untuk saring sebelum sharing, cek fakta sebelum percaya, dan gunakan bahasa santun saat berbeda pendapat. Jadilah warganet yang cerdas dan bertanggung jawab, karena Indonesia yang kuat dimulai dari jempol yang bijak.

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan, berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISPA dan asma, serta infeksi kulit akibat.
1: Membangun bangsa tidak hanya tentang infrastruktur yang megah atau teknologi yang canggih,

0: SDM Indonesia demi masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Indonesia kuat dimulai dari manusianya yang hebat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi bisa menemani ruang dengar Anda dalam majalah udara. Kali ini saya mengajak Anda untuk merayakan semangat kemerdekaan dengan energi, kreativitas, dan ketangguhan perempuan Indonesia. Hari kemerdekaan bukan sekadar upacara bendera atau teriakan merdeka di bulan Agustus. Lebih dari itu, kemerdekaan adalah sebuah kanvas kosong. Pertanyaannya, warna apa yang akan kita goreskan di atasnya? Nah, khusus hari ini, kita akan membahas bagaimana perempuan-perempuan hebat masa kini mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui karya nyata dan pemberdayaan. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

Saudara pendengar, kalau kita kilas balik ke masa lalu, pahlawan perempuan kita seperti Cut Nyakdin, Raden Ajeng Kartini, atau Dewi Sartika berjuang mengangkat senjata dan pena demi mendobrak keterbatasan. Perjuangan mereka berhasil merebut kemerdekaan fisik. Lalu, apa tugas kita sebagai generasi perempuan hari ini? Jawabannya adalah melanjutkan estafet perjuangan melalui karya dan kemandirian. Berikut ini pendengar, ada 3 cara keren bagaimana perempuan bisa mengisi kemerdekaan di era modern ini. Yang pertama, mengubah hobi menjadi karya yang berdampak. Kemerdekaan memberi kita kebebasan untuk memilih jalan hidup. Memanfaatkan kebebasan itu untuk menciptakan sesuatu yang orisinil. Apakah itu menulis buku, merintis jenama fashion lokal, menciptakan karya seni digital, atau bahkan membangun produk kuliner khas Nusantara. Ingat ya pendengar, karya sekecil apapun yang dibuat dengan cinta dan dedikasi adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakberdayaan.

103,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Nah, berikut ini yang kedua, cara mengisi kemerdekaan di era modern ini adalah saling memberdayakan atau woman supporting woman. Perempuan merdeka adalah perempuan yang tidak berjalan sendirian. Pemberdayaan sejati terjadi ketika kita sukses mengangkat perempuan lain di sekitar kita. Kalau Anda seorang pengusaha, ajak tetangga atau ibu rumah tangga di sekitar untuk bergabung, dilatih, dan memiliki penghasilan sendiri. Berbagi ilmu, membangun komunitas, dan saling mendukung adalah kunci agar perempuan Indonesia semakin tangguh secara ekonomi dan mental. Yang ketiga, melek literasi, finansial, dan teknologi. Kemerdekaan di abad ke-21 sangat erat kaitannya dengan kapasitas diri. Jangan ragu untuk terus belajar hal baru. Kuasai teknologi digital agar karya dan usaha kita bisa menembus batas geografis. Pahami juga literasi keuangan agar kita mandiri secara finansial. Perempuan yang cerdas dan mandiri adalah fondasi dari keluarga yang kuat dan bangsa yang hebat.

Saudara pendengar, kemerdekaan sejati adalah ketika perempuan memiliki suara, pilihan, dan ruang untuk berekspresi tanpa batasan diskriminasi. Mari kita buktikan bahwa perempuan Indonesia bukan sekadar penonton, melainkan motor penggerak kemajuan bangsa. Jadilah perempuan yang berkarya dengan hati, berdampak bagi sesama, dan menginspirasi dunia. Karena kemerdekaan bangsa ini dirawat oleh tangan-tangan kita yang tak pernah lelah berdaya. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri, teruslah berkarya, teruslah merdeka. Sampai jumpa di majalah udara selanjutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

103,6 MHz RRI Waikanan. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Dan di kesempatan pagi hari ini, saat ini pukul 8 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program acara audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026 yang bertempat di Auditorium RRI Bandar Lampung. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial TikTok. Ini mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun ini. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, dilansir dari tunbreakhoax.id. Ternyata tautannya mengarah pada laman mencurigakan, isinya formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Dan bahkan ya, dari artikel detik.com dari tanggal 5 Agustus lalu, ada judulnya tuh cara daftar jadi penerima PIP 2020. 6, lengkap dengan syarat yang harus dipenuhi. Ada dua jalur untuk menerimanya, yaitu data terpadu, kesejahteraan sosial atau DTKS, dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerima, pemerintah menegaskan untuk mengecek pencairan PIP hanya di laman resmi pip.kemendikdesmen.go.id. Yuk kita jadi masyarakat yang cerdas bermedia dengan selalu ya aktif untuk cari informasi yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya. Jangan sampai jari-jari kita latah share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini kita kembali hadir dengan Halo RRI yang akan menemani Anda dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Di sini kami mengundang serta untuk Anda yang ingin menyampaikan keluh kesah, ya, kira-kira apa nih yang terjadi di wilayah Anda, boleh diinformasikan kepada kami tentunya melalui line telepon 0721269720 atau di WhatsApp 0811 7207909.

0: banget deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

masih bersama Dian Oktavia tentunya menemani Anda ya kali ini di Lampung pagi ini. Dan pastinya nih ya, kita bukan di Lampung pagi ini aja, tapi di Halo RRI masih mengundang serta untuk Anda yang mau menyampaikan keluhannya atau juga informasinya yang ada di wilayah Anda seperti apa, supaya bisa menjadi atensi untuk para pemangku kebijakan. Seperti yang kali ini juga ya, waktu itu sempat nih untuk berdialog bersama di Seruit ya, bersama dengan Kepala Pekontam Pemuda Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, Bapak Hamid. Dalam dialog tersebut tuh, Bapak Hamid sempat mengungkapkan bahwa masyarakat di Pekon Tampang Muda masih sangat membutuhkan peningkatan infrastruktur, khususnya akses jalan. Menurutnya kondisi jalan yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Setuju banget ya. Pastinya juga dari akses jalan yang lancar, itu juga akan membantu anak-anak yang lagi bersekolah, kemudian juga orang-orang yang memerlukan bantuan kesehatan untuk menuju ke klinik medis. Kemudian juga pastinya dari segi ekonomi itu akan membantu sekali ya dalam kontribusi distribusi barang dan lain sebagainya. Selain akses jalan, Hamid juga menyampaikan kebutuhan masyarakat terhadap jaringan telepon. Jadi ternyata ketersediaan jaringan komunikasi jadi hal penting ya untuk perkembangan teknologi saat ini, udah di taraf butuh lah seperti itu. Jadi kalau memang ada keterbatasan dari jaringan telekomunikasi, harapannya memang bisa lebih diperbaiki lagi dan menjadi perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur desa yang bisa terus ditingkatkan. Hamid pun menegaskan pembangunan infrastruktur yang merata bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tapi juga bagian penting meningkatkan kualitas hidup dalam membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang. Pendengar, kita masih menantikan untuk Anda yang ingin menyampaikan tentunya ya seperti apa kondisi yang ada di wilayah Anda. Masih kita tunggu pastinya di 0721269720 untuk line telepon atau juga di WhatsApp 0811720709.

0: masih di Halo RRI kali ini bersama Dian Oktavia, dan kita juga mengundang serta untuk yang ingin menyampaikan keluhan atau informasi yang ada di wilayahnya. Seperti yang kali ini ada Salsabila dari Raja Basa yang sudah mengirimkan voice note-nya. Yuk kita dengerin.
1: Halo RRI, saya Asifa Salsabila dari Raja Basa dekat Poldamri. Saya mau laporan dong, rumah saya sering terjadi banjir di saat hujan. Tolong dong dicek penyebabnya apa. Terima kasih RRI.
0: Iya pendengar, walaupun memang sekarang lagi musim kemarau ya, tapi kalau misalnya lagi pas lagi hujan, kayaknya tuh memang beberapa wilayah jadi bisa dibilang apa ya, langganan banjir gitu. Nah semoga ini juga bisa menjadi perhatian bagi tentunya para pemangku kebijakan ya, untuk mencari tahu kenapa nih banjir masih sering terjadi di saat hujan ya, di beberapa titik. Nah tentunya juga ya, kita juga sambil mau memberikan informasi kepada Anda pendengar, ini terkait dengan apa yang terjadi di Provinsi Lampung. Nih seperti yang memang kalau di bulan ini ya, di musim kemarau, ternyata juga banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Bahkan di bulan Agustus saja kejadiannya itu mencapai 38 kejadian. Dan ternyata dari data Damkarmat juga, ini kebakaran lahan terjadi di sejumlah kecamatan yang berbeda, seperti Teluk Betung Timur. Ini menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yaitu 7 kejadian, disusul Kemiling dengan 6 kejadian. Nah menurut Kepala Damkarmat Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan mengatakan, lahan yang terbakar mayoritas merupakan lahan kosong milik warga dan kawasan perbukitan yang ditumbuhi ilalang kering. Kondisi cuaca kemarau membuat vegetasi kering lebih mudah terbakar dan mempercepat penyebaran api. Selain Teluk Betung Timur dan Kemiling, sejumlah kecamatan lain yang mencatat kejadian kebakaran lahan ini seperti Sukabumi, Tanjung Karang Barat, dan Teluk Betung Timur. Maksud kami Teluk Betung Barat, beberapa wilayah lain juga mencatat 1 hingga 2 kejadian seperti Kedaton, Tanjung Karang Pusat, dan Tanjung Senang. Nah tentunya ya, ada beberapa tempat yang memang menjadi kejadian adanya kebakaran lahan. Damkarmat juga menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama saat kondisi angin bertiup cukup kencang. Warga diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti jangan membuang puntung rokok di sembarang tempat ya, dan juga jangan membakar sampah tanpa diawasi secara berkesinambungan. Nah itu dia untuk beberapa yang sudah bergabung. Kita juga masih mengundang serta untuk Anda yang bergabung di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.

0: Masih di Halo RRI kali ini bersama Dian Oktavia, tentunya menemani Anda pendengar sampai dengan jam 10 pagi. Dan pada kesempatan kali ini juga ya, kita masih mengundang serta untuk Anda yang mau menyampaikan informasi atau keluhan yang terjadi di wilayah Anda. Seperti yang satu ini dari Aca di Jalan Tirtayasa.
1: RRI, saya Aca mau laporan dong tentang terjadinya kemacetan di Jalan Tirtayasa setiap harinya. Tolong dong beri arahan, terima kasih RRI.
0: Kemacetan yang terjadi di Jalan Tirtayasa ya, apalagi kalau lagi jam padat, jam lagi berangkat sekolah, berangkat kerja, mantep sih ya rasanya jalan itu padat sekali. Tapi gimana nih kira-kira ya tanggapannya, nanti kita tampung dulu pastinya ya. Terima kasih untuk Aca di Jalan Tirtayasa. Ngobrolin tentang hari ini juga pendengar ya, di hari Jumat 4 September 2026 ini juga menjadi penutup ya untuk RRI Fest, dan pastinya juga ditutup dengan agenda senam bersama dan bersih-bersih di sekitaran pemancar Sukarame. Nanti juga di jam 1 siang tentunya juga dari jajaran pimpinan LPP RRI Bandar Lampung ini akan bertolak ke Wai Sekampung untuk melakukan penebaran benih ikan. Wah, luar biasa ya, tentunya banyak hal yang dilakukan untuk memeriahkan rangkaian Hari Radio Indonesia yang nantinya akan juga diperingati setiap tanggal 11 September. Nah, tentunya juga untuk Anda yang ingin bergabung masih kita tunggu di 0721-269-720 seperti yang satu ini. Halo, selamat pagi. Halo. Dengan siapa di mana? Baik, boleh untuk bicara? Silakan. Halo. Iya, nampaknya ada gangguan teknis mungkin ya, sehingga tidak ada yang menyahut nih untuk teleponnya. Boleh untuk dicoba kembali di 0721-269-720 ya. Pastinya juga Anda bisa menyampaikan keluhan atau juga informasi yang ada di daerah Anda. Pendengar, ini menjadi atensi tentunya untuk para pemangku kebijakan supaya kita bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Masih di sini di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 hingga jam 10 pagi kali ini. Jangan kemana-mana karena tentunya Lampung siang ini masih akan menemani Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, wow, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
4: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
4: udah mobil, lagi, le.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

genggam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Pendengar Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada baru aja dengerin lagu dari miliknya Ahmad Dhani dengan Dia. Dan ada akan ada temani sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ini dalam program Lampung Siang ini ya. Banyak informasi yang akan Ara share untuk Anda. Dan Ara juga mau ucapin terima kasih banyak nih untuk Anda semua yang tadi sudah bergabung di RRI Fest langsung dari wilayah Pemancar Sukarame gitu kan ya. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi, kemudian juga meramaikan acara tadi di sana. Dan siang ini kita akan melakukan penebaran benih ikan di Kabupaten Pringsewu gitu ya. Dan kita juga berharap nanti semoga itu bisa jadi salah satu sumber ketahanan pangan untuk di sana. Dan untuk Anda semuanya ya yang juga sudah ikutan kemarin ada beberapa acara lomba, terus juga udah ikutan Bintang Radio, udah ikutan lomba Cerdas Cermat kemarin ada ranking 1 ya. Ada juga lomba mewarnai untuk adik-adik, selamat yang sudah menang ya, semoga aja nanti bakatnya bisa terlalu diasah dan bisa jadi prestasi juga ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, Ara masih menemani Anda semua sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang pastinya hanya di Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini.

0: serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Ema, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
2: buat apa?
1: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo, akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
4: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work. Even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
5: Sí, estoy de acuerdo. Es una obviedad que hemos sido superiores.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
5: Acabaremos acertando. Hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse bertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Game for the match.

0: 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
1: Well, obviously we need to prepare, but
0: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya,

0: Kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: I'm not sure. I saw that maybe he had some physical...
2: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haferlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila

informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zaha Bigoli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di

0: ke arena net, tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok, dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi tentu yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas futsal putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

58. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: pecatur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Jazz Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet chat.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: terus. Sudah sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name.

0: kontingen kita, kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
1: Lebih lanjut disampaikan Her Suprabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta, Arvin Sagunawan, mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
2: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di Poni juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua Koni. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
1: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: berbohong.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar, kali ini kami akan sajikan untuk Anda semua untuk pengajian Al-Quran. Sebelum nanti juga kita akan bergabung mendengarkan siaran langsung sholat Jumat dari Studio 2 RRI Banter Lampung. Saat ini kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dengan surat Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 50 dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah.

Pendengar, saat ini kita akan bergabung ke Studio 2 RRI Bantar Lampung untuk mengikuti sholat Jumat berjamaah bersama dengan Iman dan Khotib ada Ustadz Noventa Yudiar, kemudian Muazin Nopriansyah.

kitabihil Qur'anil Azim. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ma'asirul muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam momentum khutbah kali ini, tentu khatib ingin yang pertama mengingatkan dan mengajak, menghimbau kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita terus senantiasa menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga hatta hari ini, saat ini, detik ini, kita semua diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai ujian dan godaan, tentu takwa menjadi bekal yang sangat kita butuhkan. Dengan takwa kita memiliki kekuatan untuk senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi dan tidak mudah terjerumus dalam berbagai perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam momentum khutbah kali ini juga, mari kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam wujud senantiasa berupaya menunaikan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kesempatan untuk melakukan kebaikan senantiasa datang silih berganti. Ada kebaikan yang bisa kita lakukan setiap hari. Ada juga yang kebaikan yang boleh jadi kita hanya dapat kerjakan sekali seumur hidup. Namun tidak jarang ada kebaikan yang siap kita lakukan, kita mampu untuk mengerjakan, namun justru kita menunda dengan berbagai alasan, seolah waktu yang kita miliki masih panjang dan kesempatan untuk melakukannya masih akan selalu terbuka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendapatkan peluang untuk melakukan amal baik, tidak berlambat-lambat atau tidak menunda waktu hingga kemudian kesulitan untuk mengerjakan ketika ada halangan yang dihadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperoleh kebaikan itu. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi memberikan gambaran kepada kita semua terhadap orang-orang yang memiliki keinginan kuat terhadap ketaatan, sehingga ketika kesempatan melakukannya datang, mereka segera menyambutnya dan tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Mereka bersegera melakukan agar kebaikan tersebut tidak kehilangan momentum, agar kesempatan untuk mendapatkannya tidak terlewatkan. Di dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Ar-Razi menjelaskan, "Yarghabuna fi ta'ati ashadda rughbah fayubadirunaha li'alla tafuta an waqtiha wa likaila tafutahum dunal ihtiram." Mereka sangat menginginkan berbagai ketaatan sehingga bersegera melaksanakannya agar tidak terlewat dari waktunya dan agar tidak terlewatkan oleh mereka tanpa mendapatkan penghargaan sedikit pun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sikap bersegera dalam melakukan kebaikan dapat kita lakukan dalam kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari. Mulai dari membantu orang tua yang membutuhkan bantuan tanpa harus diminta, menyisihkan sebagian rizki kita dan mau mendermakannya, membantu orang lain yang kesusahan tanpa harus dimintai pertolongan, menjenguk orang sakit tanpa harus diundang terlebih dahulu,
meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan tanpa menunggu orang lain memulai untuk meminta maaf. Selain itu masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang dapat segera kita lakukan tanpa harus menunggu waktu sempurna. Misalnya, segera menunaikan sholat ketika masuk waktu, mengembalikan barang yang dipinjam sebelum diminta atau ditagih oleh pemiliknya, segera melunasi hutang ketika sudah mampu tanpa harus menunggu datang tempo pembayarannya, membuang sampah yang berserakan meskipun bukan kita yang menjatuhkannya, termasuk di dalamnya menutup aib dan kekurangan orang lain ketika kita mengetahuinya, dan aneka kebaikan-kebaikan lainnya. Walhasil bahwa dari sekian banyak contoh-contoh kebaikan yang dapat segera kita lakukan itu, ada kesempatan besar yang sesungguhnya Allah berikan itu kepada kita. Sebab ketika kita menunda kebaikan, tidak hanya dikhawatirkan menghilangnya kesempatan untuk berbuat kebaikan itu, tetapi juga boleh jadi hal itu dapat membuat seseorang menghadapi berbagai keadaan yang dapat menghalanginya untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua agar tidak menunda-nunda amal kebaikan dan bersegera untuk melakukannya sebelum datangnya berbagai kondisi yang dapat menjauhkan kita dari kebaikan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqit'il lail muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Segeralah kalian, segeralah kalian semua untuk melakukan amal kebaikan sebelum datang berbagai fitnah yang seperti potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi hari masih dalam keadaan beriman, tapi sore harinya menjadi kafir, atau pada sore hari masih dalam keadaan beriman tetapi pagi harinya menjadi kafir. Mereka menjual agamanya demi memperoleh kesenangan dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut memberikan gambaran bahwa hadis itu merupakan dorongan dan motivasi kepada kita semua agar segera melakukan amal baik sebelum ia menjadi sulit untuk dilakukan, atau sebelum kita terhalang darinya oleh berbagai fitnah yang datang silih berganti, yang menumpuk berbagai gelapnya malam pekat tanpa cahaya rembulan. Dengan kata lain, hadis ini mengajak kita semua untuk tidak menunda-nunda kebaikan selagi waktu masih terbuka. Belum datangnya cobaan, ujian yang menumpuk dan menyita perhatian kita hingga tidak lagi sempat untuk berbuat kebaikan yang sesungguhnya kita mampu untuk melaksanakannya setiap waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian semua untuk menggapai maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta mengejar surga Allah yang luas dan karunia-Nya laksana luasnya langit dan bumi, yang itu semua disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mau, mampu, sempat dan bersegera untuk berbuat aneka kebaikan, baik yang bersifat ritual maupun yang bersifat sosial. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk senantiasa beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawati.

room. سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Anak Barito.
2: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Terkait dengan gerakan selamatkan pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring.

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang ini edisi Jumat 4 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menggencarkan gerakan selamatkan pangan untuk mengurangi kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Arah Abiyakta. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menggencarkan gerakan selamatkan pangan untuk mengurangi hasil kehilangan pangan dan pemborosan makanan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari masyarakat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan selamatkan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Gerakan tersebut mencakup edukasi sejak proses pasca panen hingga konsumsi di rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pangan yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengurangan sampah makanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kehilangan pangan tidak hanya terjadi pada tahap konsumsi, namun juga selama proses penanganan hasil panen. Karena itu, pengelolaan hasil pertanian yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Edukasi kepada masyarakat juga diarahkan untuk membangun kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak. Langkah sederhana seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan dinilai dapat membantu mengurangi pemborosan pangan.
2: Oh ya, nanti kita kampanyekan juga terkait dengan gerakan selamatkan pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring gitu kan, itu gerakan selamatkan pangan.
1: Sementara itu, salah seorang warga Bandar Lampung, Adelia mengaku mulai membiasakan keluarganya mengambil makanan yang sesuai kebutuhan agar tidak ada lagi yang terbuang. Ia menilai kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi pemborosan pangan di rumah tangga.
3: Menurut saya, gerakan seperti ini bagus ya, karena mengingatkan kita supaya lebih bijak dalam menggunakan makanan gitu. Apalagi kalau di rumah sendiri, saya dan keluarga tuh biasanya berusaha masak secukupnya aja dan ngabisin makanan yang udah disajikan supaya nggak terbuang sia-sia atau mubazir.
1: Pemerintah berharap kampanye gerakan selamatkan pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pangan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan menjaga keberlanjutan sistem pangan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung melantik sebanyak 58 pejabat administrator dan 53 pejabat pengawas. Pelantikan yang berlangsung kemarin dipimpin Sekretaris Daerah Lampung, Marindo Kurniawan. Berikut laporan Gali Priantoro selengkapnya.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung melantik dan mengambil sumpah janji jabatan 58 pejabat administrator dan 53 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan tersebut berlangsung di Balai Keratun lantai 3 Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Lampung kemarin. Marindo menyampaikan pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi pemerintahan sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar mampu memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Marindo menjelaskan mutasi dan rotasi jabatan dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sekaligus mempercepat kinerja organisasi.
2: Dengan mengadakan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, saya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung atas nama Gubernur Lampung. Dengan ini saya resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung dianugerahi potensi daerah yang luar biasa besar. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, kelautan, hingga kekayaan alam lainnya. Namun potensi tersebut tidak akan tenang menjadi kesejahteraan bagi rakyat jika tidak dikelola oleh aparatur yang kompeten, berintegritas, dan mau bekerja keras.
1: Marindo juga mendorong para pejabat untuk berpikir inovatif dan efektif dalam menciptakan berbagai terobosan baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, dia meminta seluruh pejabat memperkuat kolaborasi lintas sektor serta membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kehadiran pemerintah harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
4: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
3: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
4: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
5: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
4: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar keberadaan aliran sungai di dekat lahan pertanian menjadi penyelamat bagi para petani saat musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
1: Setiap 2-3 hari sekali ngasih air dari sungai itu. Nah, rakyat agak panjang ini.
2: Para petani jagung di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Metro, tetap mampu meraih hasil panen optimal meski tengah memasuki musim kemarau. Keberadaan aliran sungai yang dekat dengan area persawahan menjadi kunci keberhasilan petani dalam menjaga pasokan air dan mengamankan hasil komoditas pangan. Salah satu petani, Suparno, mengungkapkan bahwa ketersediaan air sungai yang melimpah sangat membantu proses irigasi. Dirinya menambahkan, dalam sekali siklus panen, lahan pertanian miliknya mampu menghasilkan hingga 4 ton jagung. Dirinya menjelaskan, selain tanaman jagung, para petani juga memanfaatkan lahan sekitar dengan menerapkan pola tumpang sari atau penanaman selingan berupa kacang panjang. Strategi menjadi efektif dalam menjaga produktivitas lahan agar tetap menghasilkan pasokan pangan bernilai ekonomis di tengah ancaman kekeringan.
1: Ya, ada jagung manis, ada kacang panjang, tapi susahnya setiap 2-3 hari sekali ngasih air dari sungai itu. Ya, rakyat agak panjang ini. Udah 5 bulan lebih enggak hujan. Kalau daerah sini belum karena dekat sungai, tapi kalau yang jauh-jauh banyak sumur bor, ya kasih sumur bor. Ya, harapannya tetap aja Mas, kalau di sini airnya tetap harus ngambil. Kalau enggak ngambil enggak bisa nanam gitu. Ya, kalau harga jagung manis sekarang bagus, 6.000, kacang panjang 20.000. Ya, insyaallah bisa menguntungkan. Jagung ini dapatnya 4 ton, 2 bulan setengah. Kacang panjangnya ini habisnya 3 bulan. Jadi 1 bulan setengah udah panen.
2: Dirinya mengungkapkan, kondisi tersebut diperkuat dengan tingkat harga jual komoditas di tingkat petani yang terpantau cukup stabil dan berada pada tren positif, yang mana harga jagung manis serta kacang panjang yang bertahan di angka menguntungkan mampu menutup biaya operasional pompa air dan perawatan tanaman selama musim kemarau. Sektor pertanian jagung di Lampung sendiri terus menjadi salah satu pilar penopang pasokan pakan ternak dan ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Ketersediaan sumber air permukaan seperti aliran sungai serta optimalisasi jaringan irigasi dinilai menjadi faktor vital agar aktivitas pertanian warga tidak terganggu tantangan cuaca ekstrim. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar KPH Bukit Panggar ajak masyarakat, maksud kami KPH Bukit Punggur, ajak masyarakat manfaatkan hutan dengan bijak agar mampu menopang ekosistem yang baik bagi kehidupan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Untuk menjaga tata air, iklim, dan bahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang tergantung pada hutan, yaitu melalui pemanfaatan.
2: Hutan yang memiliki manfaat yang besar bagi sumber kehidupan manusia menjadi faktor utama pemicu manusia, baik masyarakat dan pemerintahan suatu wilayah, untuk peduli menjaga dan melestarikannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bukit Punggur, Ronald Panjaitan, kepada RRI. Ronald menjelaskan, langkah untuk melestarikan hutan harus dilakukan secara bersama, membuka kesadaran setiap individu. Sejauh ini pemahaman dan pengertian melalui sosialisasi telah pihaknya berikan kepada masyarakat agar paham bagaimana cara memanfaatkan hutan secara bijak dan terkendali.
1: Agar juga memiliki kepedulian yang sama terhadap kelestarian lingkungan dan hutan yang ada. Karena untuk diketahui hutan sebagai sumber daya alam yang merupakan anugerah Tuhan, sesungguhnya memiliki manfaat yang sangat banyak bagi manusia. Di antaranya untuk menjaga tata air, iklim, dan bahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang tergantung pada hutan, yaitu melalui pemanfaatan hasil-hasilnya bagi penghidupan dan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Dan itu merupakan tugas kita semua secara bersama-sama untuk ikut menjaga keberadaan dan kelestariannya. Dengan diantaranya melakukan sosialisasi atau pemberian pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat untuk tetap manfaatkannya secara bijak dan terkendali. Lalu pemerintah juga melakukan program perhutanan sosial yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan legalitas dalam pengelolaan hutan, namun tetap harus terus menjaga kelestariannya di samping memiliki hak untuk mengelola hutan tersebut dalam memenuhi sisi ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di samping itu terdapat gerakan penanaman bibit pohon yang memberikan manfaat bagi ekonomi masyarakat.
2: Tidak hanya itu, tambahnya, pemerintah juga telah meluncurkan program perhutanan sosial guna berikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan legalitas pengelolaan hutan, namun tetap harus ikuti peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Lebih lanjut, pihaknya juga terus mendorong para masyarakat, khususnya petani yang menggarap lahan hutan, untuk membentuk suatu kelembagaan seperti kelompok tani hutan atau KTH, guna terus mengupayakan penanaman bibit pohon dan kayuan yang disebut dengan strategi agroforestry.
3: Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Waikanan memusnahkan barang bukti dari 47 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti tersebut berasal dari perkara yang ditangani sepanjang bulan Februari hingga bulan Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Waikanan memusnahkan barang bukti dari 47 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejari Waikanan. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan PAP2B Kejari Waikanan, Dewi Purnawarti, mengatakan barang bukti tersebut berasal dari perkara yang ditangani sepanjang Februari hingga Agustus 2026. Dari 47 perkara tersebut, kasus narkotika menjadi perkara terbanyak dengan 28 perkara, sementara 19 perkara lainnya terdiri atas 15 perkara orang dan harta benda atau OHARDA, 3 perkara keamanan dan ketertiban umum atau KANTIBUM, serta 1 perkara tindak pidana umum lainnya atau TPUL. Adapun barang bukti yang dimusnahkan pada hari itu terdiri dari narkotika jenis sabu seberat 68,278 gram, 10 butir ekstasi, 9 bilah senjata tajam, serta 56 jenis barang bukti lainnya. Pemusnahan dilakukan menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing barang bukti. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan barang bukti benar-benar hancur, tidak memiliki nilai guna, serta tidak dapat dimanfaatkan atau disalahgunakan kembali. Dewi menyatakan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas Kejari Waikanan.
2: Bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian di sidang pengadilan. Perlu sudah dimusnahkan baik dengan cara dibakar maupun dengan cara lain yang diatur dalam undang-undang, terutama yang berkaitan dengan narkotika. Segera adanya putusan sidang kota tetap, segera dimusnahkan, hal ini tidak dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk tidak tertutup kemungkinan disalahgunakan oleh staf saya yang bertugas untuk menyimpan, merawat dan menjaga terhadap barang bukti tersebut.
1: Dewi mengatakan pemusnahan barang bukti itu merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya, hanya berharap kegiatan itu menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar masih dari Wai Kanan, pemerintah Kabupaten Wai Kanan bersama Perum Bulog Cabang Lampung Utara memastikan kualitas dan kuantitas beras bantuan pada periode Juli 2026 sampai dengan September 2026 dalam kondisi layak serta siap untuk disalurkan. Sebanyak 2.138,5 ton beras disiapkan untuk dialokasikan kepada 71.824 penerima di wilayah tersebut. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Terkait dengan pengecekan kualitas dan mutu dari beras bantuan pangan kan oleh
2: pemerintah Kabupaten Wai Kanan bersama Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara memastikan kualitas beras bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 dalam kondisi baik dan siap disalurkan. Pengecekan dilakukan di Gedung Bulog Pisang Baru. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wai Kanan, Dwi Handoyo Retno, kepada RRI mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kualitas beras sesuai ketentuan. Berat beras dalam setiap kemasan juga telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dia menjelaskan bantuan pangan tersebut akan disalurkan kepada 71.824 penerima di Kabupaten Wai Kanan. Total beras yang disiapkan mencapai 2.138,5 ton.
1: Terkait dengan pengecekan kualitas dan mutu dari beras bantuan pangan kan oleh Wapimca Bulog, hasilnya alhamdulillah sudah sesuai dengan kualitas mutu dan timbangan juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bantuan pangan bisa disalurkan.
2: Lebih lanjutnya, setiap penerima akan mendapat bantuan beras sebanyak 30 kg untuk alokasi 3 bulan. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Wai Kanan bersama Bulog memastikan proses distribusi dapat berjalan sesuai ketentuan. Pengecekan kualitas dan kuantitas dilakukan untuk memastikan

0: Pendidikan GTK Kabupaten Waikanan meraih juara ketiga kategori inovasi pada Festival GTK 2026. Festival ini diinisiasi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Lampung, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat dan diikuti perwakilan GTK dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Koordinator Komunitas GTK Kabupaten Waikanan, Widodo, mengatakan festival tersebut menjadi momentum bagi para guru untuk menunjukkan berbagai inovasi dan prestasi. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus membuktikan bahwa Waikanan memiliki guru dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing di tingkat provinsi. Ia menjelaskan, Festival GTK 2026 mempertandingkan sejumlah kategori, yakni pentas seni, inovasi guru dan tenaga kependidikan, serta stan inovasi GTK. Ia menyebut, pada tahun lalu, kontingen Waikanan memperoleh banyak prestasi hampir di seluruh kategori. Tahun ini, Waikanan masih meraih juara terbaik ketiga pada kategori inovasi GTK yang diwakili kontingen dari SKB Waikanan.
1: Di tahun 2026 ini, Fest Kreasi atau Festival Kreasi dan Inovasi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah wilayah Balai Guru Tenaga Pendidikan Lampung mengadakan beberapa kategori perlombaan. Yang pertama adalah pentas seni, yang kedua inovasi guru dan tenaga pendidikan, yang ketiga adalah stan inovasi GTK. Tahun kemarin, hampir seluruh kategori kita mendapat juara. Di tahun ini, kami masih membawa juara 3 inovasi GTK, yaitu Butiur dari SKB Waikanan.
0: Sementara itu, Kepala SKB Waikanan, Neti Sefrianti, mengungkapkan, pada ajang tersebut, SKB Waikanan mengusung inovasi pembelajaran untuk pendidikan kesetaraan dan berhasil meraih juara ketiga.
2: Alhamdulillah dari inovasi yang dibawa dari kontingen Waikanan, salah satunya dari UPT SKB Waikanan memberikan inovasi tentang pembelajaran untuk pendidikan kesetaraan. Kita menjuarain juara tiga, luar biasa. Berkat dukungan dari teman-teman, dari Dinas Pendidikan, dan tim kontingennya yang alhamdulillah sangat kompak hingga kita mendapatkan juara inilah.
0: Dirinya menilai prestasi ini merupakan capaian yang luar biasa. Ia optimis Waikanan dapat kembali meraih juara dan menjadi salah satu daerah favorit dalam ajang GTK di Provinsi Lampung. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
4: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
3: Sebanyak 298 atlet yang berasal dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung ambil bagian dalam kejuaraan Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Lampung 2026. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
6: Kejuaraan Provinsi atau Kejurprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Provinsi Lampung 2026 resmi digelar di lapangan badminton Sepangjaya Bandar Lampung. Kejuaraan tersebut diikuti 298 atlet yang berasal dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Ketua Pelaksana Kejurprov PBSI Lampung 2026 Anugrah Sugra kepada RRI kemarin mengatakan tingginya partisipasi atlet menunjukkan pembinaan bulu tangkis di Lampung terus berjalan dan berkembang secara berkesinambungan. Ia menjelaskan, Kejurprov menjadi salah satu wadah untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet dari masing-masing kabupaten dan kota, sekaligus memberikan kesempatan kepada atlet untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
7: Ya, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pembukaan kejuaraan provinsi yang dihadiri oleh 15 kabupaten kota dan 298 atlet yang ada di Provinsi Lampung. Artinya di mana bahwasannya pembinaan kita berkesinambungan, pembinaan kita berprogres untuk target kita adalah lolos PON di NTT dan NTB. Insya Allah pertandingan ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 6.
6: Sementara itu, Kejurprov PBSI Lampung 2026 berlangsung selama 4 hari, mulai dari 3 hingga 6 September 2026. Seluruh peserta akan bersaing menunjukkan kemampuan terbaik terbaik untuk meraih prestasi dalam kejuaraan tersebut. Tiria berharap pelaksanaan Kejurprof dapat memberikan manfaat bagi para atlet, terutama dalam meningkatkan pengalaman dan kualitas permainan sebelum menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI
1: 103,6 MHz RRI White Kanal. Saudara pendengar di Prodangdut White Kanal, kami hadir di ruang dengar Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Di Prodang.ui Kanan bersama saya Dewi Gesinasari di kesempatan siang hari ini. Seperti biasa kami ajak pendengar untuk berpartisipasi bersama kami melalui telepon di 0723476197. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang terdekat melalui RWI Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. RWI Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang dengan Pak Abadi Pilihan saya, Pak Tina.
0: Oke, Pak Abadi, sehat Pak Abadi?
1: Alhamdulillah, sehat selalu sahabat keluarga. Sebaliknya, Pak Tina, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Benar-benar panasnya luar biasa ini ya.
0: Betul, sama. Saya baru dari luar. Rasanya, ya Allah, iya, panasnya.
1: Ini masalah air, Pak Tina.
0: Iya.
1: Ini, kalau sumur gali itu sudah kering.
0: Betul.
1: Tapi ada berapa tempat itu ada sumur bor itu ya, alhamdulillah.
0: Itu yang membantu ya.
1: Ya, tapi sumur gali sudah kering semua.
0: Benar. Di RRI juga banyak yang mandi ya di sini.
1: Iya, ya.
0: Pak Abadi. Ya. Jauh tapi dari rumah Pak Abadi air sumur bornya.
1: Masih
0: deket ya.
1: Sebenarnya ini dari pemerintah ya. Masih mengharapkan bantuan lagi
0: biar warganya nggak jauh-jauh gitu ya. Nah kalau untuk
1: nyambung selang, berapa selang-selang itu loh, sambung-sambung itu, paralon-paralon itu, ya.
0: Gantian juga ngidupin airnya biasanya ya.
1: Iya.
0: Pak Ambandi,
1: iya.
0: Kita kan menyambut hari ulang tahunnya RRI ke-81 nanti 11 September ya. 2020 6 ya.
1: Iya. Ya.
0: Nah, ini nanti juga kita mau nih tahu juga dari pendengar-pendengar kita, kenapa sih masih dengerin RRI, apa yang didapatkan ketika mendengarkan RRI, dan itu nanti akan saya rangkum dalam sebuah picture ya, dan mungkin bisa juga disampaikan Pak Abadi, kenapa ini masih dengerin RRI sampai sekarang?
1: Ya, bagi Pak Abadi untuk mengenai itu, bagi RRI dari kanan itu berasa itu sudah cukup untuk ada itu berita-berita dari Jakarta, sudah ikut warga mendengarkan, dari provinsi Lampung juga ya, dari warga-warga berita dari daerah. Nah, apalagi ini sesi dari olahraga ini tadi ya, minta ya dukungannya itu benar, warga-warga tetap mendukung, semoga ya dari atlet-atlet Lampung itu dalam bulu tangkis tadi ya, juga ya. Bisa berlanjut terus.
0: Iya.
1: Apalagi generasi muda-muda itu untuk menyambung ya. Begini aja.
0: Artinya
1: ya, selain itu ya bagi petani-petani ini ya alhamdulillah ya pupuk-pupuk agarik itu terus dikembangkan, dan pupuk-pupuk sebenarnya ada dari pemerintah itu ada juga untuk diamankan oleh petani-petani warga ya. Artinya ya.
0: Iya, ini artinya Pak Abadi masih mendengarkan RRI ini, apa aja nih yang didapatkan selama mendengarkan RRI?
1: Gimana?
0: Oke, ini kan posisinya kita mau menyambut hari ulang tahun RRI ke-81. Nah, ya. Kenapa ini Pak Abadi masih mendengarkan RRI? Apa nih manfaat yang Pak Abadi juga hasilkan ketika Pak Abadi ini mendengarkan RRI?
1: Oh, manfaatnya ya, ya. Masih tambah semangat itu bagi generasi penerus itu, tambah semangat untuk menjunjung tinggi itu pahlawan-pahlawan itu yang telah gugur di medan perang waktu dulu itu, penjajahan Belanda maupun Jepang. Maka ini penyambungannya warga itu untuk penghormatan itu pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, harus setiap tahun harus segera ya, berarti walaupun itu cuma pasang umbul-umbul, tapi itu sudah menghormati pahlawan.
0: Oke, Pak Abadi. Ini agak salah, ini kayaknya agak salah persepsi kayaknya ya. Maksud kami bukan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang nanti 11 September begitu.
1: Ya.
0: Ya sudah. Oke, mau dengerin lagu apa ini, Pak Abadi?
1: Oh, lagunya ya. Lagunya Surga Dunia dari
0: Surga Dunia.
1: Iya ya.
0: Salamnya
1: Ya
0: buat
1: salamnya ya
0: siapa?
1: buat kita ya. Ya terutamanya sudah lama juga tuh Pak Erlangga itu enggak ada suaranya. Selamat siang Pak Erlangga, semoga sehat selalu bersama keluarga Ajal Bang John ya. Ada Mbak Sujit ya di Lampung Barat, selamat siang. Ada Bunda Yati, selamat siang. Pak Irman Malik ya, selamat siang. Wong Ganteng ya, selamat siang. Abdul Hamid ya, selamat siang. Ada Pak Romli, pasti kagetri ya, selamat siang. Tarik Timo, Gembrot ya, ada Aditya, saudara selamat siang. Ada Pak Darman, nggak lupa ya, selamat siang, semoga sehat selalu Pak Darman ya. Ada Pak Turhaman, Pak Amir, Isnan Munir, selamat siang. Ada Bunda Warkop, Bunda Ilham, Bunda Ayu ya. Cinta Mulia, selamat siang. Ada juga Dia di Bukti, selamat siang. Ada Mas Putra di Simpang Empat, selamat siang. Pak Basro ya, Sabar Bakti, selamat siang ya. Di Ukus Selatan ini ada Bagi Senja ya, selamat siang. Putri Bandung itu bersama Mas Putra ya, selamat siang. Ada Pak Budi Simpang Sen, selamat siang ya. Pak Purwanto ya, Pak Tukul Rangga saya ya, Pak Putra, Pak Sinyarno ya, Pak Suryati ya, selamat siang semuanya tanpa kecuali. Semoga pen-pen RR itu kanan diberi kesehatan ya Allah. Khususnya buat Mbak Tina ya, diberi umur yang panjang, buat rezeki yang barokah, baik kesehatan selalu bersama keluarga Mbak Tina ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Terima kasih waktunya Mbak Tina. Ya.
0: Sama-sama.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi Beringin Jaya, lagunya dinantikan Surga Dunia ya dari Elvi Sukaisi. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang dengan Putra Wetuba. Assalamualaikum Mbak Tina, gimana kabarnya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini lagi menyambut hari ulang tahun ya. Radio Republik Indonesia. Sebentar saya rekam, saya izin saya rekam, nanti saya kumpulkan suara-suara pendengar kita untuk saya jadikan feature ya di RRWK. Dan saya izin juga untuk seluruh pendengar nih. Ini dengan siapa tadi ini?
2: Putra Waituba Mbak Tina.
0: Oke. Dengan siapa tadi?
2: Putra.
0: Putra Waituba. Putra, boleh kami tanyakan ini kenapa Putra masih mendengarkan RRI dan apa manfaatnya selama mendengarkan RRI?
2: Ya, aku sih merasa terhibur dengan berita-berita, terus dengan apa iklan-iklannya. Semoga RRI ke depannya terus mengudara untuk Indonesia. Semoga memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, yang edukatif, yang informasi yang positif, dan juga bisa menjadi tuntunan dan bisa menjadi hiburan yang berarti gitu.
0: Yang baik lah ya.
2: Yang baik, yang edukatif.
0: Ada harapannya nggak nih untuk RRI juga?
2: Gimana?
0: Ada harapan nggak nih menjelang hari ulang tahun RRI ke-81?
2: Harapannya tetap jaya di udara, rukunya RRI seluruh Indonesia selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Dan terutama RRI SBW Kanan, rukunya selalu sehat dan panjang umur, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Dan kalau oleh saran, bisa kalau acaranya kayak dulu lagi, malam ada manjo dibingi apa gitu kan. Biar agak, kalau malam itu ya nggak sepi lah gitu.
0: Iya.
2: Makanya kalau kayak saya itu hiburannya cuma radio, Mbak.
0: Oke. Jadi memang pendengar setianya Radio Republik Indonesia ya?
2: Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong aku pengen dengerin lagunya Roda Kehidupan dari Roma.
0: Roda Kehidupan.
2: Iya.
0: Dari Romai Rama. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya tadi ada Pak Abadi, ada Mbak Yani Maradua, ada Pak Abdul Hamid, Terus ada lagi Pak Aditya, Tiara Siva, Cinda Mulia, Bang Herman, Bang Ramli, Pak JK, Pak Trimo,
0: Iya.
2: Pak Tokol, Pak Abadi, ada Mbak Triati, ada Eva, ada apa lagi? Ada Apin, ada semuanya aja lah.
0: Oke, semuanya aja.
2: Ini yang ini buat orang rumah, buat Mak Dut, ada Mbah Curati, Mbah Mikun, selamat siang, selamat beristirahat. Yang lagi aktivitas, selamat beraktivitas. Buat kru-krunya RRI, semoga selalu sehat bersama keluarga. Yang lagi aktivitas, selamat beraktivitas, yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Buat
0: Iya.
2: Mbak Tinanya, mbak tugas sampai tuntas, sehat selalu, murah rezeki banyak, umur dimudahkan segala urusannya, didekatkan
0: Amin.
2: jodohnya.
0: Amin.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Iya pun, terima kasih untuk Putra yang ada di Waituba ya. RRW Kanan, selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
3: Selamat siang juga, Mbak Tina.
0: Selamat siang juga. Dengan
3: Dari
0: siapa, di
3: Eva,
0: mana ini?
3: Mbak.
0: Eva di Kasui. Nah, Eva,
3: Iya.
0: boleh dalam menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 nanti bertepatan di 11 September 2026. Nah, ini boleh kami tanyakan, kenapa nih Eva masih mendengarkan RRI?
3: Ya, kalau Eva ini kan namanya penggemar radio ya, Mbak. Tentu RRI ini mesti beritanya itu yang apa ya, yang positif gitulah. Kedua, hiburannya itu luar biasa lah, Mbak. Ya, penyiar-penyiarnya juga sangat ramah gitu loh, Mbak.
0: Ya, ada enggak?
3: Aku berharapnya RRI ke depan tuh lebih maju lagi.
0: Oke.
3: Juga acaranya bisa kembali seperti dulu lagi, Mbak.
0: Ada.
3: Jadi kalau sekarang itu kan acaranya kan udah berbeda ya.
0: Relay banyaknya Pro 1, Pro 2 dan Pro 4.
3: Iya. Nah, jadi saya tuh ya, Mbak ya, punya saran kalau apa RRI itu apa maunya kembali seperti dulu lagi. Ada seperti Manja Udu Dingin, ada seperti Karomnya Udara gitu loh, Mbak. Maunya kayak itu.
0: Iya, nah apa aja nih manfaat kalau di RRI selain hiburan? Apakah informasi-informasi yang dihadirkan ini bisa memberikan edukasi atau seperti apa, bisa diceritakan?
3: Informasinya itu udah, bagi saya itu udah cukup memberikan informasi, udah jelas banget gitu loh, Mbak. Udah positif bener gitu loh, Mbak.
0: Oke. Jadi tanpa berita hoax ya?
3: Nggak ada yang namanya berita hoax di RRI itu. Apa aja yang diberitakan itu pasti muncul benar gitu loh, Mbak.
0: Oke, makasih Eva.
3: Iya.
0: Eva, nanti saya izin ya, ini saya rangkum, akan saya jadikan picture di RRI Kanan untuk menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Nah, lagunya sekarang ini mau lagu apa? Air susah nggak di sana, Eva?
3: Hah?
0: Air susah nggak?
3: Alhamdulillah kalau air di sini yang pastinya saya ya nggak kurang air sih.
0: Oke.
3: Karena di sini kan kalinya nggak jauh. Kalau sih kalau sumur-sumur orang itu banyak yang kering itu, Mbak.
0: Iya betul.
3: Jadi, alhamdulillah punya saya, alhamdulillah sih enggak.
0: Enggak, amin berarti ya.
3: Ya, mudah-mudahan ya punya teman-teman juga enggak ya.
0: Iya, tapi sebagian memang sudah mengalami
3: si
0: kekeringan. Oke, mau dengerin lagu apa ini?
3: Aku mau dengarnya lagu Rumah Bambu, ada enggak?
0: Rumah Bambu, kita coba cari ya. Rumah Bambu. No Items.
3: Versi cewek ya?
0: Enggak ada ini No Items, Rumah Bambu.
3: Kalau enggak ada Harga Diri aja.
0: Harga Diri, kita coba cari. Harga Diri.
3: Ini ada yang mau ngasih ucapan, boleh enggak, Mbak?
0: Ucapan apa tuh?
3: Ya kan karena RRI kan mau ulang tahun, jadi yang mau ngasih ucapan itu boleh nggak?
0: Dalam satu telepon ya?
3: Iya.
0: Nanti telepon lagi aja ya.
3: Iya.
0: Harga Diri ini dari Ervi Karina.
3: Iya, maaf Mbak.
0: Betul ya.
3: Salamnya untuk semuanya aja ya Mbak, ya maaf lagi digangguin.
0: Oke, nanti telepon lagi gitu sama kawannya
3: Iya.
0: ya.
3: Ya, terima kasih ya Mbak Ella, tuh kan berisik.
0: Sama-sama.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Eva ya, yang ada di Kasui. Kita tiga penelpon di kesempatan siang hari ini. Jadi ada beberapa penelpon yang akan saya tanyakan ya, untuk saya jadi kumpulkan jadi feature. Seberapa, kenapa masih mendengarkan RRI, seberapa bermanfaatnya RRI hadir di ruang dengar Anda, selain hiburan ya, kalau hiburan pasti juga tentunya juga Anda bisa mendapatkan hiburan dari lain-lain ya, selain radio, tetapi masih kenapa masih memilih RRI, lalu juga manfaat-manfaat yang Anda dapatkan, baik itu dari hiburan, dari pendidikan, edukasi, lalu juga berita-berita lainnya, baik itu ekonomi. Nah, ini yang perlu, yang akan kami angkat dalam picture ya, karena memang kita warnai hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 ini, salah satunya dengan mendengarkan juga apa yang pendengar dapatkan ketika mendengarkan RRI. Baik, kita dengarkan tiga lagu yang sudah di request di kesempatan siang hari ini. Ada Surga Dunia, lalu juga tadi ada Roda Kehidupan ya, dan terakhirnya ini ada Harga Diri. Oke, nanti kami angkat kembali line telepon Anda selanjutnya.

0: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara. Melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog, Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan.

0: kesatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Mau makan sehat tanpa mengeluarkan banyak biaya? Tidak perlu bingung, pilih bahan makanan yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Seperti telur, ikan, tempe, tahu, sayuran, dan buah sesuai musim. Susunlah menu sederhana dengan makanan yang beragam dan seimbang. Selain itu, belanjalah sesuai kebutuhan agar tidak ada makanan yang terbuang. Ingat, makanan sehat tidak harus mahal. Dengan pilihan yang bijak, keluarga sehat, pengeluaran pun tetap.

sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945. RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai programa, seperti Programa 1 untuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Programa 2 untuk Anak Muda, Programa 3 sebagai Pusat Berita, dan Programa 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini, RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.

Suara itu hadir menembus ruang dan waktu, tanpa batas jarak, tanpa sekat dinding, menemani pagi yang sibuk hingga malam yang sunyi. Setiap tanggal 11 September, kita memperingati Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia, RRI, yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, serta denyut nadi informasi dari Sabang sampai Merauke. Radio bukan sekedar kotak suara. Radio adalah kawan setia, penjaga imajinasi, dan perekat persatuan Nusantara. Di era digital ini, gelombang radio tetap mengudara, membawa kehangatan yang tidak tergantikan. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menginspirasi, dan menyuarakan kebaikan untuk Indonesia tercinta.

Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang.

dengar, anggapan, bila Radio Republik Indonesia atau RRI itu adalah sebuah BUMN. Itu mitos atau fakta ya? Faktanya, saat ini RRI bukan lagi BUMN. Memang pada tahun 2000 yang lalu, RRI sempat berstatus BUMN berbentuk perusahaan, jawatan, atau perjan. Namun, itu hanya masa transisi. Sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI resmi bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau RRI. Artinya, RRI berdiri sebagai lembaga non-komersial yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan murni melayani kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran publik, media milik publik, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Indonesia.

0: 103,6 MHz RRW kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, negeri Baru Empu Semenuk, Kabupaten Waikanan. Kami hadirkan informasi cek fakta di kesempatan siang hari ini sebelum kita angkat kembali layan telepon selanjutnya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chicken pox vaksin yang menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa resiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami. Baik, saudara pendengar, kita angkat kembali yang telepon selanjutnya. Oke, terputus ya. Masih kami nantikan di 0723476167 RRW. Karena selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Tina.
0: Selamat siang, Isinan Munir. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana air di rumah, Isinan?
1: Ya, kalau airnya cukup, Mbak. Soalnya kan di kilometer 10 ini kan sudah ada sumur bor. Kan?
0: Iya.
1: Jadi untuk yang ada di gang masuk, di gang damai ini, ya cukup, ada juga yang belum kering juga sumur itu kan.
0: Iya, masih cukup lah berarti air kita ya.
1: Ya, untuk kebutuhan cukup.
0: Iya, gitu. Isinan mau dengar lagu apa nih?
1: Ya, lagunya kalau ada itu Bunga-Bunga Cinta.
0: Bunga-Bunga Cinta ya. Salamnya buat siapa, Isinan?
1: Salamnya untuk Masyarakat Wajana, kecamatan, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kemudian kan Mbak tadi kan mengenal tentang orang tahun kita.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau saya bisa memberikan masukan, apa boleh itu, Mbak?
0: Iya, boleh.
1: Ya, kita harus berterima kasih ya, dengan pemerintah, kemudian yang namanya RRI kita, Kemudian darah. Jadi bukan hanya kita meresap informasi, hiburan, dan segala macam itu ya. Tetapi yang jelas ini adalah satu kebanggaan bagi kita, bahkan ya, termasuk untuk penyelamatan bangsa. Kenapa demikian? Kan Bapak Presiden Soekarno apa memperlambangkan kemerdekaan melalui RRI.
0: Betul.
1: Ya. Nah, kemudian Bapak Presiden Soeharto bahkan diujarkan pada waktu itu, anak desa tamatan SMP katanya kan melalui beliau lah bisa diimpaskan di TikTok PKI pada waktu itu melalui RRI kan. Jadi kita semua harus berbangga hati, bukan hanya istilahnya kita hanya mendapatkan siaran radio itu untuk menyalakan diri, untuk mendapatkan hiburan saja, bahkan ke depan kita harapkan semoga sukses untuk kita bangsa Indonesia. Dikenakan
0: amin.
1: Apa? Bukan hanya di Lampung kan, yang mendengarkan 38 provinsi, bahkan mancanegara.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita harus mempunyai istilahnya itu kan gaya edukasi yang positif. Ya. Dikenakan apa? Semuanya itu kan melalui siaran-siaran itu kita bisa mendapatkan informasi. Kan? Nah, jadi seperti saya sendiri kan, sering ikut bergabung juga kan di apa itu acara mutiara kan pagi kan jam 5 sampai jam 6 kan. Itu alhamdulillah poster-poster kondang yang ada di Bandar Lampung itu tahu dengan saya kan. Dan lagi saya juga memberikan pertanyaan, memberikan masukan itu sesuai dengan tema kan.
0: Iya,
1: tidak
0: betul.
1: Ada menyinggung kawan itu lahan buat apa itu.
0: Betul, nah, betul,
1: betul.
0: Itu menjadi
1: kita harapkan ke depannya kita harapkan lebih maju lagi.
0: Iya.
1: Untuk mendapatkan informasi dan jadi itu aja maksudnya.
0: Betul.
1: Ya, berupa kalau begitu ya.
0: Iya.
1: Ya, kalaupun masalah itu ibu rencana biasa itu. Jadi salam-salamnya untuk apa itu teman-teman yang ada di Bandar Lampung ya semuanya tidak terkecuali di mana saja berada, kemudian yang ada di Wekonon bersama itu ya, kemudian yang ada di Oku Timur Selatan mungkin juga. Jadi itu aja lah harapannya ke depan, mudah-mudahan RRI itu tetap sukses, tetap jaya di udara. Kami pendengar bisa mendapatkan informasi yang positif. Nah, terima kasih RRI Wekonon Udara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinan Munir ya. Dan saya senang dengan bahasanya Sinan Munir bahwa hadirnya RRI tentunya dari bagian dari sejarah ya kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu hadirnya RRI berdampak seperti apa di kehidupan kita, di keseharian kita ya. Sekali lagi tentunya RRI adalah informasi dari rakyat, untuk rakyat, dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Artinya kebaikan-kebaikan dari masukan untuk kebaikan RRI juga pasti adalah hal yang akan kami juga tampung ya. Apa itu di nanti bisa di cover, bisa dilaksanakan, direalisasikan atau tidak, tentunya tetap akan kami berikan masukan untuk kebutuhan dari setiap daerah itu juga berbeda-beda ya. Artinya pendengar punya hak untuk juga memberikan masukan demi kebaikan RRI. Namun sekali lagi apapun masukan itu kami mohon agar tetap bisa melihat situasi, kondisi ya. Karena sekali lagi bahwa kami hadir juga di bawah prosedur yang ada, artinya tentunya pimpinan kami juga ketika membuat sebuah program itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, karena tidak langsung diambil sebelah pihak, tetapi ini dikumpulkan RRI yang ada di se-Indonesia, diajak musyawarah, diambil sebuah keputusan untuk disamakan ya. Artinya RRI Waikanan dan RRI wilayah-wilayah yang ada di Nusantara itu programannya sama. Kalau bisa diperhatikan itu pasti kalau dia pendidikan itu berapa persen, lalu dia hiburan berapa persen itu sama. Untuk budaya, untuk

0: Kita ambil program A2 di malam, lalu ada lokal. Artinya sekali lagi, kenapa RRSP seluruh Indonesia termasuk Wai Kanan ini mencakup seluruh programa, karena sekali lagi setiap stasiun penyiaran, stasiun produksi dan stasiun perbatasan ini yaitu SP itu miniatur dari seluruh programa RRI yang ada. Nah, mudah-mudahan dengan kami mengedukasi seluruh pendengar, memberitahu bahwa inilah yang ada di RRI, ini juga bisa membuka pengetahuan kita tentang RRI, bisa membuka juga pola pikir kita bahwa mungkin kita membutuhkan ini hiburan ya yang dibutuhkan oleh pendengar, tetapi yakinlah bahwa apa yang dihadirkan programa acara-acara di RRI ini dengan keputusan yang matang ya, bukan diambil oleh sebelah pihak satu pihak, tapi dirapatkan seluruh Indonesia, biasanya itu melalui Zoom atau juga langsung rapat di Jakarta. Dan sekali lagi mungkin ada ketidakpuasan pendengar kita, kami juga mohon maaf karena ini memang sudah menjadi aturan yang harus kami jalani. Tetapi masukan-masukan dari pendengar juga akan tetap kami sampaikan ya. Tentunya juga kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang sudah ada ketetapannya, yaitu sebuah prosedur yang harus juga kami jalani sebagai pegawai atau angkasawati RRI yang ada. Oke, masih kami nantikan tentunya kebersamaan Anda di 0723 476 1697. Untuk Anda semua tentunya Anda bisa request lagu dangdut, bisa juga menyapa orang-orang terdekat melalui RRI Kanan. Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Oke, terputus. Anda bisa kembali nanti bergabung bersama kami tentunya di kesempatan siang hari ini, masih di Pro Dangdut RRI Kanan dan RRI Kanan. Selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan apa kabar, Mbak Tina?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini?
1: Dengan Letrimo Timbancin, Mbak.
0: Letrimo.
1: Iya.
0: Tumben suaranya gede sekali.
1: Apa gede? Aku ini di luar rumah nih loh, Mbak.
0: Berarti bagus tuh sinyalnya di situ, Le.
1: Iya. Aku lagi di luar rumah, tapi kayaknya bisa nyambung gitu, walaupun di sini kecil gitu loh.
0: Iya. Di sini suaranya Letrimo gede nih dari biasanya.
1: Oh, nggak menghadapi radio, saya besarin aja, saya agak jauh, nggak bisa sendiri.
0: Oke.
1: Mbak, lagunya di bahasa-bahasa bibir ya, Mbak ya?
0: Di bahasa-bahasa bibir, salamnya.
1: Ya, kalian latihkan. Salamnya, Bata Abadi, selamat siang. Ada Pak Isinan Muno juga, selamat siang. Mbak Eba Dikansui, selamat siang. Bunda Ilham, Mbak Dari Asipa juga, selamat siang. Mbak Kembro, selamat siang. Mbak Sinta Mulia juga selamat siang, Putri Bandu selamat siang, Bang Aditya di Krui juga selamat siang, Bunda Yanti ya di Lampung Timur, Lampung Barat selamat siang, Akhir Mas selamat siang, ada Pak Tukul juga selamat siang, Pak Cika juga selamat siang, untuk semuanya aja. Ya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Letrimo ya, yang ada di Banjit. Suaranya gede pas sampai di luar ya. RRI Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Siang kembali Mbak Tina. Mbak Tina ya?
0: Iya betul.
2: Ini dengan Aditya yang ada di Krui.
0: Iya, pesisir barat.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah sehat walafiat, walaupun cuacanya panasnya luar biasa.
0: Sama ya. Gimana air banyak di sana?
2: Alhamdulillah kalau air masih tercukupin.
0: Masih tercukup ya, alhamdulillah. Ada kebakaran lahan di sana?
2: Ada sedikit, tapi sekarang alhamdulillah enggak, udah teratasin di PNBBS juga kemarin-kemarin sempat terbakar.
0: Sempat juga terbakar ya. Oke, Aditya mau dengar lagu apa?
2: Lagunya ini Cik

0: Cikini judulnya.
1: Gimana?
0: Cikini.
1: Cikini.
0: Ah,
1: Cikini.
0: Cikini.
1: Cikini. Saya takut salah tulis nih, siapa penyanyinya, penyanyinya.
0: Siapa ya cewek nyanyinya?
1: Cik, tapi benar nih, Cikini.
0: Iya, memang gitulah
1: Cikini.
0: judulnya.
1: Nol items. Boleh ganti? Cikini.
0: Saya. Udahlah, mobil dan bensin aja.
1: Mobil dan bensin. Oke, salam buat siapa nih?
0: Asalnya buat yang ada masuk tadi, ada Isnin Munir, ada siapa ya? Lek Prima ya.
1: Iya, betul.
0: Lek Prima yang terus ada Pak Jeka, Pak Jerman, terus ada Bunda Ilham,
1: Iya.
0: Bacara Asipa juga, Amin apa ada Cinta Mulia, Jepang Ratu juga, terus ada Bunda Sri Setengah Mus juga, ada siapa lagi, ada Mbak Wati di Lampung Barat, ada Putri Putri Sunda juga di Lampung Barat, siang aja. Lagunya ada Mbak?
1: Ada, ditunggu.
0: Itu aja Mbak ya, untuk
1: iya.
0: Semuanya aja. Tepat kecuali dan lagu ini khusus aku bingkiskan buat seseorang yang ada di Cilacap, Jawa Tengah.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak Tina ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: iya.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya yang ada di Pesisir Barat ya. Lagunya Mobil dan Bensin dari Vital Via kami hadirkan. Baik ya, tiga penelpon kita ada di sana, Sinan Munir kilometer 10, lagunya Bunga-bunga Cinta. Lek Trimo tadi di basa-basa bibir, dan Aditya dengan Mobil dan Bensin.

0: Kamu sadar nggak, alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup, alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya, mulai dari hal-hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.

0: Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
1: Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air. Lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti drigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti drigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri.

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita.

Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendidikan kepramukaan, generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat Dasadharma dan Tri Satya hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

103,6 RR Wekanan, saudara pendengar di Prodangdut Wekanan. Anda kami temani sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih tentunya kebersamaan Anda di Prodangdut Wekanan di Wekanan siang ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kami RR Wekanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik di sepanjang hari Anda. Berakhirnya Prodangdut Wekanan akan mengakhiri kebersamaan kita di Wekanan siang edisi siar kita Jumat 4 September 2026. Dan saya Dewi Kisnasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Programa 4 Bandar Lampung.

Inamori, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Lampung memperkuat kontribusinya terhadap lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL dengan mendukung pengembangan Bank Sampah Emak ID di Bandar Lampung dan sekitarnya. Bank Sampah Emak ID merupakan lembaga pengelola sampah berbasis digital yang mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dukungan PLN UID Lampung tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan TPB 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN UID Lampung, Badai Marindo, maksud kami Marindro, mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membantu menjawab persoalan lingkungan. Beralih ke warca selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Persero Group membuka rekrutmen eksternal tahun 2026 bagi putra-putri terbaik Indonesia. Kesempatan tersebut tersedia bagi lulusan SLTA D3 hingga D4 atau S1 untuk mengisi sejumlah formasi di lingkungan KAI Group. Pendaftaran rekrutmen dibuka mulai 4 September 2026, sementara proses afli lamaran berlangsung pada 7 sampai 10 September 2026. Seluruh informasi dan proses pendaftaran dilakukan melalui portal resmi rekrutmen KAI Group di karir.kai.id. Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Azjaki Azjari, mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan mempersiapkan diri mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk lulusan SLTA, formasi yang tersedia meliputi kondektur serta masinis dan memelihara sarana prasarana. Sementara lulusan D3 dapat melamar pada formasi kondektur operasional yang mencakup masinis dan asisten PPPKAA. Maksud kami PPKA, operator KPJR dan pemeliharaan sarana dan prasarana administrasi serta paramedis. Adapun lulusan D4 atau S1 dapat mengikuti seleksi untuk formasi administrasi legal, staf logistik dan bangunan, serta petugas navigatif, cek sintelis dan fasilitas. Calon pelamar lebih dahulu harus melakukan registrasi akun melalui portal resmi rekrutmen KAI Group dengan memiliki menu daftar sekarang. Pelamar wajib menggunakan alamat email aktif dan membuat kata sandi minimal 14 karakter yang terdiri atas huruf kapital, angka, dan simbol. Demikian warca pukul 15. Kita akan berjumpa kembali di warca berikutnya. Dan Minak Muari, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Cara selanjutnya akan dipandu rekan saya Medi Carlo yang ganteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: dia takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Magaul nih, Hani Kuji.
3: Minat muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor nih 0811-7209-885. Atau minat muaki, besok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun nggak mau kayak pikabak. Saya sunyine ya. Alhamdulillah Bang Medi Irawan dapat ngancamin nama ke dalam acara Prodangdut di Kani Jemaat 4 September 2026. Gas siaga telepon langsung 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo. Putu, silakan sih bagi Mina Muahi. Selamat debi gue Mina Muahi. Saya tentunya lagi setia di Prompat FM sambil santai-santai di kesempatan debi Kadi Sinji sambil ngedengar sekolah lagu-lagu dangdut. Saya kehadirkan dalam acara Prodangdut. Bang Medi sapa Pak, sewa di seputaran Bandar Lampung, kemudian sewa di Kabupaten Kota, termasuk juga sewa di Waikanan. Saya lagi ngedengar sekolah RRI Prompat melalui aplikasi RRI Digital atau melalui frekuensi RRI SPU Waikanan ya. Silakan Mina Muahi saya gabung. Sikam tunggu di kesempatan Kadi Sinji. Nomor teleponnya 0721255112. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Sudah makan?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Ngopi udah?
0: Udah habis 7 bungkus.
1: Oh,
0: bungkus. Bungkusnya doang.
1: Udah ngopi kertas sempurna berarti.
0: Iyalah, udah nggak ngantuk, nggak ada, nggak udah utang.
1: Ngerokok? Kalau ngerokok nggak?
0: Nggak, aku nggak ngerokok.
1: Nanti ya kalau rokok ya?
0: Nggak juga, kadang-kadang. Oh,
1: kira-kira nanti.
0: Kadang-kadang. Oh. Kadang-kadangnya kenapa coba? Kadang apa? Ada duit, kadang ada enggak gitu.
1: Mantap. Apa itu?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya, aku mau request boleh?
0: Keong Racun enak loh.
1: Oh jangan oi.
0: Dasar kau keong oi. Racun gitu.
1: Sembarangan akur lo ganteng eneng lo yang ganteng.
0: Apa?
1: Apa anu oi? Apa kayak rumah mungil?
0: Rumah mungil?
1: Iya.
0: Di rumah yang mungil.
1: Ya. Wah, punya racun. Emang kowe ya, kowe.
0: Apa? Emang kowe sing mungil kaene ya. Parah. Ya,
1: salamnya untuk Kendi, untuk ini Om Ramli, ada Om Airin, terus gak lupa lagi buat Yogi, dan gak lupa juga buat Nadila, buat Topan, buat Pak Om, buat Pak Jarwo, dan buat kamu maaf ya sih ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdullah, terima kasih yang ada di Baradatu Waikana. Ya, sudah ikutan bergabung. Siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, siapa nih?
2: Gak lupa nih keluar mede sebenarnya.
0: Sultan Sebuai. Ini api cak jahang kukuan kita.
2: Sebenarnya kuku juga beja-beja sebab dona.
0: Soko kida penyanako medipa Sultan Sebuai nih ya kok.
2: Iya, Sultan Jendal.
0: Wah. Allah. Tapi sehat tapi ya.
2: Oh, sehat badan.
0: Alhamdulillah. Duduk tak lagi mula nih, nyepok pengganti. Nyen sehat badan dan speknya kak nih.
2: Iya, mulai saya lapak-lapak juga nak nyepok
0: pengganti. Siap. Lagunya si Ipan ji, wak keong racun, wak rumah mungil, saya lagi wak di balik cadar biru.
2: Saya lagi.
0: Lain, wak rumah mungil, ya kan? Terus wak keong racun, saya lagi lagu dangdutnya judulnya di balik cadar biru.
2: Oh, di balik cadar biru, nah, apa lagu ini ada?
0: Di balik cadar biru, gemericik, gelang kaki, ya kan? Seirama langkah kaki hari si Ipa.
2: Niko gak bisa nyanyi ya, Bang Mede.
0: Saatnya jereng.
2: Aduh.
0: Nutukan gola ya lagunya ya.
2: Iya, nutuknya
0: halau-halau kok Bang ya, oh teman serius. Ya. Oke deh.
2: Susi atu belia. Zaman Bang Mede lestarikan budaya. Ada lampung berdiri.
0: Cakep.
2: Ini pantun ketua anak.
0: Iya.
2: Itu ya kalau siaran ya.
0: Aduh mak, siaran ya ganta lagi mi pering sewu mi apa sekampung.
2: Ulah pe.
0: Buat acara nji penebaran benih ikan RRI.
2: Iya. Salam kelapa ya.
0: Iya, lanjut.
2: Apa sekarang saya kaku pertama
0: nama? Jenau Abdullah di Waikanan.
2: Abdullah Wekanan. Salam gue Abdullah Wekanan ya. Kemudian salam-salam jamaah Bang Sopan di Kota Karang, Edo di Teluk ya. Kemudian Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Irin, Irin di Kubu Batu. Kemudian Bang Riko di Kejangku
0: kok.
2: Kemudian Bang Panji ya. Ada Bengkulu aja Jambi nah, api-api abang-abang ini. Ya, pokoknya sunyi-unyin gak lah ya, kerumpat RRI ya, Bandar Lampung. Dan Bunda ini, Bunda Ros ya, Bunda Samba, Bunda India ya, Bunda Nai, Bunda Tin, pokoknya sunyi-unyin Bunda lah ya. Ada kena kau Bang Mede?
0: Siap.
2: Ya terakhir dia jawab buat pantun jama jandaku je. Iko kan dengar pantun jama jandaku.
0: Apa?
2: Baik kau, Pak Tijang lah deh ketua untuk saya kau deh. Mati balak mukayu sayang, bakak ni baso. Ya rindu jama ni kau deh, sayang lambat mu jauh. Ini kau pantun terakhir
0: nak. Iya pun, iya.
2: Ada kena kau bang ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga guai Sultan Sebuai Sewa di Lampung Tengah akan menentukan gabung minat muahki. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah tanda waktu sholat asar untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya di pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan, yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
3: gitu
2: sini.
3: Loh, kan. Sana kita duduk.
4: Iya adalah.
2: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
4: Ih, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lo sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu.
1: Bu Nia. Iya dong, bener. Aku baru aja belanja, Bu.
0: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya, Bu? Iya, bener. Kalau kayak gitu, aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.

0: pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, Bang Bendi.
1: Yo, apa kabar, Bendi?
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Apa lagu ini?
0: Lagu ini kamu aku lagu wak judul-judulan John Iskandar. Saya lagi wak setetes air hina Roma Irama.
1: Baik, saya pertama.
0: Judul-judulan ya. Ayo.
1: Dalam apa ya? Waktunya Bang Senen ya, jema Bajarwo ya, dan sebuah terus Mas Yogi ya, jema Bang Darto. Siapa? Minanwati ya, jema Seli ya, di Panjang ya, Seli ya, jema Edo ya. Jema Tepan, jema Uwa Putri, jema Udone ya. Jema Jaini di Kemiring ya, jema Mbak Eni ya, jema siapa lagi ya, jema Bunda Tamba ya, di Lampung Timur ya, jema Mama Lili ya, di Gading Rejo, Mama Bila, di Jembatan Kembar ya, jema siapa lagi ya, jema Parara di Kedung Air ya, jema Buket ya, di Teluk ya, jema siapa lagi ya, jema Enam. Eh lupa Mbak Nay ya, cuma Mbak Japir ya di Waikandis ya, cuma Bunda Ros ya di Jagabaya, tapi lagi di Lembang Adu Mulang Mangkung ya. Kalau sehat Bunda ya. Pakai sebunyi nih kalau media ya.
0: Siap.
1: Selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga guai Bang Pendi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Iya, Bang Senen, apa kabar, Bang?
1: Halo, Ute.
0: Hah?
1: Wate, Ute.
0: Apa meneh kowe iki lah?
1: Betik.
0: Oh, betik.
1: Kawai.
0: Penyana kok iwa betik, apa aja dulu kan? Aduh.
1: Apa lagu ini?
0: Lagu ini buat judul-judulan nyema setetes air hina, Bang.
1: Pasti ngerti. Ini
0: ini kan?
1: Ya.
0: Payu kita.
1: Bunda Ros jaga bayang, semoga sehat. Mama Abira yang kembar. Minah Wati di Cengsem. Pulau Panggung. Kuih Tandis. Bunda Sambah Lapung Singur. Dibia Kesuaran. Kirin Kesuaran. Pendi di Ukur Selatan. Mulut Walau Suci. Kesan Raja Baca. Pasir Pada Tani, Mama Kuki, Tetua Tunggu Buen. Ada Mendi di Wai Kanan, Epa Wai Kanan, Tulma Wai Kanan, Deka Wai Kanan, Edok Tunduk, Pak Di Darman Wai Kanan. Terima kasih, Pak. Mendi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, sehat ya.
0: Amin, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Senen. Hadir untuk kan gabung. Saya lagi silakan minat muaki, sikam tunggu. Gue minat muaki, saya agak gabung di kesempatan Khani Sinji. Kham terima payah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anjak siapa, Nyi?
2: Mama Sisi di Palembang, Bang.
0: Mama Sisi, apa kabar, Mama Sisi?
2: Baik, baik. Alhamdulillah.
0: Panas semua di Palembang, ya, weh.
2: Oh, luar biasa panasnya.
0: Gaul-gaul dijaga panas, ya Allah, panas bener. Mama Sisi, di IPA, ya. Palembang,
2: di
0: IPA Palembang nih.
2: Kenapa?
0: Di IPA Palembang nih.
2: Jakabaring.
0: Di Jakabaring ya, siap. Lagunya mau yang mana, Mbak? Nih Mama Sisi, ada judul-judulan atau setetes air hina?
2: Ada lagi enggak?
0: Itu dulu lah, nanti di jam 4 lewat kita ini lagi siapin lagi.
2: Ini aja
0: Roma Irama. Roma Irama ya. Pak, kirim salam gue siapa?
2: Salamnya buat semua-semua aja ya. Dari ekspresif siapanya selamat kali aja.
0: Oke deh.
2: Makasih ya Bang Adi.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Mama Sisi yang ada di Jakabaring, Palembang, sudah ikutan bergabung. Kita nikmati lagu dulu ya, Minamu Aki. Uli Beno, api gelangnya tanda waktu.

0: 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 16.
2: Minamuahi penemuan kasus tuberkulosis di Provinsi Lampung masih jauh dari target. Hingga Agustus, capaian notifikasi kasus TBC baru mencapai 39% dari estimasi beban kasus sebanyak 30.745 kasus. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, meminta kepala daerah kabupaten kota melakukan evaluasi capaian program TB setiap pekan guna mempercepat penemuan kasus dan mengejar target yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur dalam pemaparan pada acara peluncuran website Peduli TB Lampung sekaligus pengukuhan koalisi organisasi profesi Indonesia untuk penanggulangan tuberkulosis KOBI TB di Bandar Lampung. Dan Minamuaki dikatakan capaian ini menunjukkan masih banyaknya kesenjangan besar antara estimasi kasus TB dengan kasus yang berhasil ditemukan dan dinotifikasi. Informasi yang terakhir Minamuaki, pemerintah Kabupaten Mesuji terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pemerataan akses jalan di wilayah Kecamatan Rawajitu Utara. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya logistik hasil panen para petani lokal. Minamuaki dikatakan oleh Bupati Mesuji Elviana Hamami, guna mengejar target perbaikan, Pemkab Mesuji mengerahkan 4 unit alat berat yang siaga melakukan perbaikan dan penataan sejumlah ruas jalan utama maupun jalan penghubung di wilayah RJU atau Rawajitu Utara. Upaya perbaikan mencakup peningkatan kualitas infrastruktur di berbagai titik strategis. Anda sampai Wakca pukul 16, tokop tengah moloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat gelom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: via Jam Sikam di Propat FM. Silakan saya gabung Jam Sikam 0721255112. Halo. Halo. Assalamualaikum, jasa apa nih?
1: Pak JK yang ada di
0: Waikanan. Pak JK Waikanan, apa kabar Pak JK? Sehat ya, sokoh tidak.
1: Gimana kabarnya Pak Tony?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Apa lagunya Pak?
0: Inu, ada lagunya ini Inul Daratista, judulnya Dikocok-kocok. Terus ada Hitam Bukan Putih. Satu lagi ada satu lagi lagu dari Asraf Sarmila.
1: Dari Asraf aja.
0: Sarmila ya. Oke, okay. Kirim salam.
1: Salamnya ya. Salamnya yang pertama untuk Bunda Sambah yang ada di Lampung. Untuk Bunda Ros yang ada di Jakarta, selamat sore. Untuk Mbak Jarwo, selamat sore juga. Bang Iren yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Woi Bang Kampak Topan, selamat sore juga. Woi Bang Edo, selamat sore juga. Woi Bang Bolo-Bolo, selamat sore juga. Woi Bang Jomblo, selamat sore juga. Woi Bang Senen, selamat sore juga. Ada di Wai Kanan, woi Pak Abadi, selamat sore juga. Woi Mbak Epa, selamat sore juga.
0: Woi
1: Bang Peri yang
0: Bang Medi.
1: Woi Bang Peri, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak JK di Wai Kanan ya sudah ikutan bergabung. Siapa lagi? Kami terima Mama Irin di Gunung Batu. Assalamualaikum Mama Irin.
2: Waalaikumsalam.
0: Api kabar
2: Medi.
0: Sehat. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cokok kidah.
2: Ya. Lagi tenggalan.
0: Ih, mah bangi tenggalan sa.
2: Bangi lah. Iya lagi bantu lah.
0: Api siapa?
2: Abin Mas Pur kan.
0: Oh, acara
2: agang mantu.
0: Wih, luar biasa. Kadung ngemantu kau.
2: Tapi lagunya?
0: Lagunya buat dikocok-kocok. Wah, Sarmila cuma hitam bukan putih.
2: Oh, hitam bukan putih kok ya. Nah, salam-salam kau.
0: Kau siapa?
2: Ya, terima kasih siapa dia kan ya. Ya, Mas Senen ya. Malu Pak Nurdin Romli di kanan ya. Ya, Mak Darman ya. Terima. Ya masih Nanulik Abdullah ya. Ya sama Ibu Ros, Bunda Ros, Tara di Gudang Air, Nabila, Cibi, ya sama Ipa, Minanwati, ya, Datuk Ati, Tuan Suswa, Darson, ya sama Jomlo, ya sama Ham-Ham, ya sama Bukone, siapa lagi ya? Poza ini ya, kan kalian sehat dari Topan, Edo, Bunda Samba, ya Mbah Jarwo, ya Bukone, Bahrin, sama Amir, ya pokoknya aja masih unyi nih gue ya.
0: Ayo. Sampun
2: ke kemauin ya. Jaga kesehatan nih. Sehat unyi ya.
0: Ya, amin alhamdulillah.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Irin ya. Hadur gabung ja wai api Gunung Batu ya. Saya lagi silakan minta mewakili jika tunggu. Gue minta mewakili saya gabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jasa apa nih? Iya.
3: Ada Pulau Sebesi.
0: Pulau?
3: Pulau Sebesi.
0: Siapa? Siapa?
3: Ini siapa sih?
0: Ini Bang Medi.
3: Bang Medi?
0: Ini
3: siapa sih? Ini Pulau Sebesi.
0: Siapa sih suaranya lu nek nian soalnya Bang?
3: Lu nek temen
0: kan? Nah, ampai.
3: Belum nih malangkat.
0: Nah, tokang jenang lu nek nian suaranya maklumat kedengisan.
3: Belum nih. Masih naik kok.
0: Siap. Oke Bang, agak lagu api Bang.
3: Api lagunya surat.
0: Lagunya wak dikocok-kocok. Terus Sarmila jebak hitam bukan putih.
3: Sarmila aja lah.
0: Sarmila ya. Ayo
3: iya. Salamnya kok pakai seunyi-unyi nih Bang ya.
0: Ayo.
3: Pokoknya pakai seunyi-unyi nih Bang. Mudah-mudahan sehat menyembuh kawan. Buat Abang Medi ini sama keluarga besar, mudah-mudahan selalu sehat ini Bang ya.
0: Iya.
3: Selalu didengar Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: kalau... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bang Nurdin. Jadi suara kamu lu dinihan Bang. Jadi Bang Medi mak cirenji siapa gitu. Tapi pas volumenya hatang ampai. Wih, ini ternyata Bang Nurdin si nelpon gitu ya. Paling nak muaki benar kamu tidak joko luar. Kamu tidak ngeskopai lagu Anja Inul Daratista. Dikocok-kocok.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Ya, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
4: Iya, Sintan, Sintan.
3: Eh, Intan, Intan, sini, kan dulu, suruh sini, duduk sini, sini, duduk.
4: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita.
4: Jadi gitu loh, Intan, sana kita duduk.
3: Iya, udahlah. Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah aku lihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
3: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
4: 3 tahun
3: kan ya?
4: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: FM Suara Budaya.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti

0: banyak kesempatan. Terima luat pah teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Iya
0: pun apin bolo-bolo.
1: Iya, apa kabar?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Saya sehat Bang Meli.
0: Betul sekali.
1: Yang penting tuh sehat. Sehat hati dan sehat pikiran.
0: Sehat kantong.
1: Sehat kantong juga.
0: Bener.
1: Pokoknya sunyi-sunyiin sehat. Bang Meli.
0: Ya.
1: Lagunya untuk Kang Jawa lah.
0: Oke deh.
1: Karena waktunya mau mepet-mepet. Salamnya ini aja keluarga besar. Mainnya aja ya. Oleh Reri ya, buat Bang Medi sama keluarga besar, sama Kedi, saya selalu ya.
0: Mudah-mudahan
1: sukses, lancar rezekinya, selalu bahagia sama keluarga besar, dan selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Bapak Peri Widodo ya, sama Ibu ya. Sama Kang Peri Nuryadi, Bang Leonardo ya. Bang Indra, Bang Sawan, sama Teh Nurul ya. Minang Susi, Mbak Amelia Jayadi. Sama siapa tuh? Mbak Nona Karisma, Bang Reja ya. Sama Aparatur Dinas semua yang ada itu ya. Sama Mbak Cewita, Mbak Zahra ya. Sama untuk semuanya ya, yang pro 1, pro 2, sehat kanan dan pro 4, sehat selalu ya. Salamnya, yang biasa hati salamnya mudah-mudahan selalu sehat, tidak mengurangi rasa hormat saya ya. Sukses lancar semuanya. Spesial ya, spesial buat yang keluarga besar di Kasu ya. Dede Pak Delia sama ibu semuanya sehat selalu. Ucapannya I love you aja lah, sehat selalu. Makasih Bang Medi ya.
0: Ya.
1: Lagunan untuk kan gawalah. Pro 4, suara budaya Lampung. Kopi pahit yang meminum.
0: Cakap.
1: Aku pamit. Assalamualaikum, Kak Bipun.
0: Waalaikumsalam ya Putri. Makasih juga guai apin bolo-bolo ya. Silakan Amin Amwahi Pak Kunci Kamtugu di 0721-2551-12. Apa saya gegabung di kesempatan lebih kanis inji tentunya Pak Gundolom Acaka Prodang ya. Selamat lebih juga gue Amin Amwahi selagi OTW di perjalanan lagi ngingin Skopro 4 FM. Mudah-mudahan semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang dihadirkan dalam Acaka Prodang. Masih adakah yang ingin bergabung Amin Amwahi? Silakan si Kamtugu telepon Amin Amwahi di 0721255112 ya. Imangedo kam haga potok ko luat lagu di kesempatan Hani Sinji Mina Muaki kata lagune joget-jogetan.

0: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

Maka rasa tuntas saya Medirawan ngecek minamoki dalam Prodangdut ya. Terima kasih sekadu gabung dalam acara Prodangdut. Dan Pak Medi terus menemani minamoki dalam helau di Debikani dengan lagu-lagu daerah Nusantara hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap setia ya minamoki di Propat FM Suara Budaya Lampung.

0: di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Bapak Bebu Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat.

Suara Budaya Lampung. Wahca jam 17.

Minam Wangi, pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Kehadiran pasar murah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga pangan. Langkah intervensi pasar dinilai efektif meredam laju inflasi secara berkelanjutan. Pemerintah daerah mengintegrasikan program pangan terjangkau dengan dukungan terhadap pelaku usaha mikro di berbagai pelosok daerah. Upaya penyediaan komoditas murah dipadukan langsung dengan pengembangan potensi komersial dari warga lokal. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, pemerintah Provinsi Lampung mendistribusikan pupuk hayati cair secara gratis untuk mendorong produktivitas sektor pertanian sekaligus mengembalikan kesuburan tanah yang tercemar bahan kimia. Langkah strategis ini ditempuh guna meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani di berbagai daerah di pedesaan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mewakili Gubernur Lampung, Rahmat Berjani Jausal, menilai pemulihan kesehatan lahan menjadi syarat mutlak dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Penyaluran pupuk hayati cair diproyeksikan mampu meningkatkan daya hasil tanaman hingga 15% di tingkat lahan pertanian warga. Antai Japai Wakca pukul 17, Tokop Tunggamoloh di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Cabuk kok pai kikim ne susi ni weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, aduh tapuk mone yang aku. Kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Bayu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku keni. Kidang kimawan, hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki yas ngaku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain painya genanya. Niku nyabut kikim

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kabagu di Perempat FM Suara Budaya Lampung minak muaki nakimani hania minak muaki terus ngerenges ko RRI Perempat Bandar Lampung minak muaki jikan kadu kanis Jumat berarti jemoh kanis Sabtu ya minak muaki berarti saatnya jemoh minak muaki menikmati berbagai macam tempat-tempat wisata sewa di kota Bandar Lampung atau juga sewa di provinsi Lampung saya pastine tempat-tempat wisata sinji ngeni sesuatu yang baru gitu ya pengalaman-pengalaman baru dan pastinya pengalaman berharga untuk Mina Muaki. Misalkan Mina Muaki mau tomi danau, silakan Mina Muaki dapo dengis ko referensi Jabang Medi. Salah saya ya do Danau Suo. Saya di Lampung Bahat ngupako destinasi wisata. Saya dikenal jema keindahan danau, jema wisata geotermal Mina Muaki. Jadi destinasi wisata Sinji. Jadi favorit gue warga para pecinta alam. Keindahan alam saya menakjubkan. Destinasi wisata Sinji terdiri japa danau. Yaitu Danau Asam, Danau Minyak, Danau Belibis, kayak Danau Lebar. Setiap danau ngemik ciri khas say unik. Danau Asam misalnya ngemik tingkatan keasaman say tinggi sehingga rasanya asam. Sementara Danau Minyak ngemik permukaan uai say berkilau gego minyak mengambang. Di sisi bahagia ini setiap Danau Belibis, padang ilalang tumbuh secara alami nyiptaku pemandangan say menarik sehingga jadi ko salah say spot foto say lamun diminati. Ma perlu khawatir soal biaya minamuahi dapok kuku mi tempat wisata Sinji tanpa biaya atau gratis. Jadi Mina Muaki dapat katong mi danau suoh sewa di Lampung Barat.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat,

0: selesai, Mas. Antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
1: Oh, no.
2: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh, no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Indonesia itu rumah.
6: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
7: Indonesia itu seperti warna-warni.
8: Indonesia itu ya aku.
9: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Islami sebelum kami bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung mengikuti pengajian eksekusi Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitar. Tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Rajaniti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluita Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan.
1: Mina Muaris akan bergabung Mipro 1 RRI Bandar Lampung menantikan pengajian esosial Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Setelah mendengarkan lagu-lagu islami dan menjelang berbuka azan maghrib pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang untuk hari ini akan dibacakan oleh Kori Hepni Hermawan, membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya. Dan ada pula yang tidak berkait.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, munda lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertanya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
0: Artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur

satu kesempatan minamuahi hadu pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Pagun jema Bang Medi Irawan ngecek minamuahi katakan tunggal dalam halauni debi khani pagun sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ngecek minamuahi saya tentunya lagi menikmati suasana di khani jemaat tanggalnya ya di tanggal 4 September tahun 2026.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

0: Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah, Dek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa ya genteng kita, Dek? Genteng
1: ya
0: kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting selalu memohon perlindungan kepada Tuhan. Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali.

kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

makan bersama. Banyak ya minamawaki, salah satunya adalah cua mengan ya. Jadi secara harfiah cua mengan artinya adalah makan bersama, dan tradisi masyarakat Pepadun ini sebenarnya merupakan salah satu rangkaian dari prosesi pernikahan adat suku Lampung Pepadun. Cua mengan biasanya dilakukan usai akad nikah dilaksanakan. Berbeda dengan makanan bersama di acara pernikahan lain, cua mengan dilakukan di dalam ruang rumah dengan cara nanjar atau duduk bersila di atas tikar atau alas duduk. Cua mengan dimulai, kepala adat akan memberikan sambutan terlebih dahulu, lalu sambutan dari pihak mempelai pria, dan dibalas kembali oleh kepala adat atau pihak mempelai perempuan. Tujuan cua mengan sendiri adalah sebagai media perkenalan antara kedua keluarga besar mempelai, agar hubungan kedua keluarga bisa lebih erat dan bisa terus terjalin komunikasi. Bang Medi juga harus undur pamit dari ruangan dengar Mina Muahi. Tetap di Perempat FM, selainnya ada Bang Leonardo Hendarmin Pasa sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara Budaya Lampung. Tapi pun.

0: Baik, mendengar segera kita akan bergabung bersama program 3 guna mendengarkan Warta Berita.
1: Dengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Vladimir Vladimirovich Putin.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
4: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
4: between
5: kita dapat
4: Vladivostok and Indonesia
5: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Jadwal biaya asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia
4: menikmati Indonesia.
5: Kapal mengangkut barang.
4: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
3: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov, yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta, menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid.
10: At the moment, it is very
7: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tourists from all over the world.
1: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
11: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
12: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat. Sehingga dengan kebijakan itu mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
13: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan desain sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
11: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar 157,76 triliun rupiah. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar 9,28 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
14: itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
15: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta, yang dinilai bukan menjadi prioritas.
14: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
15: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
16: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya, outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
15: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
18: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan
19: Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
20: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
19: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
17: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Jadi kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
19: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
21: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
22: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
21: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
23: Satu debu ya, perlu alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga. Jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi, mungkin nanti obatnya anti-alergi, seperti itu.
21: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
0: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
2: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
1: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang mau petani juga. Saya ingin supaya para petani itu buat anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya perannya baik lah. Jangan itu salah petani.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan dan jaksa penuntut umum.
3: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim

0: terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
2: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
3: By players, we had a very hard and tough preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
2: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam negara dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pura Pesantren Lampung, tentunya dari Pura 3 Jakarta juga. Dan untuk malam hari ini, selamat malam ucapan dan semua-semuanya. Bersama saya Frizal yang akan mana-mana semuanya. Di hari ini tentunya di 4 September dari Jumat 2026. Dan tentu kita kembali ke ruang kanan dan kembali juga kita akan bergabung ke program Satu Harapan Lampung. Dan kita akan mengikuti acara selanjutnya dengan musik live chat dan ada rekan kami juga Edit yang akan menemani Anda di program 2 RRI Barat Lampung. Jadi telah bersama kami di RW Kanankan Informasi dan Inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Chelsea Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya? Kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku sekarang orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak ya cinta aku se happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia ya. Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman tenang guys aja.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai.
1: Maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh.
0: Iya benar. Oke lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak ini mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy. Apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh kak. Itu loh.
0: Betul.
1: Yuk bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14
0: benar.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
1: Kalau itu sih Kak Kezi. Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Dandi.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Oh ya lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan, Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: ramenya juga rame banget gitu.
1: Ramenya sedesa
0: menurut
1: aku.
0: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kebayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak stop, gemes gitu.
0: Bener.
1: Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya. Itu kayak gampang aja, kayak sub-sub banget.
0: Iya, kayak jadi.
1: Apalagi vokal directnya kakak juga kan.
0: Oh jadi, wow, oke.
1: Okay.
0: Ya. Iya. I know. Iya, benar sih. Tadi gue dengerin juga. Maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
1: So
0: ngerti banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Nafusik
1: banget loh.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku dan juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener.
1: Jadi kayak, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus rip and run, gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya, fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol, dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita, dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, karena aku maunya yang gini.
0: Oke, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh iya tadi.
1: Lagi centil era. Jangan sama, walaupun galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat, dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pinginnya galau.
1: Makanya, ya? Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: Isma Nabila. Coba dong, galau-galau gitu.
0: Betul. Doain apa aja ya? Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ada di situ.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra kalau sudah berkawin-kawin kak, siapa apa kita cari yang model fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini. Jarang banget.
0: Oke. Okay, curhat. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua di SP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ya.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Rekon nih langsung kayak, kayak kenal ya.
0: Sudah
1: itu Pro 2 guys, Pro 2
0: satu. Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Shalova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Oke, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Iya, betul banget. Let's go.
0: Alright. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada. Bisa ditonton dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga alright, bye-bye. Nomor 2.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam ini kamu ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Rama Mungkas yang bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2.
0: Betul.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap temenin kita cuman di Dapur Musik,
0: Daftar Putar Musisi Terbaik.

0: Yes, Tom Pro 2, Another Night, Another Night Awake With You On My Mind. Dari 11-12, temenin kamu di awal dapur musik malam ini.
1: Betul.
0: Dan di malam ini ya, kita seperti biasa bakal seru-seruan dan juga bakal bahas seputar musik yang menarik, karena akan ada 3 peserta yang bakal kita usung di malam hari ini.
1: Benar banget
0: gitu.
1: Ya. Dan teman berdua juga jangan lupa ya buat dengerin kita. Mungkin kalian baru pulang nih, lagi di mobil.
0: Benar.
1: Baru pulang beraktivitas untuk hari ini, capek, jangan lupa dengerin kita.
0: Atau mungkin masih di mobil juga, masih di jalan gitu ya, masih macet-macetan, kalian juga bisa dengerin kita. Bukan cuma di radio, tapi juga kalian bisa langsung lihat di TikTok kita ya.
1: Betul.
0: Di Pro2 RRI Bandar Lampung gitu. Dan kalau kalian dengerin dapur musik dari kemarin-kemarin nih, Dwi ini belum pernah kelihatan.
1: Lo dari mana sih? KKN.
0: Oh, dari KKN.
1: Jadi ya, gue KKN. Itu gue benar-benar kangen banget siaran. Aduh, kangen deh sama teman-teman BA.
0: Ah, yang benar, kangen siaran.
1: Serius dong.
0: Kenapa lo kangen sama siaran? Padahal kan siaran tuh lo jadinya malam.
1: Iya.
0: Lo kalau habis kampus kan lo harus kesini dulu, jauh, capek.
1: Bener,
0: gitu. Kenapa?
1: Ketemu teman-teman seru.
0: Ketemu teman-teman seru. Dan berarti dapur musik ini seru kan?
1: Seru dong.
0: Banyak tau yang mau masuk ke sini sebenarnya. Cuman
1: oh, iya.
0: Banyak yang mau masuk ke sini, cuman
1: gitu.
0: Ya syukurlah kita terpilih menjadi orang-orang yang masuk dapur musik.
1: Tapi,
0: gitu.
1: Segmen yang lain gak kalah seru dong.
0: Benar,
1: pastinya
0: ya, teman-teman yang lain juga gak kalah seru ya di program-program lainnya. Tapi
1: betul.
0: Ya karena ini acara kita, acara gue dan teman-teman gue, pasti acara ini harus paling seru gitu. Kita harus mengalahkan teman-teman yang lain juga. Kita jangan mau kalah gitu. Kalau mereka bisa acaranya seru, kita harus lebih seru.
1: Gitu.
0: Kalau mereka bisa, kenapa gue enggak gitu. Tapi kalau mereka sibuk, kenapa gue harus sibuk gitu?
1: Kok gitu?
0: Ya kan namanya manusia ya. Lumrahnya kan kalau lagi capek, lagi sibuk, lagi penuh kegiatan, pengennya nggak nambah-nambah kesibukan nggak sih?
1: Emang lagi pada sibuk apa sih teman-teman kita?
0: Teman kita tuh lagi pada sibuk nyiapin nanti buat di hari radio gitu.
1: Wow.
0: Teman-teman. Dan buat kalian ya, nanti kalau kalian tertarik dan juga pengen tahu nih apa sih yang nanti kita tampilin di hari radio, kalian mungkin bisa lihat di YouTube-nya RRI Bandar Lampung ya, nanti bakal disiarin di situ. Dan juga kalau nggak salah bakal di-relay juga kita di radio gitu.
1: Ih, seru banget. Gak kebayang ya acaranya seseru apa.
0: Gak kebayang sih, karena kan hari radio ya, setahun sekali kita sebagai penyiar, kita harus euforianya harus bangga lah kita.
1: Betul.
0: Sebagai penyiar gitu. Dan buat kamu ya teman Pro 2, gimana sih kalau dari kamu tentang hari radio nanti, kamu bisa kasih tahu kita juga. Dan buat kamu, karena kita bakal bahas musik yang keren-keren di malam hari ini, tebakannya kamu punya gak kira-kira musik apa yang kita bakal bahas di malam hari ini gitu.
1: Kita juga bakal buka voting ya di Instagram.
0: Benar, nanti kita bakal buka voting, karena kita bakal nunjukin lagu-lagunya apa aja gitu.
1: Bener.
0: Jadi tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
4: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kasih ke kamu tuh Pro 2, dan buat nanti kamu pilih juga pastinya.
1: Benar banget.
0: Dan menurut lo Dwi, dari 3 lagu tuh? Ini tuh kenapa lagu ini perlu kita kasih ke teman Pro 2?
1: Karena menarik gitu. Menarik banget. Dan ini tuh mereka baru rilis, dan teman Pro 2 tuh harus tahu, dan juga mungkin kalau teman Pro 2 semoga suka ya. Harus suka dan
0: sih, karena pilihan dapur musik tuh keren-keren gitu. Jadi jangan ragu untuk enggak suka, pasti suka gitu.
1: Langsung masukin aja ke playlist.
0: Benar. Ya, dan mungkin kita enggak usah basa-basi gitu ya. Kita gue penasaran banget soalnya udah enggak sabar banget kita
1: putarin lagunya. Ya?
0: Gue udah enggak sabar karena dari tadi gue kayaknya bakal seru nih malam hari ini gitu. Karena apalagi kan gue bilang tadi di awal ada yang spesial. Gue udah nunggu-nunggu banget.
1: Nunggu-nunggu hal itu.
0: Benar. Ayo dong cepet dong kita langsung ke yang spesial itu gitu.
1: Oke, yuk.
0: Oke, sebelum kita yang spesial kita langsung kasih lagu pertama buat kamu mainkan dan dengarkan di radio kesayangan kamu malam hari ini.

0: Terus ya, mereka keluarin album baru dan ini salah satu lagu dari album itu nih, Pram.
1: Benar. Kenapa?
0: Judulnya Melayang.
1: Wow, Melayang. Melayang. Kenapa sih? Aduh, namanya Melayang ya. Dia lagi terbang-terbang atau gimana ini gitu, Waichorus ini. Tapi
0: jadi
1: lagu,
0: apa tuh?
1: Lagunya menurut gue bagus sih, enak banget tadi gue dengerin.
0: Enak kan?
1: Ya. Enak.
0: Gue semalam dengerin ini sambil bengong, kayak menghayati, wah lagu ini asik banget nih.
1: Lo dengerinnya pas mau apa? Mau tidur?
0: Mau tidur. Mau tidur tuh gue sering banget bengong.
1: Kenapa bengong? Kayak, overthinking?
0: Enggak, mikirin hari-hari yang tadi telah gue lalui nih, gue ngapain aja ya tadi gitu.
1: Oh gitu.
0: Terus besok gue akan melakukan aktivitas apa? Gue dengerin lagu-lagu Ed Chorus loh.
1: Oh, dan biasanya Wechorus lo dengerin biasanya pas mau tidur? Atau atau sebenarnya ada lagu Wechorus lain yang buat untuk gak tidur tuh ada?
0: Ada. Kalau pagi, gitu. Siang, sore tuh enak-enak lagunya.
1: Enak. Kalau salah satunya yang kita dengerin ke Pro 2, Wechorus yang Melayang.
0: Iya, ini lagu baru mereka nih, dan lagu ini bercerita tentang seorang yang mencoba berlari lah di tengah Fast Pace Live Jakarta gitu.
1: Okay.
0: Dan Melayang sendiri dipilih jadi judul karena maknanya tuh luas banget. Bisa berarti kondisi ketika kamu lagi hilang arah, terbawa suasana, atau malah lagi berada di antara kayak gimana ya, lagi deep banget gitu, kayak lagi yang
1: merasa sendiri atau gimana,
0: lagi mikirin
1: gitu,
0: hal-hal yang serius.
1: Oh, berarti
0: gitu.
1: Kalau misalnya orang yang lagi hilang arah nih cocok banget buat dengerin ini ya. Lo ya,
0: semoga teman
1: hilang arah enggak?
0: Semoga teman berdua jangan hilang arah ya. Gua dikit lah.
1: Oh, dikit hilang arah.
0: Enggak dong, gua berusaha untuk enggak hilang arah.
1: Berusaha enggak hilang arah.
0: Gua cari arah itu.
1: Tetap waras.
0: Gua
1: gitu cari. Oke, yang gak kalah menarik ya, lagu selanjutnya ini buat kamu dengerin. Ini gak kalah keren, gak kalah menarik. Apalagi kamu pasti tahu siapa yang bakal gue kasih dan puterin juga nih di malam hari ini.
0: Siapa tuh?
1: Dari judulnya aja menurut gue ini udah menarik banget buat didengar ya.
0: Menarik banget nih.
1: Dan langsung aja gue puterin buat kamu lagu satu ini.

0: Oke, Tom Pro 2, Langit Merah Muda dari Afgan yang baru kamu dengerin barusan.
1: Dan Afgan ya.
0: Afgan.
1: Gua kalau dengerin dia tuh rasanya tenang banget.
0: Tenang gitu banget, karena suaranya bagus banget kan ya.
1: Suaranya ganteng.
0: Dan aduh. Afgan kan udah. Suaranya ganteng, orangnya ganteng. Memang kalau kalau suaranya ganteng, orangnya ganteng tuh pasti, waduh, fansnya banyak banget gitu. Dan juga dari lagunya, kalau lo ngelihat sebelum lagunya deh, dari judulnya aja, menurut lo gimana?
1: Kayak
0: Langit Merah Muda gitu.
1: Langit Merah Muda tuh kayak
0: menggambarkan apa?
1: Unik banget nih, menggambarkan gua.

0: lagi sore-sore naik motor.
1: Benar.
0: Di mungkin di
1: tapi kalau sore bukan sore-sore kali Wi, baru apa mau itu? Pagi ke apa namanya? Sunrise. Soalnya kan kalau sore hari bukannya ini ya, jingga warnanya.
0: Gue pernah ngeliat warna pink.
1: Oh, pernah warna pink ya?
0: Pernah, merah muda. Gue pernah.
1: Perlu lihat dulu nih, bangun pagi-pagi nih gue harusnya berarti.
0: Serius deh. Cakep banget.
1: Cakep banget ya. Berarti lagu ini juga ya sama seperti lagunya ya. Kalau dibilang cakep banget, lagu ini juga cakep banget. Langit cerah
0: gitu.
1: Dari Afgan, semuanya di bukan hanya lagunya, liriknya cakep, orangnya cakep, nyanyinya cakep gitu ya.
0: Semuanya cakep.
1: Berarti satu paket yang bagus ini. Dan juga lagu ini ya menjadi original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga. Dan ini kan buat film ya. Berarti buat kamu yang mau denger, yang mau tahu juga soal filmnya, kamu bisa ke Movie Zone. Di hari Rabu gitu. Tuh. Tapi kita gak ngebahas itu di hari ini ya. Dan lagu ini juga ya, dari ceritanya, ini lagu ngebahas yang tentang hadirnya seseorang yang ngebawa perubahan dalam hidup kita gitu.
0: Aduh.
1: Ini berarti
0: lagi falling in love.
1: Bisa juga dari lagi falling in love, bisa juga. Dan juga dengan karakter vokalnya Afgan yang bagus dan juga aransemen popnya ya, yang biasanya kita mudah ikutin banget, namanya Afgan gitu ya. Kita udah biasa dengerin, kita udah biasa dari bukan gue dari apa ya? Kayaknya dari SMP deh gue udah dengerin Afgan
0: dari
1: gitu.
0: SD.
1: Dari SD. Belum ya? Kayaknya dari SD gue belum dengerin lagu yang gimana-gimana. Tapi SMP gue udah mulai dengerin. Namanya kan cinta-cintaan, kayaknya baru mulai SMP gak sih?
0: Oh, kita belum gitu mengenal. Berarti lo dari SMP udah cinta-cintaan ya?
1: Belum, suka aja itu. Kalau menggebet belum.
0: Oh gitu.
1: Belum, itu fasenya nanti di masa SMA. Walaupun belum dapat juga sih sampai sekarang.
0: Oh, waduh.
1: Waduh. Dan juga ya, Langit Merah Muda ini menjadi lagu yang cocok untuk teman pro 2 yang suka musik pop Indonesia. Apalagi kan ya, anak-anak muda zaman sekarang, pop itu menjadi bisa dibilang kebutuhan kayaknya. Bener. Ya apa-apa lagu pop walaupun sekarang ada saingannya sih kayak Hibdut dan segala macam, tetap
0: sekarang banyak banget
1: tetap nomor satu ya. Dan lagu selanjutnya juga nggak kalah menarik ya, tadi White Chorus, tadi abis itu sekarang Afgan, yang terakhir ini juga nggak kalah menarik dan dia penyanyi lagunya cewek, kalian juga pasti tahu sih
0: ya kan teman pro 2,
1: pasti aneh ya karena ya kalian kan anak muda biasanya tahu lagu-lagu yang terbaru, tahu penyanyi-penyanyi yang tertop gitu. Dan langsung aja kita kasih buat kamu lagu menarik malam hari ini.

0: Nadine Amiza, judulnya Reservasi Untuk Dua. Lagi-lagi dia nih selalu bikin tenang gitu ya.
1: Ya namanya lagu Nadine Amiza, biasanya emang bikin tenang. Apalagi gue tuh selalu salvok ya kalau sebelum lagu. Gue tuh biasanya ngelihat judulnya dan lagunya Reservasi Untuk Dua. Berarti ini ini untuk apa? Gue mikirnya pas pertama kali reservasi. Biasanya reservasi itu untuk makan.
0: Untuk
1: makan atau misalnya kita ngelobi-ngelobi untuk bukan makan doang ya, misalnya untuk rapat, untuk apa reservasi.
0: Sayang banget sih.
1: Bagian first date itu gue belum pernah nyobain gitu ya. Sayang banget.
0: Oke, next first date.
1: Nanti kita langsung cari, kalau ada yang mau kita bisa langsung di komen-komen TikTok. Nanti atau kita punya sesinya di Romance Frekuensi di hari Minggu.
0: Bisa
1: nanti,
0: tuh Bang Pram.
1: Nanti gue bisa ikut lah di Romance Frekuensi ya. Gimana soal lagu ini, Dwi?
0: Lagu ini tuh menjadi bagian dari album terbaru Nadine Amiza yang berjudul Laika yang ditinggalkan. Lagu ini membahas tentang hubungan antara dua orang yang sudah berakhir.
1: Udah berakhir tapi reservasi untuk dua. Jadi kayak baru.
0: Tetapi masih baru mau dia mulai, ninggalin persoalan yang belum selesai. Jadi udah putus nih. Jadi kayak tapi mana? Masih ada kayaknya gue sama Denny belum ada yang selesai gitu, belum ada yang
1: masih ada yang ngeganjel gitu, gitu ya. Gue masih sebenarnya masih harus ada yang diomongin sama dia.
0: Iya, bener.
1: Masih harus lanjut tapi kok tapi kita putus di tengah jalan gitu.
0: Sedih.
1: Tapi lagunya Reservasi Untuk Dua judulnya gitu. Karena gue pasti di pikiran gue, wah ini baru mau cinta-cintaan. Karena Reservasi Untuk Dua.
0: Iya kan?
1: Baru mau pacaran gitu.
0: Oh, mau first date nih.
1: Iya, kira gue kayak gitu.
0: Atau mau balikan sama mantan.
1: Emang ada di sini Tom Brodo yang mau balikan sama mantan? Bisa langsung ya di komen TikTok kasih tahu gue. Atau kalau udah nggak mau sama mantannya bisa hubungin gue langsung di nomor gue atau di Instagram gue, bisa temen bro dia ya. Dan berarti kalau lo udah nggak mau mantannya berarti lo udah nggak berharap dong. Nah berarti kita langsung kasih aja lagu buat kamu, Harapan dari Decathlon.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Oh, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Permusik malam hari ini sama gue Pram Pamungkas dan juga
1: Dwi Fatina.
0: Yeay, di malam hari ini tadi kalau kita udah ngebahas di segmen pertama ya, kita ngebahas 3 lagu yang menarik dan juga kita udah minta kamu buat vote lagu siapa yang kemungkinan bakal menang di malam hari ini.
1: Kira-kira siapa ya?
0: Gue penasaran banget sih karena 3 lagu tadi menarik semua gitu.
1: Iya, dan cocok banget buat masuk-masuk playlist teman berdua ya kan.
0: Kalau dari lo sendiri nih, lo ngejagoin siapa?
1: Gue White Chorus.
0: White Chorus ya. Kalau gue tadi ngejagoin Afgan.
1: Oke.
0: Sebenarnya reservasi untuk dua juga menarik. Tapi gue
1: iya
0: Afgan. Kalau lo White Chorus, gue Afgan. Gitu ya. Dan buat teman Pro 2 tadi kan yang mungkin tadi gue udah di awal udah sounding bahwa kita bakal ngelakuin vote. Menurut kalian siapa yang menang di malam hari ini ya? Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita berarti langsung aja kita puterin buat kamu bumper dari Dapur Musik di segmen yang kedua. Musisi jagoan dapur musik, satu perjalanan banyak cerita. Oke, masih bersama kita berdua ya. Tadi kalau gue udah ngomongin soal voting-voting, berarti sebentar lagi kita akan mengumumkan siapa yang menang
1: dan dapur
0: musik malam hari ini ya. Gue ngerasa berapa hari nggak siaran ya? Karena kan kemarin minggu lalu gue diganti nama Bunga sama Azmi. Lo nggak ada nih, lo menghilang dari peredaran gitu ya. Dan akhirnya gue hari ini siaran lagi bersama Dwi ya. Dan kita sudah menentukan siapa yang akan jadi jagoannya. Karena kita tadi udah melihat vote, kita udah ngeliat, kita udah mantau, kita juga udah ngeliat ratusan ribu tadi udah ngevote, banyak banget gitu ya.
1: Sebanyak itu.
0: Karena yang nonton kita kan penonton setia, jadi banyak banget yang udah nungguin dapur musik gitu. Karena ini acara paling keren di Jumat malam Sabtu ini.
1: Benar.
0: Dan gak usah lama-lama kali ya, teman Prodo juga pasti udah gak sabar. Pemenang dari jagoan dapur musik di malam ini adalah Melayang dari White Chorus. Wah, ini gue gak nyangka sih.
1: Bener kan?
0: Kira gue yang bakal menang gitu. Tapi ternyata jagoan lo yang menang. Gila, jagoannya Dwi gak pernah salah gitu ya. Dan berarti teman Pro 2 sekalian ya, yang lagi nonton kita di TikTok ataupun dengerin kita di jalan, milihnya White Chorus. Berarti banyak banget pendengar White Chorus di Pro 2 RR
1: Lampung.
0: Berarti banyak banget harusnya yang request request White Chorus gitu.
1: Teman-teman mungkin kalau yang belum dengerin White Chorus, bisa kalian kulik-kulik tuh. Wow, White Chorus gitu.
0: Karena kata lo kan banyak ya lagu-lagunya juga yang menarik gitu. Berarti gue juga harus ngulik sih, karena gue agak jarang denger dia. Tapi ada beberapa lagu yang gue juga pernah dengar waktu itu. Apa ada yang ada judulnya, ada minggu-minggunya, lupa gue. Tapi
1: iya minggu judulnya.
0: Minggu judulnya kan. Nah itu gue pernah coba dengerin juga dan menarik banget.
1: Enak kan?
0: Enak banget. Apalagi
1: lo pulang siaran
0: slow banget gitu.
1: Lo pulang siaran dengerin White Chorus.
0: Berarti lo ini ya, lo apakah lo ini sedang lo ini adalah tim di belakang layar dari White Chorus ya?
1: Waduh. Jangan dispil gitu dong.
0: Oh, jenis spill.
1: Jangan dispil gitu.
0: Nanti gaji lo diturunin ya.
1: Nah teman berdua, lagu Melayang dari White Chorus ini resmi dirilis pada 12 Agustus 2026 melalui Happy Sat Records dan Mikrogram dengan durasi 3 menit 50 detik. Awalnya Melayang dirilis sebagai single nih, sebelum kemudian masuk ke dalam IP terbaru White Chorus.
0: Itu. Apa nama EP-nya yang baru?
1: Loves
0: atau ya. Love Under Flashing Strobe ya. Love Under Flashing Strobe yang dirilis pada 2 September 2026. Berarti baru banget, ini aja baru tanggal 4 September dan dia rilis di 2 September. Berarti belum lama banget ini lagu terbaru Tom Pro 2. Dan menariknya Tom Pro 2 ya, Melayang menjadi pembuka dari arah musikal terbaru dari White Chorus lewat proyek LUFS tadi ya. Love Under Flashing Strobe. Mereka juga semakin mengeksplorasi unsur elektronik dan elektropop gitu. Dan dengan konsep ini mereka mengambil latar kehidupan malam yang lingkungannya perkotaan.
1: Tadi kan gitu makanya ya, pelarian dari hikup-hikup Jakarta. Jakarta kan
0: Ramai banget ya. Sebenarnya kan? Lampung juga sekarang gak kalah rame gitu.
1: Tapi di Jakarta kan lebih padat mereka.
0: Bener
1: kan. Pagi, siang, sore tuh mereka
0: harus... Jakarta kan gak pernah mati soalnya. Jadi dia hidup, jadi rame banget.
1: Tapi lo datang kesini tadi gimana? Macet? Macet gak?
0: Lumayan macet sih.
1: Macet
0: tadi,
1: Antasari macet.
0: Apalagi kan lagi pada pembangunan-pembangunan juga, jadi mungkin jalannya lagi agak macet gitu. Dan enak juga berarti nih Wecorus ini dengarnya pas lagi di jalan ya.
1: Iya, tapi biar santai. harus fokus.
0: Tetap harus fokus. Memang benar. Dan juga kalau dilihat ya dari cerita lagunya nih, Melayang nih ngebahas tentang seseorang yang berada di tengah keramaian dan aktivitas kehidupan di malam kota gitu. Dan masih ngingetin seseorang yang udah gak berada di tempat tersebut. Berarti dia kayak nginget orang gitu ya. Kalau di tempat, misalnya dia nginget orang di suatu tempat gitu, apa gimana Wi? Coba jelasin ke gue, kan lo pendengar setia Wecorus.
1: Kalau gue nangkepnya ya, kayak gimana ya, ini kan secara gue sendiri gak tau nih nanti kalau teman-teman udah setelah mendengarkan Melayang ini
0: punya
1: persepsi sendiri gitu kan. Kalau gue tuh dengerin Melayang ini tuh kayak gue tenang gitu. Gak tenang sih, cuman gue tuh jadi memikirkan hal-hal yang seharusnya, aduh kedepannya gue gimana ya gitu. Terus
0: gitu,
1: ini rame banget nih orang-orang mikirin apa ya gitu loh. Gue tuh memikirkan yang gak seharusnya dipikirin.
0: Memikirkan
1: lo sering kayak gitu gak sih? Kayak
0: overthinking dong.
1: Iya,
0: jatuhnya.
1: Iya, benar. Tetapi lebih ke kayak ini orang-orang kan lagi chaos nih ya kan, lagi macet nih. Kira-kira orang di mobil lagi ada masalah apa, lagi bahagia atau sedih gitu. Gue mikirin ke situ, bukan mikirin gue gitu.
0: Oke. Berarti ya pas bener lah, kita kan nemenin malam hari ini ya.
1: Bener.
0: Jadi jangan overthinking. Kita overthinkingnya disebarin ke kita aja bareng-bareng kita overthinkingnya. Gitu. Dan juga ya fun factnya dari lagu ini ya, dari si pencapaian streaming, data Spotify yang tersedia sampai saat ini ya, Melayang telah memperoleh lebih dari 116.000 pemutaran.
1: Wow.
0: Sementara itu ya, profil Wecorus saat ini juga kan dia memiliki 220.000 pendengar bulan di Spotify. Berarti udah banyak banget yang dengar. Berarti mungkin hampir semuanya, bukan hampir semuanya, setengahnya tadi ya pendengarnya Wecorus ngevote di sini semua.
1: Bener.
0: Waduh, pantas di jagoan gua kalah.
1: Itu tadi langsung gue vote.
0: Yeah. Langsung ya punya tim di belakang layar, vote.
1: Punya
0: langsung
1: tim di belakang nih gue.
0: Pantas menang, pantas jagoan gua kalah. Wise, parah ini.
1: Jadi teman berdua ya, keren kan? Ya jadi teman pro 2, kalau kamu mau request boleh, titip-titip salam juga boleh di WhatsApp kita 0811-7208-925 atau di
0: Instagram kita di @pro2bdl atau juga bisa di @broadcasterakademi.pro2.
1: Oke, kita tungguin.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini-sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Yeay. Teman Pro 2, semoga kamu masih dengerin aku, Dwi Fatina dan
1: Rampa Mungkas di Dapur Musik malam hari ini.
0: Betul, kalau tadi kita udah ngomongin White Chorus ya, lagu-lagunya White Chorus, album terbarunya White Chorus. Nah,
1: bener.
0: Ini kita udah special segment kita
1: ya.
0: Apa nih?
1: Waduh, berarti special segment kita di malam hari ini untuk menggantikan ya rekomendasi Dapur Musik adalah kita mendatangkan narasumber yang menarik, teman Pro 2 di malam
0: Tapi,
1: hari ini.
0: Tapi sebelum itu, kan kita tadi udah ngomongin berapa musik dan berapa jagoan ya.
1: Benar.
0: Kalau ngomongin soal musik, genre favorit lo apa sih? Yang sering lo dengerin nih.
1: Genre favorit gue ya. Ya gue kayak anak muda lainnya aja sih, pop biasanya.
0: Oh,
1: pop
0: gitu.
1: Tapi kadang juga gue dengerin juga K-pop tapi enggak banyak.
0: Rock
1: juga kadang dengerin tapi sedikit aja.
0: Hardcore.
1: Gue enggak nyampe hardcore.
0: Oh, enggak ya. Yang alternatif yang lagi rame ini. Skena culture gitu
1: gue kayaknya dengar, cuman gue kan kurang mengetahui secara detail mengenai genre-genre.
0: Oh,
1: ya
0: gitu.
1: Jadi kayaknya mungkin gue dengar, cuman gue nggak sadar aja. Gitu,
0: benar, kadang gue kayak gitu. Nah, teman berdua, kita bakal ngebahas nih genre.
1: Ngebahas apa, Wi? Kasih tahu gue.
0: Ada salah satu genre yang menurut gue menarik banget.
1: Genre apa?
0: Genre shoegaze.
1: Shoegaze.
0: Biasanya kalau teman-teman yang misal gue nih biasanya menyebut itu dengan shoegaze save my life, asik.
1: Masih
0: gitu.
1: Keren banget
0: gitu.
1: Dan Tom Prodo ya, genre ini juga tuh mulai berkembang di Inggris pada akhir tahun 1980-an dan semakin dikenal pada era 1990.
0: Tuh.
1: Berarti ini, waduh, ini era yang udah lama banget.
0: Iya, tapi di Lampung ini udah banyak loh.
1: Oh, udah banyak
0: udah
1: ya?
0: Udah banyak.
1: Mungkin gua aja yang kurang mengerti. Dan berarti teman Prodo juga kalau nggak tahu, ini pas banget momennya untuk kita tahu genre musik ini gitu ya, langsung ke bandnya gitu. Dan berarti langsung aja kita lempar, kita kasih tahu, kita langsung ajak Benek ngobrol sekarang.
0: Boleh.
1: Halo, teman-teman sekalian.
2: Halo. Halo.
0: Wah, rame nih ya, rame kita ya, rame ya.
1: Oke, okay, di malam hari ini kan kita bakal berarti ngebahas mengenai genre shoegaze. Apa namanya?
0: Shoegaze. Dan ini dari salah satu band dari Bandar Lampung ya, yaitu Shoegaze. Mungkin

0: Halo.
1: Halo. Gua
0: Trevor main gitar.
1: Wih, main gitar. Oke, yang terakhir mungkin ada satu lagi.
2: Halo.
1: Oke, okay, halo.
2: Gua main gitar.
1: Wih, main gitar juga.
3: Nah, mungkin dari kakak-kakak ini ya, kan Sunbase nih band pertama, band Suges pertama di Lampung ya kan. Coba mungkin boleh dijelaskan dulu tentang band Sunbase ini tuh apa sih gitu.
0: Apa Mas?
2: Amin kali
0: Mas
2: ya. Abi.
0: Amin amin amin.
1: Oke, okay, boleh langsung.
0: Gimana gimana sih tadi pertanyaan?
3: Boleh mungkin di di apa? Ya.
0: Apa?
3: Mungkin boleh diceritain Sunbase itu band apa, band gimana supaya teman-teman Prodo nih tahu
1: dan juga kenal gitu.
0: Jadi Sunbase ini band apa ya? Kalau kita sih nyebutnya alternatif shoegaz ya, karena mainin musik alternatif rock tapi dengan ambience-nya shoegaz lah, cuman kayak gitu. Terus ya kita udah rilis album di awal tahun kemarin, awal tahun kemarin. Terus dengan perkenalan pertama itu ada maxi single di Regress dan menghancurkan risau di penghujung malam.
3: Itu jujur gue sering dengerin.
0: itu maxi single perkenalan kita tuh awal.
1: Okay. Nah, untuk dari awal mula bandnya sendiri ya, bisa kebentuk Sunbase tuh gimana sih? Dan ada gak cerita menarik gitu, Kak, di balik awal kalian ngebentuk
3: band
1: ini?
0: Oh, nah kebetulan karena kita masuk terakhir, ini Mas Abi nih lebih paham.
1: Boleh, Mas Abi.
4: Boleh. Jadi awalnya itu gua itu udah lama gak terus sempat bikin postingan main drum di Instagram. Nah, gak lama dari itu ada Jahit nih nge-DM.
1: Oke.
4: Okay. Main, ayo kan kita ngejam deh gitu. Akhirnya kita ketemu ngejam waktu itu genrenya grunge gitu deh, kayak Nirvana dan lain-lain. Terus masuklah si Rehan, masuk komen, terus kita jadi fokus, jadi bener-bener ngeband, maksudnya lebih arahnya lebih jelas mau kemana gitu. Terus setelah Amin masuk.
3: Gitu. Menarik ya.
1: Menarik banget ya.
3: Lah kan kenapa sih jadinya milih genrenya tuh alternatif suges? Kenapa akhirnya milih itu gitu?
0: Oh, jadi waktu itu tuh
3: kenapa tuh Bang Amin?
1: Boleh satu-satu nih. Banyak mau jelasin nih berarti. Ya. Boleh.
0: Mau Ung, lu apa gua Ung?
5: Boleh, Bang.
1: Boleh.
0: Ikat Ung.
5: Lu aja, Bang.
1: Ikat. Waduh, masih kemana-mana nih. Boleh, siapa pun itu yang mau jelasin biar kita lebih mengenal nih.
5: Bang Amin aja deh.
0: Oh iya dah. Jadi sebenarnya waktu itu gue lagi iseng aja tuh main ke rumahnya Oong. Waktu itu gue belum tahu ya ada namanya Sunbase ya. Mereka udah ngeband-ngeband nih, gue nggak paham. Dan karena waktu itu juga gue belum kenal sama yang lain. Cuman kenalnya sama si Oong doang. Mas Abi belum kenal. Yang lain belum kenal. Terus ngobrol sama Oong. Ya cuman lagi ngobrol-ngobrol biasa. Terus dia bilang kalau dia mau bikin band yang maunya ngawang-ngawang gitu. Terus gue bilang, oh iya, ikutan sih join, kata gue kayak gitu. Nah, abis itu, waktu itu kan masih abu-abu ya maunya genrenya apa, yang penting ngawang aja deh bahasa dia. Akhirnya dikepas buat apa, ngasih referensi-referensi, terus bikin demo.
3: Oke.
0: Nah, akhirnya itu berjalan tuh. Sebenarnya kan awalnya nggak tahu tuh suges apa enggak, makanya karena menurut gue pribadi ini nggak tahu suges apa enggak, jadi dibilangnya alternatif suges aja gitu.
3: Oh, okay. Gitu.
0: Jadi kalau orang menilai itu suges ya nggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Dan kan biasa kan nggak semua orang nih udah tahu ya band alternatif suges nih ya genrenya. Dan gue pun mungkin sebenarnya salah satu orang yang belum tahu juga. Nah kalau dari kalian sendiri ya, kalau kalian disuruh ngejelasin nih musik kalian ke orang yang belum pernah dengar suges, gimana sih cara kalian ngenalinnya gitu?
0: Cara ngenalinnya. Gimana tuh ya?
1: Buat orang yang awam nih, gue kan belum tahu nih alternatif suges ini apa gitu.
0: Bingung kita.
1: Mungkin kayak misalnya kalau lo misalnya butuh musik yang slow

0: atau something seperti yang seperti itu gitu.
1: Mungkin ini sih, kalau karena nggak tahu ya, kalau gue pribadi sunbase kayak natural aja, gue nggak paham sih kalau masalah marketing yang lain-lainnya. Tapi sunbase itu cocok banget didengerin kalau memang lagi bengong kali ya, lagi
2: patah hati, lagi patah hati,
1: ya mungkin kayak gitu, lagi butuh teman cerita deh kayaknya. Jadi kayaknya moodnya nggak bisa di semua itu ya, lagi happy nggak bisa dengerin, ini nggak bisa dengerin teman. Kalau lagi butuh kayak ada yang inilah, ada yang ngasih tahu, kayaknya cocok deh, asik gitu dong.
2: Berarti ini ya, bang. Kata-kata suggest save my life itu beneran ya?
1: bisa.
2: Nah, kalau itu selama ngebangun band alternatif suggest sendiri tuh, tantangannya tuh, sulitnya tuh di bagian mana gitu bang? Kan apalagi di Lampung ini, daerah Lampung ini tuh.
1: Oh, tantangannya tuh pasti pertama, nggak ada scene-nya.
2: Oke.
1: Apalagi kan waktu itu baru nongol. Ya nggak tahu ya, dibilang pertama juga nggak bisa ngomong gitu, cuman yang aktif di saat itu sunbase gitu. Terus mau nyari panggung, mau nggak mau kayak nebeng sama gigs hardcore, mau nebeng sama gigs pop gitu loh, kayak pasti tantangan di awalnya di situ. Apalagi nggak sedikit banget yang dengerin musik-musik kayak sunbase, jadi ya nggak tahu, jadi ya itulah tantangannya. Waduh, gimana ya gitu. Pasti nggak kena, cuman ya udah, cuman jalanin aja.
0: Okay. Dan berarti masing-masing punya kalian ini punya tantangan tersendiri ya. Tapi kalau misalnya tantangannya, contohnya misalnya kayak sulit ketemu gitu, ada nggak sih? Biasanya kan gue punya nih teman juga yang ngeband. Aduh, susah banget diajak. Ayo deh, ayo kita ngumpul, ayo kita kini gitu.
2: Susah ya buat latihan-latihan.
0: Iya.
3: Lebih ke yang paling susah diajak kumpul atau gimana sih maksudnya?
0: Iya, lebih susah diajak kumpul enggak teman-temannya gitu.
3: Ini tadi yang terakhir masuk itu yang paling susah diajak.
0: Oh, berarti cuma satu orang aja yang susah diajak kumpul.
3: Itu di conference gini aja dia susah, apalagi yang real gitu.
1: Oke. Okay. Cuman kalau dari gue pribadi itu bukan masalah sih ya. Soalnya Tanbis juga memang pertama jarang ngumpul, jarang banget ketemu. Terus kalau memang si Komeng ini basis kita ini memang kan, masya Allah tabarakallah pokoknya ya.
4: Iya, sangat sibuk saya. Ya. Maafkan teman.
1: Iya sayang, cuman aja. Jadi itu tuh bukan kayak bukan jadi tantangan, malah ya seberapa dewasa aja lah, ngerti lah, saling ngerti aja.
0: Oke.
3: Karena dewasa adalah suges, Amin, ya enggak ya?
0: Dewasa adalah suges.
2: Oke. Tuh Bang Pram, berarti abis ini dengerin suges, ya enggak?
0: Nanti gue harus coba kulik-kulik lagunya ya.
2: Iya. Okay. Nah, mungkin dari teman-teman Sunbase nih bisa untuk mungkin closing statement nih untuk teman Produa, gimana sih biar dengerin Sunbase
0: dan bisa gitu. Dengerin di mana aja gitu.
2: Iya.
1: Sikat yang lain.
0: Boleh siapapun itu yang kasih closing statement untuk terakhir buat teman Pro 2 dan juga buat yang lagi dengerin kita gitu. Bisa dengerin di mana aja sih Sunbase ini?
1: Mas Abi atau Rehan, sikat.
5: Mas Abi, sikat Mas.
3: Gimana? Enggak kedengeran.
0: Boleh. Kasih closing statement dan juga kasih tahu nih kenapa mereka harus dengar Sunbase dan di mana mereka bisa dengar Sunbase.
3: Ong, gimana Ong?
5: Buat teman-teman yang penasaran sama karya Sunbase, kita seluruh karya kita sudah bisa didengarkan di seluruh platform musik digital.
2: Wow. Okay.
0: Dan juga mungkin dari buat fans-fansnya gitu, ada pesan-pesan nggak?
2: Gue fans Sunbase nih.
0: Nah, bisa langsung depan fans. Okay. Tadi kalau dibilang sama kakak-kakaknya semua ya, kalian bisa dengerin Sunbase dimanapun itu, di semua ya platform kan? Streaming. Betul. Udah tersedia. Berarti ya udah nggak perlu worry lagi lah buat dengerin Sunbase ya.
2: Dan mungkin nanti kedepannya mungkin Sunbase bakal ngeluarin lebih banyak karya ya buat teman-teman Pro 2. Maupun
0: ada karya baru nanti yang mau di-spill sebentar lagi atau gimana? Atau belum ada?
1: Insya Allah ada.
0: Insya Allah
2: bismillah ada. Ya, bismillah kita doain semoga cepet-cepet deh keluar karya terbaru-terbaru dari Sunbase. Terima kasih teman-teman Sunbase udah ngobrol bareng sama kita malam ini di Dapur Musik.
0: Mungkin kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu ya.
2: Betul.
0: Thank you.
2: Thank you. Yeah.
1: Thank you.
0: Oke, okay, teman-teman Pro 2, itu tadi kita bersama
2: udah ngobrol Sunbase, ya? Iya, band pertama, band alternatif Sunbase pertama di Lampung.
0: Menarik banget sih, gue tadi dengerinnya dan juga katanya bisa didengerin sebelum tidur dan dia katanya nggak terbatas bukan sebelum tidur doang, banyak gitu. Bisa bisa saat kita lagi bengong. Biasanya kalau lagi bengong kan kita di depan mungkin minimarket gitu ya, sambil ngopi, sambil ngerokok gitu.
2: Tapi lebih cocok lagi dengerin Sugest, apalagi mungkin Sunbase ya. Gue di pantai.
0: Di pantai?
2: Di pantai malam-malam. Cocok banget tuh.
0: Lo gak kesambet di pantai malam-malam ngelamun gitu. Memang lagunya enak gue tahu. Cuman kalau kita ngelamun kan ngeri juga.
2: Jadi ya, siapa tau gue ketiduran kan di pantai. Sampai pagi.
0: Oke, okay, teman-teman Pro 2, itu tadi bincang-bincang kita sama band Sunbase ya. Mungkin kalau kalian punya suggest juga ya buat teman Pro 2 yang mau bandnya untuk kita ajak ngobrol, kita promosikan juga. Mungkin bisa langsung ke Dapur Musik ya.
2: Benar.
0: Gitu. Dan mungkin kalian juga untuk menantikan band-band lain yang mungkin akan kita ajak ke sini. Karena ini Dapur Musik, ini dapurnya. Jadi kita bakal datengin ke sini gitu.
2: Atau mungkin band mereka sendiri kayak, "Kak, ini dong, aku ada band baru nih," gitu-gitu. Bisa dong Kak, kita ngobrol lagi.
0: Bisa, kita ngobrol-ngobrol dulu.
2: Bisa, langsung aja WhatsApp kita di 08 0811 720925 atau
0: ke Instagram kita di @prodobdl atau di @broadcasteracademy.pro2.

0: for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari dunia otomotif. Karakter ikonik Lightning McQueen akhirnya hadir di dunia nyata dan resmi debut di sirkuit Monza, Italia. Bukan CGI atau AI, tapi mobil sungguhan yang dibuat lewat kolaborasi Disney dan Formula One dalam program Fuel the Magic untuk merayakan 20 tahun franchise Cars. Gak cuma dipajang, Lightning McQueen juga dijadwalkan melakukan honorary lap atau putaran kehormatan di lintasan Monza saat akhir pekan Formula One Grand Prix Italia yang berlangsung dari tanggal 4 sampai 6 September 2026. Kolaborasi Disney dan F1 sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu dengan berbagai penampilan spesial di sejumlah seri Grand Prix. Kehadiran Lightning McQueen di Monza pun jadi salah satu momen yang paling ditunggu para penggemar otomotif sekaligus pecinta film animasi. Itu tadi Flash Info dari Bunga Syafira. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kalian lihat di rri.co.id atau di RRI Digital.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: berubah, Hayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 101,5 Pro 2 dari Berlampung, teman terbaik kamu. Ya, Tom Pro 2, 2 jam berlalu nemenin kamu di malam hari ini. Dan waktunya kita berdua pamit dari pendengaran kamu.
1: Betul, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita. Dan titip-titip salam di live TikTok kita. Terakhir dari kita, let's dipasya and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Prampa Mungkas,
1: Dwi Fatina,
0: signing out.

0: Barengan sama Iqbal di cerita penutup hari spesial malam ini nih. Udah lama banget gak ketemu teman Pro 2 ya. Sekarang Iqbal udah barengan sama salah satu pakar cinta Indonesia. Kejauhan, kalau Indonesia kejauhan. Kita udah sama pakar cinta Bandar Lampung.
1: Kejauhan.
0: Gimana nih, Gatot Suboto?
1: Gue mainnya di kelurahan aja gue. Okay. Kecamatan maksudnya.
0: Okay. Iya. Gue udah barengan sama pakar cinta Tanjung Karang Timur. Agak nggak enak.
1: Agak biasanya kan semua hal di Indonesia harus diakronimin.
0: PCKT, PCKT, TKT.
1: PCTKT.
0: PCTKT. Pakar cinta Tanjung Karang Timur.
1: Aneh banget ya.
0: Nggak enak nyebutnya.
1: Ya oke.
0: Okay. PCBL aja udah. Pakar cinta Bandar Lampung.
1: Oh, di generasi tertentu itu terdengar sangat aneh. Ayo pokoknya itu lah. Oke, okay, langsung. Saya terlalu sekarang, banyak menginterupsi.
0: Akhir-akhir ini kan kita udah ngelewatin fase-fase kemerdekaan Indonesia nih.
1: Yep.
0: Nah, mungkin di beberapa hal, di beberapa orang ini ada momen-momen yang kayak, apakah cuma negara ini aja yang merdeka? Mm-hmm. Lantas sebagai manusia kita tuh harus merasa merdeka seperti apa gitu?
1: Ini kayaknya nah recycle episode ya. Mending kita buka logger,
0: kita
1: puterin aja yang waktu itu.
0: Oh iya, bisa lagi kayak gitu ya sekarang ya?
1: Enggak dong, jangan. Tapi kayak itu serius.
0: Enggak, kita mau ngobrolin hal-hal yang simpel aja deh soal cinta, kayak ketika lo memulai sesuatu hal yang baru kan otomatis lo harus menyiapkan banyak hal kan. Enggak cuman mental, tapi juga lo harus menyiapkan finansial lo gitu.
1: Iya, dan semakin terdengar lo belum menyiapkan materi untuk siaran.
0: Wow, iya. No. Sebenarnya gue tahu.
1: Oke.
0: Yeah. Sebenarnya gue tahu. Nah, jadi karena banyak banget kebimbangan kita nih sebagai anak-anak 20, nggak anak-anak lagi nggak sih?
1: Nggak anak-anak
0: lagi. Kita
1: sebagai udah lansia sih. Udah masuk lansia sih.
0: Enak tuh denger.
1: Gue kata
0: bapak lansia. Aduh, ini kalau ngomongin soal cinta dan keberanian kan ini kayaknya dua hal yang gak bisa lo satuin gitu kan. Kadang lo pengen cinta itu datang tapi mungkin lo belum berani. Atau ketika lo udah punya keberaniannya, cinta itu belum datang gitu. Ternyata lo belum nemuin orang yang pas atau belum nemuin perasaan yang pas gitu. Nah, kita mau ngobrolin, lo pernah gak sih ada di momen-momen ketika lo harus milih, lo harus cabut dari suatu hubungan yang gak pasti atau bertahan sama hal-hal yang masih abu-abu?
1: Oke, gue ngerti. Iya.
0: You got the line?
1: Iya.
0: It's the silver lining, bro.
1: Line-nya gue dapet. Kakao Talk-nya gue dapet banget. WeChat.
0: Wow.
1: Gue dapet.
0: Wow, iya. Stiker.
1: Stikernya.
0: Stiker.
1: Kakao tuh. Lu sempet gak sih?
0: Sempet lah. Ada gue di momen itu. Ada. Line-nya dapet.
1: Terus?
0: Nah. Kalau lo?
1: Iya, kalau gue, ke topik tadi gitu ya. Gue selalu ngerasa ketika lo menikmati sesuatu keabu-abuan juga gak masalah untuk lo. Begitu-gitu aja, ngerti gak sih? Sampai pada akhirnya itu meresahkan lo, berarti itu udah gak match gitu sama apa yang lo butuhin.
0: Yes.
1: Then it's over gitu. Tapi kalau misalnya lo masih menikmati keabu-abuannya, kita itu kadang-kadang sering lupa bahwa abu-abu itu juga bagian dari warna kan gitu kan.
0: Wow.
1: Dan kalau misalnya lo lagi gak suka tinta warna lain, ya kan, begini-gini aja, ya udah nggak masalah gitu.
0: Lo, kenapa?
1: Gua,
0: berarti lo cukup simple ketika lo memutuskan hal, apakah ketika lo mengambil keputusan lo akan lanjut dalam satu hubungan yang nggak pasti atau bertahan walaupun ya itu pelan-pelan bakal ngebunuh lo juga, bro, gitu.
1: Iya sih, tapi gue selalu ngeliat kenapa sih kayak hubungan cinta tuh kayak transaksional banget gitu, harus ada yang ya. Yeah. Sebenarnya gak masalah gitu ya. Mungkin lo juga butuh hitung-hitungan untung rugi gitu ya. Lo kayak Kania Cita Irlani banget, kayak cinta aja harus di ukur berdasarkan idenya gitu ya. Itu juga gak masalah banget gitu. Tapi di suatu waktu kan itu tentang perasaan ya.
0: Yes.
1: When it feels right, ya udah gitu.
0: Lo harus tetap jalanin itu.
1: Apa sih yang paling meresahkan dari hubungan yang gak jadi-jadi? Paling kehilangan waktu.
0: Yes, kehilangan
1: tapi
0: waktu.
1: Kehilangan waktunya ngegain kebahagiaan juga kan.
0: Bener, tapi kan ketika lo kehilangan waktu yang banyak untuk mempertahankan hubungan lo yang abu-abu ini sama dia, ketika nanti akhirnya lo find out lo gak bisa sama dia lagi gitu, lo juga akhirnya akan ngebuang waktu lo untuk proses lo sembuh kan gitu.
1: Oh, oke.
0: Ruginya double. Ruginya double, cuy.
1: Oke. Nah, itu sih itu yang apa jadi hitung-hitungannya ya. Apa yang sudah lu beri, udah lu invest ke seseorang, tanda kutip investnya ya. Bukan invest. Enggak, maksudnya bukan invest tiba-tiba dia jadi UMKM, bukan jadi pacar lu gitu, bukan.
0: Masa tiba-tiba ngirim proposal bisnis gitu, jangan.
1: Bukan ya. Bukan, maksudnya investing lot of things ke seseorang. Itu pasti gak menutup kemungkinan kita juga berharap sesuatu.
0: Menarik.
1: Terus makin dalam, akhirnya ketika itu gak jadi apa-apa juga lo mungkin ada rasa kayak semua hal yang sudah lo berikan jadi sia-sia gitu.
0: Oke, jadi menurut lo apakah cinta itu adalah sebuah investasi?
1: Cinta itu lebih ke ini sih, apa ya?
0: Berat ngomonginnya cinta-cintaan gini.
1: Cinta itu singkatan.
0: C.
1: Udah terlalu andretolani mas, udahlah. Jangan gitu-gitu banget. Nggak, cinta itu menurut gue selama
0: ini, ku nanti.
1: Kunafa. Coklat Dubai.
0: Jawabnya nggak fava.
1: Iya Allah.
0: Ya Allah. Kamu mau coklat kunafa? Nggak fava. Baru.
1: Iya. Terus. Cinta itu sesuatu hal yang harusnya nggak berat ya, karena dia ada di Semarang ya. cinta.
0: Udahlah. Bukannya dia lagi sama Rangga ya?
1: Tapi definisi. Oh, cinta dan Rangga. Lu versi yang Leia Prinsi atau Dian Sastro?
0: Gua versi Cinta dan Rangga.
1: Lu mau?
0: Gue tadi mau ngejok.
1: I name's name, man. Leia Prinsi atau Dian Sastro?
0: Gue Dian Sastro, gue.
1: Dian Sastro.
0: Ya, lu tau lah Dian Sastro Indonesia banget, cuy.
1: Berarti apa, Leia? Apa Norwegia? Enggak. Indonesia juga kali.
0: Indonesia, cuman dia... Type gue banget lah Dian Sastro itu. Kalau gue mau punya istri gue kayak mana? Kayak Dian Sastro, pinter, cantik Indonesia, baik.
1: Kok lama-lama deskripsinya in general ya?
0: Akrab tiba-tiba. Aduh.
1: Aduh, gimana ya kalau misalnya gue tanyain ke Dian Sastro gitu ya?
0: Dian Sastro sih pasti.
1: Lu nyari cowok itu yang kayak mana gitu? Gak mungkin dia jawab kayak Iqbal. Gak tahu, gak mungkin.
0: Kenapa lu? Selagi dia masih balas chat gue, berarti masih ada probabilitas untuk gue jadi pacar Dian Sastro.
1: Lu tuh bukan lu tuh bukan Pisces ya, kata Ardi Hussein, ya kan, penyiar Pro 1 dari Bandar Lampung, ya kan. Itu dia bilang yang punya daya imajinasi tinggi itu Pisces doang, gitu.
0: Pisces
1: lu
0: doang.
1: Bukan, berarti kan memang ini udah gak tahu ya kondisi psikologis kali sekarang. Ya tapi gini, menurut gue cinta itu adalah satu hal yang terjadi, nggak sebenarnya nggak harus berat-berat banget, tapi lo harus bertanggung jawab akan itu dan lo bisa mematahkan ekspektasi lo dengan willingly untuk mematahkan ekspektasi lo terhadap pasangan lo, ngerti nggak sih?
0: Ngerti.
1: Ya, jalanin as it is aja gitu.
0: Berarti cinta emang sesederhana itu menurut lo ya?
1: Justru nggak sederhana itu.
0: Kenapa?
1: Karena gue lebih suka begadang. Enggak maksudnya. Enggak jam-jam segini gue sukanya begadang maksudnya.
0: Tebak-tebakan rumah makan begadang yang begadang siapa? Yang begadang chefnya apa tukang parkirnya?
1: Kata gue mah dua-duanya lah. Masa?
0: Tukang parkir.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: Masih barengan sama Iqbal di cerita penutup hari teman Pro 2. Tadi kita udah puterin dari Caleb G dengan Jalan Terbaik nih teman Pro 2. Emang ketika lo lagi ada di satu momen yang lo harus milih antara lanjut atau enggak, dan akhirnya lo find out kalau lo gak bisa barengan sama orang itu, satu-satunya yang bisa lo doain adalah cuma semoga ini adalah jalan yang terbaik kan. Gitu. Makanya gue butuh validasi langsung nih dari pakar cinta kita. Dari
1: kenapa? Kok saya dipanggil lagi?
0: Bener gak sih Pak? Kalau akhirnya lo gak bisa bareng-bareng sama orang yang lo mau, hal yang bisa lo lakuin itu adalah mendoakan dia gitu. Apapun keputusannya, selain menghormati keputusannya adalah mendoakan semoga ini yang terbaik untuk kedua-duanya gitu.
1: Iya benar. Iya. Terus benar. Maksud gue kayak mau apa lagi gitu kan?
0: Cuman kan kalau gue sih, gue tidak akan mendoakan yang terbaik ya.
1: Busu hati itu namanya. Jangan gitu
0: Malah. Banget terus. Enggak lah, gue tetap mendoakan kayak misal semoga lo tetap punya pasangan, lo dapetin apa yang lo mau, tapi lo gak akan bisa nemuin part-part ini di orang itu gitu. Which mean part-part ini yang gue maksud itu adalah
1: ketika bersama lo,
0: ketika bersama gue gitu.
1: Berarti masih belum selesai.
0: Emang
1: santai aja dong. Emangnya kerasa banget emosinya mas. Gue tuh ngerasa cinta itu harusnya gak membuat lo egois ya. Berarti
0: wow.
1: Ngerti gak sih? Berarti kalau misalnya udahan dan masih ada sisi-sisi seperti itu, kayak ini gue yakin banget pasti teman Pro 2 ada yang ngerasa kayak haha sekarang tuh sama orang yang gak lebih baik dari gue dan segala macam gitu kan.
0: Iya.
1: Nah gue tuh bukan ngejudge ya, tapi gue pengen tahu aja emang kenapa sih, kenapa bisa ada dendam itu gitu kan. Pasti ada reasoningnya semuanya gitu kan.
0: Nah ini menarik nih, kalau kita breakdown pastikan pemikiran-pemikiran kayak gitu kan munculnya dari perasaan tidak terima ya. Perasaan tidak terima muncul dari lo tidak capable gitu untuk menerima perasaan itu. Jadi jadi ketika lo akhirnya, menurut gue itu hal naluriah yang biasanya dilakuin sama semua manusia kok, ketika lo gagal dalam suatu hal gitu.
1: Oke. Jadi gue sih gue berharap sih itu cuman beberapa saat aja ya. Ketika memang mungkin masih ada dendam ya, mungkin masih ada kecewanya, marahnya dan segala macam gitu. Tapi masalahnya ada yang ngebuat itu jadi ini loh, jadi apa ya, acuan untuk hidup gitu.
0: Oke.
1: Beruntung kalau misalnya ternyata memang itu bisa jadi motivasi ya, kayak lu pengen ngebuktiin sesuatu dan segala macam. Tapi gimana kalau itu cuma jadi dendam doang gitu? Lu nggak dapet apa-apa selain
0: gitu loh. Kayaknya banyak jadi juga orang-orang sekarang gitu, yang misleading gitu ya, ketika lo harusnya membuktikan sesuatu untuk diri lo sendiri, ketika lo udah selesai, tapi lo malah menghidupi ekspektasi lo yang gue pengen kelihatan seperti ini gitu.
1: Iya.
0: Gue baru sadar tuh.
1: Tapi ada nggak nih teman Pro 2 yang ngerasa bahwa apa tadi? Gue lupa. Pertanyaan apa tadi? Lupa gue.
0: Pertanyaan gue adalah kalau tadi nih barusan banget nih kita tuh lagi ngebahas tentang misleading ketika lo dalam hubungan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kita ngerasanya kita ketika ngelupain dia gak akan ada dendam dan lain-lainnya, ternyata masih nyimpen.
1: Oh iya, oke.
0: Ya kan? Ternyata hal-hal kayak gitu tuh yang makin lama makin gak bisa lo rawat deh gitu. Harusnya lo udah mulai sadarin itu kan, ketika lo udah menjalin hubungan, ketika lo ada di status yang emang harusnya aim lo tuh untuk ke jenjang yang lebih serius, kayaknya hal-hal kayak gini nih emang yang harusnya lo singkirin dulu deh gitu. Perasaan-perasaan dendam dan egoisnya.
1: Iya gitu. Dan ketika lo jadiin fokus hidup lo itu apa ya, ke perasaan yang belum sembuh ini, tapi bukan menyembuhkannya, malah memenangkan ego lo gitu kan.
0: Yes.
1: Itu kan sebenarnya bahaya banget ya. Berarti lo apa ya, gimana ya. Nah makanya gue gak ngerti nih, kayak kenapa ya itu tuh kejadian gitu loh. Itu jadi pikiran orang-orang gitu untuk tanda kutip mengalahkan masa lalunya gitu.
0: Wow. apakah masa lalu ini muncul pertanyaan baru akhirnya kan?
1: Apa tuh?
0: Ini muncul pertanyaan baru. Menurut lo ketika ada cewek nih, ada cewek dia udah punya hubungan lama sama pasangannya, terus
1: sama dia punya franchise Sabana. Ya nggak apa-apa juga kalau dia mau usaha.
0: Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, bener. Tapi Nest Station oke,
1: Nest Station.
0: lebih ini pace rapid, perputaran uangnya lebih
1: dan rapid ya ini grow-nya.
0: Bagus. Bener, bener.
1: Bagus. Itu di mana sih ininya? Nanya-nanya kalau ngomong.
0: Website biasa.
1: Kenapa jadi seminar gini? Seminar bisnis. Apa tadi sampai mana?
0: Cewek.
1: Dia udah punya pasangan.
0: Yes, dia pernah ngejalin hubungan yang lama sama orang. Menurut lu apakah versi cewek ini sekarang itu adalah versi yang dibuild sama mantannya dulu atau bukan?
1: Pasti sih. Kan kita itu apa ya? Kita itu kadang-kadang jadi proyeksi masa lalu kita kan.
0: Oh iya
1: kan. Dan kadang-kadang ketika kita ngalamin sesuatu jadi belajar, ngebentuk kita gitu kan. Kita adalah serpihan sisa dari apa yang pernah kita cinta gitu kan.
0: Wow, silat jadi, diksi. Barusan adalah silat diksi.
1: Kenapa saya ingat? Karena pernah saya tweet. jadi ya untung ada tuh di catatan gitu ya. Gitu loh. Jadi enggak masalah juga gitu.
0: Jadi apakah masih ada kemungkinan kalau
1: sorry motong. Maksud gue tuh begitu loh merayak, bukan merayakan, cherish masa lalu lo atau hubungan yang sudah putus itu gitu. Lo tuh instead of kayak kompetitif atau dendam dan segala macam, kenapa enggak lo belajar dari situ gitu kan?
0: Oh iya lagi. Ya kan? Harusnya ya, harusnya
1: bikin lo jadi better person gitu, atau dapetin better person gitu.
0: Atau loh, ketika emang lo egois dan kompetitif ya harusnya cari yang
1: liga aja, cari liga.
0: Iya, gitu. Cari maksud liga kan,
1: liga champions lah, terus ikutin aja maksud gue.
0: Liga tani. Jangan liga men.
1: Udah lebih kotot mas.
0: Balik lagi berarti yeah. Apakah menurut lo masih ada kesempatan untuk lo nge-build dan nge-inject sel-sel dan pemikiran dalam diri lo ini ke cewek yang udah pernah ngelewatin hubungan yang lama sama mantannya sebelumnya? Masih ada kesempatan gak?
1: Gue tuh kalau misalnya dapet, gue belum pernah sih kayak actually. Cuman kalau gue membayangkan kalau misalnya gue dapet kayak gitu ya, pasangan yang udah lama menjalani hubungan sebelumnya, gue pasti akan ngasih tahu ke diri gue sendiri ini pasti bakalan susah dan gue nggak masalah banget gitu loh. Maksudnya ya mungkin susah lah, lu nggak bisa ngeganti berapa bulan lu terhadap 5 tahun seseorang gitu
0: ya, lagi
1: nggak bisa. Lu kayak overflowing satu cup yang ada kopinya itu kan nggak mungkin cuman berapa liter gitu kan. Harus sampai, dan it takes time, gak masalah banget gitu. Cuman pasti itu bakalan berat dan wajar banget gitu.
0: Bener-bener berat, berat pasti.
1: Kayak gue ngebayangin kalau dia nih
0: she
1: kelar.
0: Yes.
1: Terus iya kak, kan ngebayangin kalau misalnya dia kelar, terus pasti pasangan penggantinya nanti
0: berat,
1: akan berat.
0: Berat.
1: Tapi kalau worth it gak masalah.
0: Iya bener, bener-bener.
1: Maksudnya kan worth it.
0: Yes.
1: Kalau worth it gak masalah, bener, perjuangin
0: bener. Gitu. At the end, semua orang bakal nyakitin lo, semua orang bakal pergi. Lo emang tinggal pilih mana sakit dan kepergian yang worth it untuk lo carry gitu kan.
1: Itu dia. Gila.
0: Ya kalau gitu,
1: di Jakarta banyak belajar banyak hal lo ya.
0: Di Jakarta susah, belajar banyak
1: ibu
0: hal.
1: Ibu kota ini
0: Mama kota. Ya Allah,
1: masih
0: baru
1: dibilang ibu kota gak sih?
0: Mungkin, probably.
1: Kita masih.
0: Ibu kotanya
1: apa ya jadi?
0: Masih.
1: Ya pokoknya itu lah.
0: Ya nanti kita balik lagi.
1: Bebas kayak gitu jadi ini. Jadi cupu lu tiba-tiba, kenapa sih? Jawab-jawab aja.
0: Gue takut kalau bahas-bahas kayak gitu. Okay. Ya tapi mungkin kesimpulannya adalah di sesi ini, selain
1: sesi potret, sorry.
0: Kesimpulannya di sesi ini adalah ketika lu memutuskan untuk menjalin hubungan sama orang yang mungkin udah pernah menghabiskan waktu yang panjang sama mantannya, ya oke aja, emang perlu waktu untuk lo akhirnya bisa ngegantiin 100% porsi lo, atau ngebikin, nge-influence dia tuh mungkin perlu waktu yang sangat panjang gitu teman-teman.
1: Benar.
0: Tapi yang pasti dia udah teruji kapabilitasnya nih menurut gue.
1: Benar. Ada BPOM-nya juga.
0: Wow.
1: Sorry.
0: Kapabilitasnya tuh udah teruji di mungkin momen-momen yang terjadinya konstan gitu, yang kayak repetitif, lo nonton lagi, lo ngedate lagi, coffee shop lagi gitu. Dan lo harus punya apa ya, punya kapabilitas untuk bikin di date pertama atau date ke 200 lo ini tetap fun ngejalaninnya gitu kan. Mungkin terus, cewek-cewek itu kayak gitu tuh deh.
1: Nah, kalau gue benar. Kalau gue statement terakhirnya paling, kalau misalnya lo ada di hubungan di mana salah satunya itu pernah memiliki hubungan yang sangat panjang, durasi waktunya gitu ya. Percaya lo, bukan cuma lo doang yang struggles gitu. Kayak it's everyone's fight di relationship itu. Karena dia juga harus membiasakan diri dengan kebiasaan baru sama lo.
0: Benar-benar.
1: Menahan diri mungkin untuk membanding-bandingkan atau punya kilasan balik ketika bersamaan sama lo gitu. Dan lo juga ya pastinya berusaha untuk feel
0: the vibe.
1: Iya, feel the zero night dong itu ya. Bukan ini CPH gitu. Jadi ya itu sih jangan pilih-pilih. Maksud gue tuh kayak lo harus mencintai seseorang bersama dengan resikonya gitu loh.
0: Oh iya lagi ya. Setuju.
1: Latar belakangnya harus lo
0: latar belakangnya
1: dan apa resikonya, lo harus mencintai semua itu.
0: Iya dong. Kita emang harus mencintai pasangan kita hari ini, besok, dan sebelumnya.
1: Ini mau diberi
0: jenis.
1: Nah itu last statement gue, karena nanti gue akan ngasih lo waktu ya untuk ngomong sendiri.
0: Wow.
1: Mungkin ada kata-kata apology nanti yang akan datang di tengah-tengah malam. Enggak.
0: Ngapain?
1: Sebenarnya tengah-tengah malam.
0: Ngapain? Gak usah.
1: Oh enggak.
0: Tapi yaudah. Monolog gitu. Berarti silver line di siaran hari ini adalah, kalau emang lo lagi bingung, lo harus lanjut atau lo harus udahan sama hubungan lo, ya pilih mana perasaan yang paling worth it.

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

92,5 produser dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Wah, perasaannya tuh seneng banget ketika lo akhirnya udah find out dari hubungan yang ternyata ini gak worth it deh untuk gue perjuangkan. Dan akhirnya lo sadar kalau mau sampai kapanpun lo ngusahain, lo tuh akan cuma tetap jadi tamu aja di hatinya dia. Ya, sakit, tapi ya mau gimana. Oke deh, kalau kayak gitu, terakhir dari Iqbal juga nih untuk menutup siaran kita hari ini dan kebersamaan. Kebersamaan gak tuh. Tapi dari Iqbal terakhir ya, teman berdua, let's divide, share and express your willingness only with Prue dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Terima kasih udah dengerin Iqbal dari jam 10 sampai jam 11. Sekali di udara, tetap di udara. Iqbal Fahrezi,

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila, Ibgitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito

0: hijau. Enow featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamat Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Produk RRI Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini-sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya, jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya.

0: malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan, sampai di sini kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 103,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali udara tetap udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi bergegar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui FM 103,6 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 5 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar manapun Anda berada. Tabi pun alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hari ini kita berjumpa kembali untuk edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Dari Unitas Tengah Sumatera Negeri Baru, semu Waikan Lampung, di frekuensi 103.6 MHz. Bersama saya Frizal Rais akan teman Anda. Dan tentunya bagi kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah sholat subuh, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tentunya di pagi hari ini kita berjumpa kembali dan tentunya masih kami hadirkan juga untuk Anda semuanya, dan tentunya insyaallah di pagi hari ini kita akan memberikan juga insyaallah ya cara untuk Anda semuanya. Dan semoga juga untuk Anda semuanya di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita di pukul 5 menit kita akan juga mendengarkan yaitu Morotal ya dari Perkawasan Lampung. Dan insya Allah juga di pukul 5.15 kita juga akan mendengarkan Mutiara Pagi dari Program Satu Bandar Lampung. Dan dilanjutkan di pukul 6 kita akan masukkan berita daerah Lampung pagi. Kita akan memberikan informasi-informasi yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti itulah tadi kalau kita di pagi hari ini kita akan berkarkan. Dan sebelum kita tergabung ke Program Satu RRI Bandar Lampung, kita akan hadirkan dulu dengan lagu Islami. Setelah itu akan kita tergabung ke Program Satu RRI Bandar Lampung. Selamat pagi dan selamat mendengarkan RRI Wekanan, kan informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi Sabtu 5 September 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang maulid dan momentum perubahan akhlak. Narasumber yang akan memaparkan materi kita dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Haji M. Ali S.A.G.M.M., Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau POKCELUH Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sehat ya Ustadz ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, temanya adalah maulid dan momentum perubahan akhlak. Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Kita dengarkan tausiah terlebih dahulu dari Ustadz Haji M. Ali S.A.G.M.M. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha dzikran katsir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada pagi yang cerah ini di penghujung Rabiul Awal, di mana bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, dan selalu diberikan oleh Allah kenikmatan dalam ibadah terutama, serta kenikmatan dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dengan ikhlas. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta kita banyak hal kecuali kita diperintahkan oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin, agar kita melaksanakan dengan ikhlas apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap agama kita. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kesempatan momen di bulan-bulan maulid seringkali kita mendengar dan menjadikan momentum maulid ini sebagai ajakan untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih, dengan cinta yang lebih. Kalau kita melihat, menilik dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21, ayat ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada kita agar meniru baginda Rasulullah dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Karena itulah Allah memerintahkan kepada kaum mukmin agar meniru sikap Rasulullah dalam perang Ahzab, yaitu dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan dan perjuangannya, serta tetap menanti jalan keluar dari Allah. Dan semoga dengan membahas ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diberikan oleh Allah salawat dan salamnya terlimpah kepada beliau hingga yaumil akhir nanti. Dalam ayat ini Allah berfirman kepada orang-orang yang merasa khawatir, merasa gelisah, guncang dalam menghadapi urusan mereka dalam perang Ahzab. Dan di situ Allah menegaskan, hendaklah setiap orang mukmin yang mengikuti Rasulullah agar menjadikan Rasulullah itu suri teladan yang bagus bagi dirinya. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Dan tentu saja menjadi solusi bagi sahabat-sahabat pada waktu itu yang menghadapi peperangan, yang mungkin peperangan itu dan selalu kondisi umat Islam bukan dalam kondisi yang menguntungkan, baik dari jumlah, dari posisi. Bahkan beberapa kali kita melihat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal mempertahankan ajarannya, dalam hal mempertahankan atau menyebarkan Islam yang pada waktu itu masih kecil. Dan akhirnya Allah menegaskan bahwa ikutilah baginda Rasulullah dalam hal kesabarannya, ucapannya, bahkan tingkah lakunya, karena sesungguhnya di dalam diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Maulid mengajak kita mengenal siapa yang kita cinta. Baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu akan sulit kita cintai kalau kita tidak berusaha mengenalnya. Ketika kita melihat kondisi di negeri Arab, di tanah Madinatul Munawwarah, yang kita bayangkan zaman dahulu ketika perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sosok yang teguh, yang begitu kuat komitmennya, begitu ikhlas tawakalnya kepada Allah dalam hal menegakkan agamanya. Bukan tentang eksistensi dirinya, tapi tentang amanah yang diberikan Allah kepada beliau sebagai pembawa risalah terakhir. Rasulullah adalah sosok uswah dan merupakan orang yang terakhir menyelamatkan manusia dari hal-hal yang bisa menggelincirkan dari kehidupan yang tentu saja menjauhi dari norma-norma ataupun dari nilai-nilai keagamaan. Rasulullah telah diamanahkan sebagai khatamul anbiya, telah diamanahkan sebagai orang yang terakhir yang menjadikan kita harus terus menghidupkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahwa kalau ingin kita mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, maka kita harus mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau. Kita harus mengikuti segala ajaran dan mencintai ajaran itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Karena sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah adalah

sesuatu itu menjadi pembanding daripada Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha esa, dan zat yang maha segalanya. Maka sesuatu yang menarik dalam hal kita mengenal Rasulullah, karena kita tidak mungkin mencintai seseorang yang tidak kita kenal, maka yang menarik dalam hasanah kepada Rasulullah adalah tidak membangun umatnya hanya dengan banyaknya ilmu, tetapi dengan keteladanan akhlak beliau. Dan keteladanan akhlak beliau ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka pertanyaannya, maulid bukan hanya seberapa banyak kita tahu tentang Rasulullah, tetapi seberapa banyak akhlak Rasulullah yang hidup dalam diri kita. Pendengar RRI yang berbahagia, kemudian yang kedua, cinta kepada Rasulullah harus melahirkan ittiba, harus melahirkan rasa ingin ikut mengikuti apa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diajarkan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian. Ayat ini memberikan ukuran cinta yang jelas. Cinta itu mengikuti. Maka setelah maulid, mari kita bertanya kepada diri. Kalau Rasulullah mengajarkan kejujuran, apakah kita masih memiliki kejujuran? Atau mungkin malah kita mudah berdusta? Kalau Rasulullah mengajarkan menjaga lisan, apakah media sosial kita masih dipenuhi celaan atau dengan mudah kita menghujat? Walaupun kelihatannya tidak menggunakan lisan, tapi sesungguhnya apa yang kita tulis, apa yang kita ketik itu adalah perpanjangan dari lisan kita. Kalau Rasulullah mengajarkan kasih sayang, apakah keluarga kita merasakan kasih sayang itu? Dan kalau Rasulullah mengajarkan amanah, apakah kita amanah ketika kita dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita? Bukan sekedar memperbanyak acara tentang maulid, tetapi memperbanyak nilai-nilai dalam diri kita melalui nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang berbahagia, kemudian yang ketiga, ukuran cinta itu terlihat setelah kita meninggalkan masjid. Kalau orang di dalam masjid sedang menikmati acara peringatan Maulid Nabi, tentu itu bukan merupakan satu cerminan bahwa orang tersebut adalah bukan hanya cerminan itu saja yang bisa dijadikan patokan bahwa orang tersebut adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ujian cinta kepada Rasulullah justru dimulai ketika kita keluar dari masjid. Ketika kita bertemu dengan pasangan kita, ketika kita bertemu dengan anak-anak kita, berhadapan dengan bawahan kita, ketika kita melayani masyarakat, ketika kita mendapatkan komentar buruk di media sosial, ketika memiliki kesempatan untuk berbuat curang tetapi tidak ada yang melihat, disitulah sunnah Rasulullah diuji dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi pokok dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: wasallam, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh beliau dari hadis riwayat Ahmad, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka boleh jadi hadiah terbaik untuk Rasulullah saat ini bukan hanya acara yang meriah, tetapi seorang muslim yang pulang dari maulid dengan akhlak yang lebih baik. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Dan ketika kita bertanya, jika Rasulullah melihat kita, diri kita secara pribadi, apa kira-kira yang bisa membuat Rasulullah tersenyum, bangga, karena kita sudah menyatakan dirinya mengikuti milah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dan pada akhirnya dibawa oleh Rasulullah, dengan menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, dengan menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah, apa yang kira-kira membuat Rasulullah bangga kepada kita? Tentu saja Rasulullah akan bangga ketika kita mempunyai akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam perjalanan hidupnya yang begitu mengesankan, begitu membawa perubahan, merubah mindset manusia dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi hakikat momentum maulid sebagai momentum kita untuk memperbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kita, bagi saya, dan bagi hadirin sekalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Temanya maulid dan momentum perubahan akhlak. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon langsung line telepon di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Ya, ini tentang maulid Nabi, ataupun memang jika Anda ingin bertanya-tanya tentang akhlak, bagaimana kita sebaiknya mencontoh Nabi, ya juga bisa Anda tertanyakan sekarang juga ya. Sekali lagi line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Kita ada WhatsApp ya yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bapak Dedi di Kota Baru, apakah hukumnya orang yang mencintai Nabi dengan merayakan maulid Nabi di masjid tapi tidak sholat di masjid? Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mungkin menjadi sesuatu yang harus dipahami, betapa banyak sekali cara asyaiton yang merupakan adu mubin, merupakan musuh yang sangat nyata bagi manusia. Dimulai dari mungkin dari rasa enggan, malas melaksanakan apa yang menjadi seharusnya menjadi bagian dalam kehidupannya. Kadang kita berpikir begini ya, dalam kehidupan kita, kalau kita amati secara gamblang ya, kalau kita sholat di masjid gitu, itu ya tentu saja meringankan diri kita, karena dalam hal diterimanya sholat kita itu menjadi bagian yang hampir dipastikan diterima, lain dengan hal sholat sendiri. Kalau sholat sendiri kan hanya satu derajat, sementara kalau sholat berjamaah itu 27 derajat. Artinya dari dilihat dari segi hukum manapun, sholat di masjid itu lebih utama. Itu satu. Yang kedua, kalau apalagi kalau dibandingkan dengan orang sekedar melaksanakan peringatan maulid, sementara dirinya tidak peduli dengan ajaran agama. Ajaran yang pokok dalam Islam itu adalah sholat itu sendiri. Kalau misalnya ini sampai terjadi pada diri seseorang, tentu menjadi sesuatu yang na'udzubillah min zalik, ya. Artinya memang kita perlu mengembalikan pemahaman kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Dan porsi ibadah dalam konteks agama Islam itu, kalau seandainya kita bayangkan ada 24 jam ya, kita paling lama melaksanakan sholat 5 waktu itu taruhlah 5 menit ya, 5 menit. 5 menit itu 25 menit kalau dikali 5. Nah, ini tentu saja menjadi pemikiran. Jangan-jangan kita punya keyakinan yang salah terkait dengan pemahaman-pemahaman ini. Dan ini yang harus kita lawan, yang harus kita perbaiki. Karena mengikuti Rasulullah tidak mungkin tidak mengikuti ajarannya. Mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, tidak mungkin hanya sekedar kita bersenandung, bersyair dengan burdoh, maulid, atau segala macam. Tapi kita harus mengikuti apa yang menjadi bagian dari yang dianjarkan, yang diajarkan, yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan dicontohkan dalam kehidupannya. Mungkin kalau kita jujur, orang yang maksum, yang terhindar dari dosa adalah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapati kaki Rasulullah bengkak karena sholat di malam hari, karena khusyuknya, karena lamanya beliau berdiri untuk melaksanakan sholat, karena kecintaannya kepada Allah. Dan inilah yang tentu saja harus kita sama-sama mengingatkan saudara-saudara kita. Ada satu ibadah yang akan mudah ditinggalkan oleh seseorang di akhir zaman, yaitu ibadah sholat. Kenapa? Dan ini sudah menjadi fenomena. Orang bisa tidak sholat tapi puasa full 1 bulan. Dia bisa tidak sholat tapi masih rajin mengikuti kegiatan di masjid. Padahal kalau dia tidak sholat, maka dia sudah runtuh agamanya. Karena sholat itu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan sekaligus menjadi doa kita kepada orang-orang yang belum memahamkan atau beragama tapi masih dalam konteks sekedar mengambil kulit-kulitnya. Sementara yang paling pokok, kapan kita bisa bercerita tentang kita kepada Allah, mi'rajnya kita kepada Allah, yaitu di saat kita berdua berhadapan di hadapan Allah, kita bercerita, ya Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk engkau, ya Allah. Dan itu kan, kalau kita hadir dalam sholat dengan berbicara kepada Allah, itu saja menjadi suatu kenikmatan, karena kita mampu bertemu dengan Allah, bercerita dengan Allah, bahkan kita mohon langsung kepada Allah ampunan. Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Wajaburni, cukupkanlah kebutuhanku. Warfa'ni, angkat derajatku. Dan ini menjadi sesuatu yang indah sebenarnya. Dan itu sayang, bahkan sangat menjadi sesuatu yang sangat muskil orang bisa merasakan nikmatnya beriman kepada Allah, merasakan nikmatnya berislam, merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim, kalau dia meninggalkan sholatnya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran terhadap pertanyaan, dan mudah-mudahan ini menjadi ibroh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, kita angkat telepon di 26970. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Kang Suren di Sepang Jaya.
1: Kang Suren, sehat Kang Suren?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Kang Suren, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Suren.
2: Yang mau saya tanyakan mengenai pergeseran makna dan waktu. Pada zaman dulu, kalau menikmati merayakan hari Maulud Nabi itu sampai jam 12. Nah, sekarang ini acaranya disingkat-singkat gitu. Apakah memang Islam akan terus berkembang? Atau malah mengalami kemunduran gitu Pak, karena kalau di itu sampai kuyuh gitu, kalau sekarang ini sudah disingkat-singkat gitu Pak. Mohon jawabannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz.
0: Masya Allah Kang Suren nih. Jadi memang mungkin zaman sekarang ini apa yang disebut dengan zaman pencitraan ya, menjadi ujian terbesar dalam kehidupan kita. Dan tentu saja kalau seandainya kita berbuat atau berperilaku atau melakukan sesuatu, kita ambil maknanya sedikit, hanya sekedar makna sedikit, bahkan banyak yang sudah berubah dalam kehidupan masyarakat muslim, khususnya keluarga. Dulu zaman kita kecil itu tidak ada anak yang keluar dari masjid sampai dia selesai sholat isya. Dan andaikan ada peringatan Maulid Nabi gitu, banyak hal yang dibacakan oleh para ustaz atau didibakkan oleh para ibu-ibu tentang sejarah Rasul, tentang ini. Dan itu kelihatannya sekarang ini sudah berubah. Bahkan kita juga miris ya ketika lagu-lagu yang seharusnya syairnya atau mungkin nadanya itu tidak cocok untuk jadi lagu-lagu solawat ya. Saya teringat pada waktu saya dulu masih muda itu mengadakan lomba kosidah lah ya, kosidah. Terus sampai di tingkat selanjutnya kebetulan saya mendampingi. Terus ada debat antara panitia dengan ini. Karena di situ diselipkan jogetan yang sederhana sebenarnya jogetan itu, tapi dikatakan itu kurang etika karena lagu yang dibawakan itu, dan itu di pembukaannya. Jadi kalau dulu itu sudah orang berpikir bagaimana lagu-lagu atau mungkin qasidah-qasidah itu diinikan dengan khusyuk, dengan tawadu, dengan mentakzimkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadirkan dalam hatinya. Jadi tidak cengengesan ya itu. Dan itu menjadi kritikan kita juga bahwa kita harus mengembalikan itu kepada porsinya. Jadi kalau kita terlalu banyak tertawa, mungkin ya akan hilang ruh dalam hatinya ini. Dan tentu saja ini menjadi kemunduran, bukan kemajuan, tapi kemunduran bagi umat Islam. Dan mudah-mudahan ini ada yang terus mengingatkan untuk terus memperbaiki keadaan ataupun memperbaiki kondisi supaya kita tetap menjaga marwah kehormatan dari agama kita, dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Hang Sule, mudah-mudahan menjadi hadiah karena perhatian Kang Suren kepada sesuatu yang mungkin menggelitik hati Kang Suren ya, sedemikian tajamnya sehingga terbersit untuk menanyakan sesuatu yang menurut saya juga, saya sepakat dengan Kang Suren bahwa ini menjadi, harus menjadi perhatian kita semua. Terima kasih.
1: Oke, dan selanjutnya 269700 atau WhatsApp di 08117207909. Namun jika tidak ada, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup karena memang waktu kita sudah habis. Silakan Ustaz.
0: Baiklah pendengar RRI yang berbahagia, bekal untuk kita di penghujung acara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Maka kalau seandainya kita ada satu pertanyaan pada pagi hari ini, bertanyalah akhlak Rasulullah apa atau yang mana yang akan saya hidupkan mulai hari ini. Tidak harus kita langsung 10 ataupun 11 ataupun 20 dari akhlak Rasulullah. Satu saja misalnya, tersenyum, ramah, atau sesuatu yang memang menjadi ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang coba kita hidupkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dari ikhtiar kita membangun diri untuk terus mencintai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kita bimbingan, syafaat, dan tentu saja kita berharap kita jangan sampai menjadi umat yang lepas ketika kita mencintai Rasulullah tapi Rasulullah juga meyakini bahwa kita, Rasulullah juga mencintai kita. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini menjadi perbaikan dalam cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas khilaf dan salahnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas kehadiran Pak Kastab.
2: Tanggal 17 setiap harinya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah yang tidak memiliki sumur.
3: Remajaan itu ya kurang lebih ya dari data 8.500 hektar itu.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 5 September 2026 dengan topik berita. Kekeringan akibat musim kemarau membuat sejumlah warga kesulitan air bersih. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang diimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan komoditas kakao seluas sekitar 11.000 hektar pada 2026. Terdiri dari peremajaan tanaman dan perluasan areal tanam di sejumlah kabupaten. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan komoditas kakao seluas 11.000 hektar pada tahun 2026. Program tersebut terdiri dari peremajaan tanaman dan perluasan areal tanam di sejumlah kabupaten. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan program tersebut disiapkan untuk memperkuat pengembangan kakao di daerah. Kegiatan peremajaan diarahkan ke Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan Tulang Bawang Barat. Perluasan areal kakao dilakukan di Kabupaten Mesuji seluas 1.500 hektar. Sementara Tulang Bawang Barat mendapat alokasi perluasan sekitar 1.000 hektar, sehingga total perluasan mencapai 2.500 hektar. Program tersebut juga didukung bantuan bibit kakao dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan seluas 7.450 hektar. Bantuan senilai sekitar 9,88 miliar itu terdiri dari 6.350 hektar untuk peremajaan dan 1.100 hektar untuk perluasan. Desti menjelaskan tambahan program pengembangan membuat total alokasi kakao Lampung mencapai sekitar 11.000 hektar.
5: Kalau tahun ini perluasan yang di Tulang Bawang Barat itu ada hampir 1.000 hektar. Untuk Mesuji itu sekitar hampir 1.500 hektar. Peremajaan itu ya kurang lebih ya dari data 8.500 hektar itu, tapi ada tambahan juga kita. Jadi sekitar 11.000 hektar total pengembangan, jadi perlemajaan dan perluasan ada sekitar hampir 11.000 hektar. Kira-kira seperti itu ya, kurang lebih ada belasan ribu hektar untuk pengembangan baik dia perlemajaan maupun perluasan kakao.
4: Pengembangan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan peremajaan kebun dan potensi perluasan di wilayah masing-masing daerah. Pemerintah berharap program tersebut dapat memperluas areal kakao sehingga memperbarui tanaman yang sudah membutuhkan peremajaan. Langkah ini diharapkan membantu menjaga keberlanjutan pengembangan kakao di Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pengembangan kakao akan diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi dan penguatan komoditas di daerah. Program tersebut juga diharapkan memberi peluang bagi petani untuk mengembangkan usaha perkebunan kakao. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan kesiapannya mendukung program desa wisata berbudaya yang dicanangkan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
6: Kita sudah ditunjuk sebagai kampung pariwisata. Ini kan hal yang luar biasa.
7: Wali Kota Bandar Lampung, Epa Duyana, berkomitmen mendukung program desa pariwisata berbudaya yang diinisiasi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal. Epa mengatakan, dukungan yang akan diberikan Pemkot Bandar Lampung tersebut akan diwujudkan dengan menyiapkan anggaran untuk mendukung pengembangan kampung wisata di Kota Bandar Lampung. Menurut Epa, bantuan yang diberikan nantinya akan diserahkan kepada masyarakat, khususnya pemilik rumah yang menjadi bagian dari kawasan kampung wisata. Dia menjelaskan, Pemkot Bandar Lampung telah menyiapkan anggaran sebesar 500 juta rupiah untuk mendukung program tersebut melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBD 2026. Selanjutnya tahun anggaran 2027 mendatang, Epa memastikan anggaran akan ditambah menjadi 2 miliar rupiah. Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga akan mengalokasikan 2 unit mobil operasional untuk mendukung pengembangan kawasan wisata budaya.
6: Ya, nanti kita serahkan kepada yang punya rumah, karena kita berharap dengan ada bantuan nanti, apalagi kita sudah ditunjuk sebagai kampung pariwisata. Ini kan hal yang luar biasa untuk Bandar Lampung. Ya tak terduga lah. Jadi kita mengapresiasi apa yang Pak Gubernur inginkan. Mudah-mudahan dengan nanti kita bantu makin luar biasa. Nanti perubahan ini kita anggarkan 500 juta, 2027 kita anggarkan 2 miliar. 2 mobil nanti insya Allah untuk di Olok Gading 1, untuk di Kuripan.
7: Sebelumnya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal resmi menetapkan 16 desa atau pekon sebagai lokasi sasaran program desa wisata berbudaya. Kebijakan itu diambil sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam mendongkrak ekosistem ekonomi berbasis desa melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam keputusan gubernur itu, wilayah yang dipilih tidak hanya mencakup klasifikasi administrasi desa atau pekon, namun juga kampung dan kelurahan yang tersebar di berbagai kabupaten kota seprovinsi Lampung. Gubernur memastikan lokasi yang masuk dalam program ini wajib memenuhi sejumlah kriteria ketat, mulai dari kemudahan aksesibilitas hingga kepemilikan amenitas pariwisata yang memadai. Program ini dirancang dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah Provinsi Lampung berharap integrasi antara pemanfaatan sumber daya alam dan penguatan sumber daya manusia dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian budaya Lampung. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mendorong adanya pelatihan vokasi di desa dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi desa. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
8: Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Provinsi Lampung menyatakan adanya pelatihan vokasi di 33 desa memperkuat pemberdayaan ekonomi desa dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan pelatihan vokasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat pemberdayaan ekonomi desa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di desa untuk kemajuan desa. Dia menjelaskan sasaran prioritas program tersebut saat ini adalah masyarakat yang berada pada desil 1. Menurutnya dengan adanya program tersebut akan membentuk tenaga kerja yang kompeten dengan adanya peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja di desa.
9: Ya, semua kita ke desa ya dalam rangka untuk menguatkan pemberdayaan ekonomi desa. Dan kami di Snaker pun saat ini juga ada 33 desa atau 33 titik ya. Tapi dengan tailor made training kita harapkan yang bisa memanfaatkan pelatihan-pelatihan ini makin luas lagi. Desa-desanya termasuk kelompok strategis, tidak hanya desa. Program hasil terbaik cepat ya, dengan desaku maju. Nanti mudah-mudahan akan lebih banyak.
8: Sebagai informasi, pada 2025 ada sebanyak 928 peserta pelatihan vokasi yang berasal dari 58 desa di Lampung dengan jenis kejuruan yang dilatih yakni penjelasan dasar peralatan pertanian, instalasi listrik dasar peralatan pertanian, kewirausahaan dasar, strategi pemasaran produk pertanian bagi petani, keamanan dan higienitas pangan untuk UMKM dan perawatan alat serta mesin pertanian. Sedangkan pada 2026 ini ada 33 desa yang ikut pelatihan vokasi dengan 528 peserta dan jenis kejuruan yang dilaksanakan meliputi penjelasan dasar peralatan pertanian serta instalasi listrik dasar peralatan pertanian. Dari Bandar Lampung, Gali Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lampung Financial Festival digelar di Novotel Bandar Lampung pada 5-6 September 2026, menghadirkan rangkaian edukasi keuangan dan hiburan. Festival tahunan CNBC Indonesia bersama Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tersebut menjadi ruang edukasi bagi masyarakat Lampung untuk meningkatkan pemahaman mengenai keuangan dan layanan perbankan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Maka kami datang ke sini, terima kasih pada Trans ya, untuk melakukan kegiatan meningkatkan literasi mengenai program penjaminan.
11: Lampung Financial Festival digelar pada 5 hingga 6 September 2026 di Novotel Bandar Lampung sebagai ajang edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat Lampung. Festival tahunan CNBC Indonesia bersama Lembaga Penjamin Simpanan LPS ini memadukan edukasi, inspirational talks, business talk, hiburan hingga konser musik. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, Lampung dipilih menjadi tempat digelarnya kegiatan ini karena tingkat pengetahuan masyarakat mengenai LPS masih berada di bawah rata-rata nasional. Ia menyebut secara nasional sekitar 62% masyarakat yang memiliki rekening mengetahui bahwa dana mereka dijamin, namun hanya sekitar 4 dari 10 orang yang mengetahui bahwa lembaga yang menjamin simpanan adalah LPS. Karena itu LPS turut menyasar pelajar dan mahasiswa melalui edukasi di 4 SMA dan 4 perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Anggito menilai perpaduan edukasi dan hiburan membuat pesan literasi keuangan lebih mudah diterima masyarakat. LPS akan melakukan survei independen sekitar 1 minggu setelah festival untuk mengukur manfaat kegiatan dan dampaknya terhadap literasi masyarakat mengenai penjaminan simpanan serta LPS. Hasil survei tersebut akan menjadi bahan evaluasi LPS untuk menentukan program edukasi berikutnya, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tingkat literasinya masih rendah. Anggito berharap pelaksanaan Lampung Financial Festival dapat mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat Lampung pada survei 2027.
10: Nah, di Lampung ini, Provinsi Lampung ini termasuk yang underperform, yang di bawah rata-rata nasional. Maka kami datang ke sini, terima kasih pada Trans ya, untuk melakukan kegiatan meningkatkan literasi mengenai program penjaminan dan juga pengetahuan mengenai LPS. Nanti setelah event ini kami akan melakukan survei ya, survei kembali seberapa besar manfaat dari acara ini. Jadi sekali lagi, kalau acara kami sepenuhnya serahkan kepada pihak Trans, namun demikian kami punya KPI istilahnya ya. Kalau di Jogja, KPI-nya alhamdulillah tercapai, survei yang dilakukan secara independen sudah menyimpulkan bahwa hasil dari event itu memberikan nilai tambah ya. Nah, ini mudah-mudahan demikian juga untuk di Lampung.
11: Sementara pimpinan redaksi CNBC Indonesia, Wahyu Daniel mengatakan Lampung Financial Festival merupakan bagian dari gelaran Financial Festival tahunan bersama LPS. Setelah sebelumnya berlangsung selama 3 hari di Yogyakarta, festival di Lampung digelar selama 2 hari. Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir, diantaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Chairul Tanjung. Festival juga menghadirkan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta sejumlah bankir bank BUMN untuk membahas isu ekonomi, keuangan, bisnis, dan peluang masa depan. Rangkaian hiburan turut dihadirkan melalui komedi show Marcel serta penampilan Setia Band dan King Nasar. Peserta juga diberi kesempatan berinteraksi langsung dengan para narasumber dalam sesi talk show dan business talk. Menurut Wahyu, festival tahun ini diperkuat dengan rangkaian kegiatan pra-acara untuk memperluas edukasi dan sosialisasi. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi bazar UMKM yang diikuti sekitar 500 peserta, Car Free Day dan senam bersama sekitar 1000 peserta, serta program LPS mengajar di 3 SMA di Bandar Lampung dengan total sekitar 700 peserta. Edukasi juga dilakukan melalui kuliah umum dan sosialisasi di Institut Teknologi Sumatera, Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, dan Universitas Teknokrat Indonesia dengan total sekitar 1700 peserta. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Pelaksana BPBD Uai Kanan mempercepat pembentukan Kelembagaan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di berbagai satuan pendidikan melalui program inovasi SPAB Go Uai Kanan. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas penerapan SPAB sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah menghadapi bencana. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Sebanyak 9 satuan pendidikan aman bencana atau SPAB telah terbentuk di Kabupaten Uai Kanan. Program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari bencana bagi para siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kepala Pelaksana BPBD Uai Kanan, Sufrianto, mengatakan pihaknya akan mempercepat pembentukan kelembagaan SPAB melalui program bertajuk SPAB Go Uai Kanan. Program ini menjadi motivasi untuk memperluas penerapan SPAB di satuan pendidikan. Ia menjelaskan, SPAB Go Uai Kanan merupakan rencana aksi yang disusun dalam rangka diklat kepemimpinan tingkat 2. Rencana tersebut diarahkan untuk mempercepat pembentukan kelembagaan SPAB di lingkungan sekolah. Menurutnya, pembentukan SPAB akan didorong secara bertahap di berbagai jenjang pendidikan. Sasaran program mencakup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga satuan pendidikan lainnya di Kabupaten Uai Kanan.
2: Saat ini kita sudah membentuk kurang lebih 9 satuan pendidikan aman bencana, dan ke depan untuk kelembagaan satuan pendidikan bencana ini akan kita percepat lewat sebuah inovasi yang bertemakan SPAB Go Uai Kanan atau Satuan Pendidikan Aman Bencana Go Uai Kanan. Proyek perubahan ini sendiri terkait dengan kegiatan di Kelepim, saya selaku Kepala BPBD mencoba untuk membuat sebuah inovasi agar SPAB ini mendapat percepatan dalam kelembagaannya untuk kita bentuk di semua sekolah, ya, di tingkat SD, SMP maupun di tingkat sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Uai Kanan, dengan mungkin ada percontohan dan kita melakukan pelatihan bagi fasilitator, training of trainer nanti bagi beberapa orang guru yang akan menjadi pendamping di sekolah-sekolah yang lainnya.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program, ia berencana menyiapkan sekolah percontohan dan pelatihan bagi fasilitator untuk memperkuat kapasitas pendamping SPAB di masing-masing sekolah. Dirinya berharap rencana aksi SPAB Go Uai Kanan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan meningkatkan kapasitas warga sekolah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di lingkungan sekitar. Dari Uai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bapenda Kabupaten Uai Kanan memperkuat sinergi dengan Pemprov Lampung guna mengoptimalkan penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor melalui skema split payment. Bagian pendapatan daerah kini dapat langsung terbagi sesuai potensi kendaraan terdaftar. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Uai Kanan memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung. Sinergi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kepala Bidang Pendapatan Transport dan Pajak lainnya Bapenda Uai Kanan, Mary Herlinawati, menjelaskan konsep opsen PKB. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian penguatan hubungan keuangan provinsi dan kabupaten atau kota. Penerimaan tersebut menjadi bagian pendapatan kabupaten atau kota berdasarkan potensi kendaraan. Kepada RRI, dirinya mengatakan perubahan mekanisme tersebut sebelumnya dikenal melalui skema dana bagi hasil atau DBH. Kini mekanisme penerimaan PKB dan BBNKB mengalami perubahan melalui beberapa opsen. Dirinya menambahkan sinergi antara Bapenda Uai Kanan dan pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya berkaitan penerimaan. Kerjasama juga mencakup pendataan, penagihan, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat.
4: Mungkin ini tidak asing lagi, ya, untuk dibicarakan, karena kemarin di awal tahun 2024 ini ada perubahan dari DBH ke opsen PKB dan BBNKB. Opsen PKB adalah bagian dari penguatan hubungan keuangan antara provinsi, kabupaten, atau kota. Secara sederhana, opsen PKB merupakan penguatan tambahan atas PKB yang menjadi bagian penerimaan kabupaten atau kota di Kabupaten Uai Kanan. Sinerginya tidak hanya soal penerimaan, tetapi juga bagaimana Bapenda Kabupaten bersama Bapenda Provinsi, Samsat, Kepolisian, dan Jasara Harja mengoptimalkan pendapatan, pendataan, penagihan, dan pelayanan kepada wajib pajak. dengan mekanisme spillage payment ya, penerimaan PKB dan option dapat langsung terbagi sesuai kewenangan sehingga kabupaten atau kota memperoleh penerimaan berdasarkan potensi kendaraan yang terdaftar di wilayah.
3: Lebih lanjutnya, mekanisme split payment memungkinkan penerimaan PKB dan option langsung terbagi. Dengan mekanisme tersebut, kabupaten atau kota memperoleh penerimaan sesuai potensi kendaraan terdaftar. Penerapan option PKB diharapkan memperkuat penerimaan daerah dan mendukung optimalisasi pendapatan. Pihaknya terus mendorong sinergi lintas instansi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita simak pendapat masyarakat tentang PMI Waikanan hadir dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan.
5: Saya Rian. Di saat kekeringan membuat kami merasa serba terbatas, kemanusiaan PMI Waikanan hadir mengetuk pintu di desa kami. Air jernih yang mengalir ke wadah-wadah kami menjadi bukti nyata bahwa kami tidak berjuang sendirian untuk menghadapi musibah ini. Tulusan para relawan sungguh membekas di hati para warga. Dan krisis air ini selalu membayangi ancaman penyakit, terutama bagi para balita dan ibu hamil. Kehadiran PMI Waikanan yang menyalurkan air jernih layak konsumsi ini bukan sekedar bentuk fisik, melainkan bentuk nyata, perlindungan kesehatan dan martabat warga di tengah musim kering.
0: Kekeringan akibat musim kemarau membuat sejumlah warga kesulitan air bersih. PMI Waikanan hadir dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
6: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih.
7: Hari Palang Merah Indonesia menjadi sebuah ajang bagi kita untuk selalu ingat pada slogan "Setetes darah yang kita donorkan sangat berarti bagi mereka." Adapun tugas utama PMI atau Palang Merah Indonesia berdasarkan Kepres RIS nomor 25 tahun 1950 dan Kepres RI nomor 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. Saat ini bencana yang sedang dilanda oleh masyarakat luas ialah musim kemarau yang menyebabkan kurangnya sumber daya air bersih. Merayakan Hari Palang Merah Indonesia di tahun ini, Palang Merah Indonesia Kabupaten Waikanan wujudkan inovasi melalui penyaluran air bersih bagi warga guna ketersediaan kebutuhan rumah tangga. Kepala Markas PMI Kabupaten Waikanan Joni Alistiadi yang didampingi oleh relawan kepada RRI mengungkapkan penyaluran bantuan air bersih di beberapa kecamatan di Kabupaten Waikanan sudah direalisasikan mulai dari tanggal 3 sampai dengan 17 September mendatang.
6: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17 setiap harinya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerahnya tidak memiliki sumur bor. Satu hari kita bisa melaksanakan pembagian air bersih sebanyak 1.000 liter.
7: Ia menambahkan, kegiatan pembagian air bersih telah didistribusikan sampai kampung Gunung Sangkaran Dusun 5, terdapat 40 sampai dengan 50 rumah warga yang menerima manfaat air bersih. Pihaknya berharap, bantuan tersebut akan sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau sejak awal Agustus yang lalu.
1: Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Prof. Dr. Dudung Abdurrahman menghadiri panen tebu bersama kelompok tani di kawasan Register 44 Kabupaten Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
8: Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman menghadiri panen tebu bersama kelompok tani di kawasan Register 44 Kabupaten Waikanan. Langkah ini menjadi simbol hadirnya pemerintah pusat dalam menyelesaikan kendala administratif perizinan yang sempat menghentikan mata pencaharian warga. Intervensi ini menyelamatkan sumber penghidupan sekitar 1.200 kepala keluarga dan 3.000 pekerja yang menggantungkan hidup dari komoditas tebu di area tersebut. Krisis ekonomi warga bermula saat Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH PT Inhutani 5 Persero. Dampaknya, tanaman tebu yang sudah siap tebang tidak bisa dipanen sehingga memicu ketidakpastian bagi ribuan buruh dan petani. Dalam kunjungan tersebut, Dudung menyampaikan bahwa perhatian pemerintah tak berhenti pada proses panen saja. Ia meminta petani langsung melanjutkan penanaman untuk musim berikutnya. Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian penuh terhadap nasib rakyat kecil.
9: Dan selanjutnya untuk berikutnya, mereka bisa menanam kembali dan melanjutkan perpres sehingga masyarakat ini memuat atau sehingga saya rasa itu saja mungkin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada Menteri Kehutanan dan tentunya masyarakat yang disampaikan. Terima kasih kepada Bapak Indonesia atas kebijakannya yang menjadi masyarakat
8: yang langkah responsif pemerintah disambut lega oleh para petani. Ketua Kelompok Tani Tebu Register 44 Waikanan Edison menyampaikan rasa terima kasih atas kedatangan KSP yang memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi kelompok tani. Ia mengatakan sesuai instruksi, sejak 25 Juni pihaknya sudah bisa melanjutkan permanenan tebu. Pihaknya sudah diperintahkan untuk melanjutkan perawatan dan penanaman untuk tahun-tahun yang akan datang.
10: Pertama, kita mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas kehadiran Pak Kastab mengunjungi ataupun melihat langsung panen tebu ya. Di Register 44 yang mana sesuai dengan instruksi beliau bahwa kita mulai dari tanggal 25 Juni itu sudah bisa melanjutkan pemanenan tebu yang alhamdulillah beliau juga berkenan untuk melihat langsung. Dan seterusnya harapan kita ke depan adalah supaya kita tetap menjalin suatu kerjasama kemitraan untuk tahun-tahun berikutnya. Yang alhamdulillah tadi direspon oleh beliau, kita sudah diperintahkan untuk melanjutkan baik itu perawatan ataupun penanaman untuk tahun-tahun yang akan datang.
8: Aktivitas perekonomian warga di Register 44 kembali bergerak, memastikan ribuan keluarga petani dapat terus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Lintas Lampung Olahraga. Olahraga.
0: Keikutsertaan atlet dari seluruh kabupaten kota menunjukkan pembinaan bulu tangkis kian meningkat. Kejur Prof PBSI Lampung 2026 menjadi kesempatan bagi masing-masing daerah untuk menurunkan atlet terbaik dalam mempersiapkan diri ke ajang yang lebih tinggi. Berikut laporan Empri yang Budi selengkapnya.
12: Sebanyak 298 atlet dari 15 kabupaten kota mengikuti kejuaraan provinsi atau Kejur Prof Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Provinsi Lampung tahun 2026 di lapangan badminton Sepangjaya Bandar Lampung. Kejuaraan tersebut menjadi bagian dari pembinaan atlet bulu tangkis Lampung secara berkelanjutan. Ketua Umum Pengprop PBSI Lampung Eko Agung Saputra kepada RRI kemarin di Bener Lampung mengatakan keikutsertaan atlet dari seluruh kabupaten kota menunjukkan pembinaan bulu tangkis di Lampung terus berkembang. Ia menjelaskan Kejur Prof menjadi kesempatan bagi masing-masing daerah menurunkan atlet-atlet terbaik sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026.
13: Bang event tahunan yang kita selenggarakan dan tahun ini kebetulan ini akan berlangsung Porprov di bulan November. Jadi mungkin dari seluruh kabupaten kota inilah materi terbaik yang mereka turunkan untuk mengikuti Kejur Prof sekaligus mereka melakukan tryout atau persiapan untuk Porprov nanti. Ini seperti biasa seperti itu aktivitasnya.
12: Sementara itu Wakil Sekretaris 2 KONE Lampung, Jares Mokni mengapresiasi pelaksanaan Kejur Prof sebagai wadah untuk menemukan bibit-bibit atlet muda potensial. Ia menilai para atlet muda yang tampil dalam Kejur Prof tersebut berpeluang menjadi bagian dari kekuatan Lampung pada PON mendatang, termasuk PON tahun 2032 saat Lampung dan Banten menjadi tuan rumah.
14: Yang namanya Porprov ke depannya. Tentunya ini butuh kesiapan yang sangat matang, terutama para atlet muda ini yang tanding pada hari ini, tentunya mereka akan kemungkinan besar akan bertanding di ke depannya. Juga Kami juga mengapresiasi kepada jajaran kepengurusan PBSI Provinsi Lampung, Pak Eko dan Pak Topan. Mereka sudah menyelenggarakan kegiatan seperti ini, tentunya menjadi contoh untuk cabur-cabur yang lain.
12: Menurutnya, Kejurprop PBSI Lampung 2026 tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga menjadi bagian dari proses regenerasi atlet untuk memperkuat prestasi bulu tangkis di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
5: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma.